0: Tapi kalau orang yang seperti apa Saldo FM, apakah yang all moment, segala moment Anda posting, ataukah selective moment aja?
1: Atau selective with someone.
0: Iya. Atau Anda jarang-jarang atau bahkan tak pernah lah posting-posting Abdul. Abdul ini mau dikasih lagunya Sean Paul and Dua Lipa yang No Lie. Dia jarang banget upload story. Entah di IG atau di WA. Mungkin cuma satu atau dua kali setahun kali, sesuai mood. Jadi kalau lagi ada, walaupun lagi ada momen penting, kalau lagi gak pengen upload ya udah, foto atau videonya cuma nongkrong di galeri aja. Makasih loh.
1: Sama-sama.
0: Ya. Ada Rian Putra juga, lagunya tadi Home sudah diputerin ya.
1: Iya, terus juga ada Eric.
0: Halo Eric.
1: Iya, habis staycation dia.
0: Oh iya, dia habis staycation. Oh mantap.
1: Happy kali dia staycation.
0: Enak, aku udah lama loh.
1: Iya, dia lagi stres nih, bener. Belum dapat staycation nih. Aku juga deh. Salah.
0: Iya kan, yuk deh yuk.
1: Enggak lah, ngapain aku bareng kalian.
0: Daripada yang kamu tunggu-tunggu gak pernah ngajakin.
1: Gak repeat ya. Repeat please.
0: Yeah. Mendingan sama kita ya kan. Meskipun kamu sendiri kan.
1: Gak mau.
0: Kan ada kita. Kita godain.
1: Eric, Backstreet Boys, Ship of My
0: Heart. Oke, disiapin.
1: Ya, kalau di story biasanya hal-hal random aja diupload. Promoin jasa diri, lagi makan, lagi gabut. Tapi emang dari dulu jarang posting yang galau atau kesusahan diri sendiri. Better yang positif-positif aja diupload. Tapi kalau di postingan kayak Reels, aku selektif banget nih. Jadi cuma foto terpilih aja yang aku upload sih.
0: Alright.
1: Thank you juga Eri.
0: Oke, ada Fapang. Yes. Kalau Fapang ini, kalau saya tipe beberapa saja kegiatan yang diposting. Seperti saat olahraga ke pantai atau main ke waterfall, mountain dan lain sebagainya. Biar ada kenangan di saat kita lagi santai dan di scroll kembali gitu aja sih.
1: Yeah.
0: Kemarin minggu saya waktu ke Sanur pagi olahraga denger suara Betty deh. Apa iya ya dia ada di sana?
1: Betty itu maksudnya Ade dan Betty atau Betty aja? Ade dan Betty dua orang yang berbeda, Papang.
0: Iya benar banget. Denger duara pula dia kan. Suara dong mestinya kan. Suara De Betty. Apakah suara Betty atau Ade nih?
1: Iya.
0: Karena Ade kayaknya kamu di sana.
1: Enggak, Ade tuh Sabtu Minggu bangunnya jam 10 pagi ya. Oh, jadi dia tidak mungkin ke sana.
0: Iya, aku juga Sabtu Minggu di Ubud ya kan. Mungkin juga.
1: Apa iya ada di sana enggak?
0: Apa, apa Betty? Coba
1: Betty
0: kamu tanya.
1: Mungkin ya Betty.
0: Kamu
1: ya.
0: Coba tanya Betty aja. Ada kan Instagramnya Betty boleh.
1: Cebet, lagi di Sanur enggak? Minggu kemarin gitu.
0: Nah, ya. Coba silakan ya. Lagunya Crazy in Love Beyonce disiapin.
1: Ditunggu.
0: Oke.
1: Okay. Bawa tadi udah ya. Terus Mbak Nina tadi requestnya adalah Melcy Never Be The Same.
0: Oke, okay, sudah diputerin okay,
1: happy
0: kok
1: Monday.
0: Ya.
1: Happy Monday.
0: Alright.
1: Sama-sama hati-hati di jalan Mbak Nina ya. Semangat hari ini.
0: Kemudian.
1: Kak Yoga ganti lagu ya.
0: Silakan.
1: Kemudian ya, Mbak Puspa tadi udah kita sapa, Dokter Coki.
0: Halo.
1: Menunggu debat Wibi dan Ade apa ya kira-kira?
0: Gak mungkin diudarakan, Dokter Coki.
1: Debat. Kita mah nunggu orang-orang typo aja, Dokter Coki.
0: Iya, mulai debat dah kita.
1: Debat dah kita.
0: Nunggu Anda orang. Yang typo, yang debat kita.
1: Typo ke atau mungkin alasan kontradiktif ke,
0: iya, ke.
1: Yang akan kita angkat nanti. Kita tunggu siapa? Siapa yang akan menjadi tokohnya di hari ini ya? Ambasador kita di hari Senin ini.
0: Ambasador ke typoan ya.
1: Yo, Mbak Endang.
0: Halo, dia dikasih apa, Bu Dokter Coki?
1: Dokter Coki.
0: Oh, Most Girl.
1: Oh ya, Most Girl.
0: Most Girls.
1: Okay. Pink yang emang itu punya Pink ya?
0: Ah, itu punya Pink Most Girl.
1: Bukan Hailee Steinfeld.
0: Beda lagu.
1: Oh, baiklah.
0: Mbak EN.
1: Dulu aku suka banget posting semua hal, tapi makin kesini makin males.
0: Kenapa?
1: Udah beberapa tahun juga FB dan IG off. Makin tua makin males aja bersosmed.
0: Oh, baik. Jangan off dulu dong, ya kan? TikTok tapi dia enggak off loh. Karena dia kan suka ikutan nonton kita live di TikTok ya.
1: Baik.
0: Mbak Pering, selamat pagi. Kalau Mbak Pering ini sukanya posting story, reels atau meme yang lucu. Hidupku tuh butuh anomali lucu biar berwarna katanya.
1: Hidupnya terlalu ini ya, terlalu lempeng ya Mbak Pering
0: lempeng,
1: ya.
0: Lempeng, dia sering share-share yang dia lihat, ih lucu nih kan dia share gitu sih.
1: Ya, baiklah, terima kasih yang udah joinan, yang belum joinan kita tungguin di 0811-393-494 ya. Kita mau ngomongin apa topik ini jadinya?
0: Oh iya benar banget. Sampai lupa loh.
1: Iya,
0: karena perdebatan yang seru itu di off air sahabat Tune FM.
1: Iya, tapi kalau ngomongin perdebatan sebenarnya kita tuh selalu punya pilihan enggak sih untuk
0: apa sih?
1: Tetap kekeh mengeluarkan POV kita. Dan tetap kayak oh enggak bisa dong harus kayak gini. Tapi ada juga pilihan yang kayak ya udahlah. sudahi yang, saja daripada yang, berdebat.
0: Tapi ada loh orang yang gampang sepakat, Dek.
1: Ada?
0: Itu nggak sih yang ketika kita ada orang yang sudah mengemukakan pendapatnya, iya juga gitu-gitu loh. Ada masa orang sih yang gampang sepakat loh.
1: Iya tuh.
0: Gitu nggak sih?
1: Ada nggak pernah ketemu lagi?
0: Iya aku sih kak, aku kakak ya.
1: Iya kan, iya kan. Lalu kita kayak
0: enggak dong. Meskipun aku diem ya, itu otakku tetap kekeh.
1: Nah,
0: dan aku
1: pilihan
0: tuh
1: lain gitu.
0: Butuh waktu untuk bisa sepakat dengan orang lain. Kalau kita berbeda, Dek.
1: Iya, iya.
0: Misalnya kita sedang berbeda pendapat nih, misalnya kayak tadi lah ya, off air kita ngomongin sesuatu ya kan. Itu tuh meskipun kamu sudah mengungkapkan pendapatmu dan aku sudah mengungkapkan pendapatku, dan misalnya aku iya diem aja gitu misalnya. Itu otakku tuh masih kekeh.
1: Enggak
0: dengan pendapatku.
1: Gitu sih, gitu ya.
0: Butuh waktu banget untuk akhirnya bisa, oh benar juga ya yang dibilang adik. Dan tidak serta-merta itu aku akan setuju dengan
1: berat. Berat sama pikirannya dia memang.
0: Kekeh banget ya otak. Iya. Keras banget ya, batu banget. Itu tapi aku butuh waktu aja sih gitu sih.
1: Tapi kalau dalam berdebat ya, ya, kadang ada juga orang yang kayak udah pergi aja. Gak mau melanjutkan.
0: Aku tuh tipikal orang yang draining banget kalau berdebat, Dik. Terutama hal-hal yang serius ya, tentu saja ya. Kalau hal yang gak terlalu serius kayak kita tadi itu kan hal apa sih kan gitu ya. Itu bukan hal yang serius. Kalau yang serius banget aku cenderung tidak suka berdebat, no. Habis draining energiku. Capek banget. Aku ngeliat orang lagi berdebat aja. Di sekitar ada orang yang berdebat kayak gitu. Dan dia lakukan hampir setiap hari gitu. Capek banget aku, Dik.
1: Jadi mending kabur ya?
0: Iya, mending aku. Bahkan ada ya, ini satu cerita yang sangat lagi aku alami banget, Dek, ya kan? Karena memang kita lagi riuh banget dengan masalah opening, ya kan?
1: Pertukangan ya.
0: Pertukangan, itu lagi riuh banget. Dan kan memang kan aku cuman tidak terlibat langsung, begitu kan istilahnya. Ya. Dan aku melihat, tapi aku selalu ada di situ gitu loh. Dan
1: pemerhati.
0: Karena aku ada di situ, jadi... Tiap hari aku ngeliat orang berdebat, orang berantem. Berantem dalam arti bahwa...
1: beda pendapat.
0: Iya, beda pendapat gitu lah. Aku tuh capek banget, Dek. Aku sampai harus kabur di... Mending aku gak di situ deh.
1: Mending aku di luar dulu deh.
0: Mending aku... Aku mending di luar dulu deh. Aku mending di kamar mandi deh. Aku lagi sambil dengerin apa, nonton podcast atau apa kayak gitu. Karena saking aku draining banget ketika aku tidak berdebat. Aku hanya ada di sekitar orang yang lagi berdebat. Gitu aja.
1: Tapi pasti setiap orang seperti kita, Anda juga pasti pernah gak sih ada di posisi yang lagi berada di situasi yang berdebat tuh bukan kita, tapi orang lain. Tapi Anda kayak ada tipikal orang, kalau kayak ada nih pengen banget nimbrung.
0: Oh gitu ya?
1: Bisa gak sih dipercepat aja jadi kayak gini aja kayak gitu loh. Jangan didebatin, itu mah udah ada solusinya kayak gitu loh. Kalau gitu loh anaknya loh.
0: Gitu ya?
1: Iya.
0: Aku enggak loh, Dek. Capek banget, aku biarin aja mereka saling berdebat ya kan. Aku enggak lah, meskipun aku tahu sesuatu itu, aku tahu jawabannya kan gitu.
1: Oh, kalau ada malah kayak, aku nimbrung dah.
0: Enggak deh, aku capek.
1: Kalau Anda gimana sahabat Twin FM? Ketika di sekitar Anda ada sedang orang berdebat.
0: Iya. Ketika ada orang yang lagi berdebat atau...
1: Beda pendapat. Bukan yang berdebat sampai berantem gitu. Enggak ya, itu kan beda kasus ya. Ini lebih ke beda pendapat aja gitu kan. Dan Anda ada di lingkaran itu.
0: Apa yang biasanya Anda lakukan? Apakah Anda akan menjadi orang yang seperti adik?
1: Penengah.
0: Ya misalnya...
1: Niatnya sih jadi penengah ya.
0: Iya bener. Gak tau bakal
1: ngerecokin apa enggak ya.
0: Iya bener. Maksudnya menjadi penengah antara mereka. Ataukah Anda mending kabur aja? Aku sih kabur, guys.
1: Kalau adik enggak lagi. Kayak adik. Kak, kamu gak capek abis itu? Gini aja. Karena mungkin kebetulan saat itu adalah berhubungan langsung dengan pekerjaan adik sebagai MC ya. Jadi kayak... Oke, yang ini mintanya ini, yang ini mintanya ini. Bisa gak kita solusikan aja biar saya cepet nih? Jadi kayak join aja deh ngobrol.
0: Tapi kan itu ada hubungannya dengan kamu, Dek. Karena itu harus kamu lakukan.
1: Sebenarnya bukan hubungan sama Ade ya. Karena Ade kan fleksibel aja, ngikutin aja mah dia mau ngasih tahu apa. Lebih ke kepada acaranya sih. Jadi kalau ke Ade mah, Ade mah ngikut aja mau keputusannya macam mana. Sebenarnya ketika Ade gak join pun dalam... perbedaan pendapat itu ya gak ada masalah juga. Cuma anaknya pengen cepat aja gitu loh. Kayak jangan
0: gak lama-lama. Sabar aja ngelihatnya gitu ya.
1: Itu dia.
0: Gak suka aja ngelihat. Tapi kalau aku gak suka ngelihat orang berdebat. Tapi aku lebih ke gak mau tahu urusanmu gitu kan. Aku pergi. Iya gitu aja sih.
1: Kalau aku itu kita hidup seperti Squidward sih emang ya.
0: Ngapain
1: tidak,
0: dia?
1: Biarkan urusan orang ya urusan orang.
0: Aku

0: energiku habis no ngelihat orang kayak gitu. Jadi benar-benar draining banget gitu loh, Dek. Dan itu lagi aku alami setiap hari, Dek. Bukan ya lagi, bukan
1: banget dia.
0: Bukan aku yang ada di sana. Bukan aku yang lagi ikut.
1: Bukan aku yang diperbincangkan di, juga.
0: Iya benar, bukan. Kan. Tapi aku ada di tengah-tengah orang yang lagi berdebat terus setiap hari.
1: Iya.
0: Capek banget aku.
1: Dan mungkin juga siapa tahu ya, di sini sahabat Pengen FM juga sedang ada di posisi itu dan perlu insight juga nih. Mm-mm. Jadi ayo kita saling berbagi aja.
0: Yes, kalau Anda lagi ada di sekitar orang satu FM, kalau ada orang di sekitar Anda yang lagi melakukan perdebatan.
1: Iya, beda pendapat.
0: Beda gitu pendapat,
1: kan. Untuk ya satu kan? Hal.
0: Gitu. Anda itu tipikal yang mana? Apakah Anda tipikal seperti adik yang pengennya...
1: Ayo cari solusi yuk, cepat aja yuk. Iya,
0: pengen masuk yuk, ke gitu. Dalam... perdebatan itu, udah. Ya kan, untuk memberikan, ya entah itu memberikan solusi atau ngompori bahkan kan.
1: Kayaknya dominan ngomporin.
0: Atau apapun itu, atau tipikal seperti aku yang mending aku kabur deh, gak mau tahu mau selesai atau enggak ya, silakan aku gak mau tahu, yang penting jangan libatkan aku, tolong. Aku tidak mau terlibat dan tidak mau terlihat, tidak mau terlibat dan tidak mau terlihat.
1: Atau mungkin ternyata Anda pernah ada di fase yang kayak, ya kalau menurut Ade gimana? Kita tidak tahu apa-apa, tapi dilemparin untuk berpendapat.
0: Iya, aku itu benci banget
1: lo,
0: gitu.
1: Aku pernah lo digituin.
0: Tapi kok kamu jawab?
1: Oh, kalau itu bukan kompetensi saya ya. Saya.
0: Aku kan juga pasti kan menjawab itu. Urusan kalian. Nggak tahu lah aku. Silakan urusan lanjut. Kalian, urusan kalian gitu kan.
1: Seru nih, coba saling sharing ya, sahabat Weekend FM ya, kita berbagi di sini.
0: Atau ya, atau Anda tipikal orang yang pengen nimbrung aja untuk ya sekedar rame aja. Seru-seruan. Gitu kan? Atau Anda orang solutif yang pengen memberikan apa namanya win-win solution
1: inget
0: buat gak, mereka itu.
1: Ingat nggak waktu debat makanan Dewi sama Ares? Makan apa? Ada coba nyeletuk, paper lunch. Mah berangkat.
0: Kamu tahu aku di mana? Aku di mana aja kan? Silahkan pada ribut.
1: Terus akhirnya saya ngomporin saya yang
0: kayak, kamu yang kena kan?
1: Tidak.
0: Emang teman-teman gitu, agak aku merasa memang Ade ini bodoh sekali. Aku diam aja. Bahkan aku tidak mau terlibat dalam perdebatan perkara mau makan di mana. Aku diam aja. Aku pasti diam, Dek.
1: Ayolah.
0: Cuma itu aja. Memang bodoh temanku.
1: Niat hati ngomporin ya.
0: Malah
1: senjata makan Tuhan. Aduh.
0: Kan begitu gitu kan. Iya. Anda ada di posisi mana satu FM ketika sekitar Anda atau circle Anda lagi ada sebuah perdebatan.
1: Beda pendapat.
0: Yang beda pendapat ya kan. Apakah Anda
1: akan nimbrung
0: untuk
1: entah ngomporin, entah ngasih solusi.
0: Iya.
1: Atau malah lebih ke move out.
0: Iya. Bisa aja. Tidak. Aku tidak mau terlibat dan terlihat.
1: Iya. Ya, tiba-tiba
0: seperti aku. Yuk, kita ngobrol yuk.
1: 08 11 393 494 kalian request lagu ya. Biar kita bisa siapin lagunya. Yoga terlatih patah hati, ntar kita siapin ya.
0: Yo, eh.

0: Spesial buat yang sudah dikasih lagu ini, Titin Bon Jovi dengan Have a Nice Day. Tapi benar-benar kita bakal have a nice day kalau kita ke GWK Culture Park loh, Di.
1: Yes.
0: Lagi ada promo ID Bali ini Rp125.000 untuk berempat.
1: Yes, kita saatnya masuk ke dalam lagi. Nggak cuma lihat patungnya, tapi juga kita akan lihat bagaimana luasnya GWK. Nyaman, spot menariknya juga banyak. Bisa buat quality time bareng keluarga, anak-anak bisa bebas main, orang tua bisa bersantai menikmati view Bali dari ketinggian.
0: Yes, benar banget, apalagi Anda bisa naik sampai ke lantai 9 dan 23 patung Garuda Wisnu Kencana. Kita lihat Bali dari sudut yang berbeda yang belum tentu semua orang Bali pernah coba. Yes. Mau makan, gak perlu ribet, semua ada di satu tempat.
1: Benar sekali, tunggu apa lagi? Beli tiketnya, nikmati promo KTP Bali berlaku sampai 20 Mei 2026 ya. Beli tiketnya langsung di tiket booth GWK, syarat dan ketentuan berlaku.
0: Yuk kita ajak keluarga dan juga teman dan habiskan waktu berkualitas tanpa harus jauh-jauh keluar Bali. Informasi lebih lanjut hubungi Instagram di @gwkbali, di @gwkbali.
1: Rasakan pengalaman wisata budaya Bali sebenarnya.

0: Patah hati. Kita sudah live Satu FM di TikTok di @PinguinFM Bali. Sudah ada beberapa yang ini nih ya, ada beberapa yang sudah join sama kita, titisan Ultraman.
1: Ada Putri Pratiwi, ada Merlin, tadi ya, Mbak Endang,
0: ada Dayu, Mbak En, ada perempuan tanah Jahanam.
1: Unik-unik banget bikin nama, gila.
0: Iya loh, ada juga beberapa yang sudah gabung. Yuk gabung juga sahabat Tuna FM di live TikTok kita pagi hari ini. Kita ngobrol, bisa lewat on air.
1: Mbak Iga Pancaneki, hai.
0: Muncul dia ya.
1: Muncul dia.
0: Mbak Iga belum berangkat, Mbak Iga. Biasanya kan dia sebelum berangkat dia join dulu.
1: Ada Opa siapa gitu tadi? Mbak Panca
0: Opa
1: pagi
0: Gangnam
1: juga.
0: Opa Gangnam Style kali ya kan.
1: Gocan Opa.
0: Iya.
1: Okay. Thank you yang udah nge-like di TikTok
0: Thank
1: juga.
0: You.
1: Silakan ngobrol sama kita di TikTok ya.
0: Mbak Nina lagi sarapan
1: yuk.
0: Iya, enak banget sarapannya Mbak Nina.
1: Apa tuh?
0: Jajanan-jajanan Nusantara.
1: Aku tengok
0: iya
1: dulu
0: dong.
1: Ya. Enyaknya, mantep itu.
0: Tuh, dia memilih apa? Apakah ada misoa? Ada misoa loh dia. Misoa itu apa sih?
1: Misoa.
0: Risol.
1: Apa misoa coba?
0: Bentuknya kayak, tapi enggak bentuknya kayak kotak tahu gitu loh. Misoa. Ada risoles, ada tahu telur,
1: misoa
0: ada bakwan udang.
1: Misoa terbuat dari apa? Tepung terigu, gandum, air ditambah dengan garam.
0: Oh, Mbak Kapru ternyata yang ini Gocan Opa itu. Gocan Opa Oni itu Mbak Kapru.
1: Mbak dia bilang Kapru.
0: Misoa itu sejenis mie. Oh iya benar. Jadi tapi ini kotak ya kayak tahu gitu ya.
1: Iya.
0: Ada isinya mie.
1: Sehat-sehat Mbak Panca, hati-hati ya, di jalan
0: bener-bener. Ya. Sangat sarapan Mbak Nina. Aku pikir misoa itu adalah kebalikan suami misoa. Kan banyak tuh suka yang
1: misua.
0: Misua ya.
1: Bukan misoa.
0: Misoa itu minyak orang Cina kata Chefrin.
1: Thank you Chefrin.
0: Memang harus tanya Chefrin ya kan.
1: Harus tanya Chef.
0: Mbak Kapru juga tuh dia tahu loh segala-galanya.
1: Keren.
0: Makanya kita lihat dulu berita apa yang ada di pagi hari ini Sabtu FM yuk.
1: Ayo.
0: Kita cek di Hot Headlines. Yes, kita dari CNN Indonesia, Sawah Tuna FM, di mana Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyatakan seluruh korban dari erupsi Gunung Dukono, Pulau Halmahera, Maluku Utara yang sebelumnya dinyatakan hilang telah berhasil ditemukan. Jadi dari Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari ini mengatakan bahwa sebelumnya tim SAR gabungan telah menemukan satu korban berinisial E, perempuan warga negara Indonesia dalam kondisi meninggal dunia D. Dengan ditemukannya dua korban lainnya, maka seluruh korban yang sebelumnya dinyatakan hilang telah berhasil ditemukan. Dengan ditemukannya seluruh korban, operasi SAR erupsi Gunung Dukono secara resmi dinyatakan ditutup. Dan diketahui dua korban terakhir yang ditemukan itu masing-masing berinisial HWQT, laki-laki WNA usia 30 tahun, dan SMBAH, laki-laki WNA usia 27 tahun. Keduanya merupakan warga negara Singapura.
1: Oke, kemudian dari Info dan Pasar, Badan Pusat Statistik Bali mencatat sebanyak 1,4 juta wisatawan mancanegara telah mengunjungi Bali selama triwulan pertama 2026 dari bulan Januari hingga Maret. Dikatakan pula bahwa jumlah tersebut berarti ada kenaikan dari triwulan pertama 2026 dengan triwulan pertama di 2025, yaitu sebanyak 1.451.445 kunjungan wisatawan mancanegara.
0: Wow, baik, banyak juga ya Dek ya. Mari kita lihat dari berita dunia, di mana dari kompas.com nih, Satu FM, berbagai negara berpacu dengan waktu dalam melacak puluhan orang yang turun dari kapal pesiar MV Hondius sebelum wabah hantavirus terdeteksi, serta siapapun yang telah melakukan kontak dekat dengan mereka setelahnya. 6 kasus hantavirus kini telah dikonfirmasi setelah wabah merebak di kapal MV Hondius. Ini kata WHO. Dari jumlah itu, satu orang meninggal dunia. Dua kematian lainnya belum terkonfirmasi apakah mereka terjangkit virus tersebut. WHO juga menyatakan wabah ini bukan awal dari pandemi seperti COVID karena galur Andes dari hantavirus menyebar melalui kontak dekat dan intim.
1: Oke, kemudian kita masih dari Info dan Pasar. PT Pertamina Patraniaga Jawa Timur Bali Nusa Tenggara menghimbau masyarakat pengguna bahan bakar minyak bersubsidi untuk meriset QR code subsidi tepat secara berkala untuk menghindari penyalahgunaan. Jadi area manager Komrel and CSR Pertamina Patraniaga wilayah Jatim Bali Nus ini mengatakan bahwa hal itu dilakukan untuk meningkatkan keamanan data dan mencegah penyalahgunaan kuota BBM oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dijelaskan juga, biasanya kendala indikasi barcode salah satu pengguna digunakan oleh orang lain. Sering terjadi terkait nomor polisi yang sudah dibeli di tangan kedua. Ih, takut.
0: Iya ya.
1: Silakan dicek-cek secara berkala ya, sahabat Dengan FM.
0: Betul
1: ya.
0: Betul sekali. Kita ke Indonesia, sahabat Dengan FM, di mana dari CNN Indonesia, Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Yuni Iswandari mengatakan pembakaran pondok pesantren Nurul Jadid di Mesuji, Lampung oleh massa pada hari Sabtu kemarin karena isu pencabulan. Satu orang diamankan dalam insiden yang masih dalam pengembangan kasus ini. Yuni menjelaskan sebelum terjadi pembakaran massa memberi waktu pada pemilik ponpes untuk segera pergi. Namun pemilik masih bertahan di ponpes sampai batas waktu yang ditentukan. Dan menurut Yuni, massa yang terus memantau ponpes marah karena hal itu. Sehingga mereka melakukan perusakan dan pembakaran.
1: Okay.
0: Itu asal-usul dari pembakaran ponpes yang ada di Lampung ya, Dek ya.
1: Kemudian dari berita entertainment, sahabat Dengan FM, ada lansir dari Infipop. Ini ternyata Al Ghazali dan juga Alicia Dagese ya sudah melahirkan.
0: Oh baik.
1: Anaknya perempuan.
0: Oh baik.
1: Namanya adalah Soleil Sephora Ghazali.
0: Oh akhirnya ya.
1: Iya.
0: Dengan sehat pula.
1: Kita sudah punya keponakan online lagi, sahabat
0: Dengan FM. Wow, luar biasa sekali ya. Tapi itu dia, sahabat Dengan FM, beberapa berita dari hot headline kita untuk pagi hari ini.

0: wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wingscare.
2: Hai.
0: Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wingscare.
3: Duh, panik.
4: Ih, masih pagi udah heboh gitu, kenapa sih?
3: Ini loh, masa baru sampai kantor pas cek dompet, malah ketinggalan di rumah. Jadi gak bawa kartu ATM. Terus kalau aku mau tarik tunai buat makan siang, gimana ya?
4: Aduh, zaman sekarang masih panik karena kartu ATM ketinggalan. Sekarang gak perlu khawatir lagi kalau kamu pakai BPD Bali Mobile. Bisa tarik tunai tanpa kartu alias cardless loh. Bayar apapun juga gak perlu repot, tinggal scan aja pakai Kris. Mudah kan? Kamu juga bisa loh merasakan pengalaman terbaik dalam bertransaksi dengan BPD Bali Mobile. Yuk buka tabungan di Bank BPD Bali dan download aplikasi BPD Bali Mobile di smartphone kamu. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.

0: Sofresh baru minyak angin aromaterapi pertama dengan real essential oil. Oleh Sofresh Hot kapan aja, pegal-pegal doang mah lewat. Soalnya Sofresh satu-satunya yang punya hot lock system bikin hangatnya strong pisan, eh tahan lama. Lo, kok pusing dan masuk angin? Nih, cobain Sofresh Eucalyptus, relaxing loh aromanya.
1: Grrr, beneran fresh loh.
0: Jelas dong, ingat pokoknya mah, jangan nunggu tepar deh, baru minta ampun. Sofresh, ini rahasia gue anti tepar.

0: Badan Seger Bugar.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Parking push.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.

0: Yuk beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Sahabat Kuliner FM, ingin kuliah yang gak hanya belajar tapi juga siap kerja? Kenalan yuk dengan FASTCOM, Fakultas Kesehatan, Psikologi, Teknik, dan Komputer dari Universitas Triatma Mulia. Di sini, Anda nggak cuma dapat teori, tapi juga dipersiapkan menjadi tenaga profesional yang siap terjun langsung ke dunia kerja. Mulai dari keperawatan, profesi nurse, psikologi, administrasi rumah sakit, sampai keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Bahkan, ada juga pilihan kampus di Jembrana untuk keperawatan, teknik elektro, teknik informatika, dan D3 kebidanan. Mau jadi perawat yang gak cuma pintar tapi juga penuh empati? Bisa! Tertarik memahami cara kerja pikiran manusia? Anda akan belajar di psikologi atau ingin berkarir di dunia kesehatan dari sisi manajemen? Ada administrasi rumah sakit. Dan K3, ini penting banget untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan produktif. Didukung fasilitas lengkap, dosen berpengalaman, dan kurikulum sesuai kebutuhan dunia kerja. Dan yang bikin tenang, biaya kuliah terjangkau. Ada promo spesial juga, potongan Rp1.000.000 untuk pendaftaran sebelum 15 Mei 2026. Kalau bukan sekarang, mau nunggu kapan? Langsung daftar di bit.ly/joinuntrim atau hubungi WhatsApp di 0811-3940-3322 dan 0812-3932-1797 atau datang langsung ke kampus di Jalan Kubu Gunung Tegal Jaya Dalung Badung hari Senin sampai Jumat jam 8 pagi sampai 4.30 sore. Follow juga Instagram dan TikTok @triatmamulia. Universitas Triatma Mulia, kampus keren, lulusan kompeten.

0: Sean Paul dan juga Dua Lipa Satuna FM dengan Nola
1: Yeah.
0: Tapi ada berita baru loh tentang Dua Lipa loh.
1: Kenapa
0: ini
1: dia?
0: Tadi aku baca satu berita ya tentang tentang kenapa Gal Gadot itu nggak pernah datang lagi ke ini, nggak pernah datang lagi ke Met Gala. Karena katanya dia dipojokin sama Dua Lipa.
1: Kok bisa?
0: Iya, ini masalah tentang Palestina dan Israel sih.
1: Oh.
0: Sepertinya seperti itu, Dek. Gitu. Jadi dia cerita terang-terangan gitu, Dek, kalau dia tuh merasa dipojokkan sama Dua Lipa dan teman-temannya. Katanya seperti itu. Tapi kan berhubung karena memang dia kan warga negara Israel, Dek.
1: Oh, gitu.
0: Iya kan?
1: Baik.
0: Begitu sih. Jadi sampai di sana aja ceritanya yang gue baca ya. Gitu tadi pagi Sautun FM. Tapi terima kasih loh udah join di live TikTok kita pagi hari
1: thank
0: ini.
1: Thank you banget. Kita happy banyak yang nyapa-nyapa. Ada Mbak Ayan, Mbak Desmar, Mbak Meta yang ulang tahun.
0: Iya Mbak Meta. Deng deng deng deng deng. Meta.
1: Ow. Happy birthday. Jangan lupa. Party.
0: Party. Mbak Ayan juga pagi hari ini mau OTW ke Bloom yang di Bedugul. Hati-hati di jalan Mbak Ayan. Semoga happy. Ada Mbak Desmar juga. Bener. Ada Ocehan. Halo.
1: Halo.
0: Selamat pagi. Kemudian juga ada siapa yang belum kita baca ya, Dek?
1: Tadi siapa tadi Agus Bawo?
0: Iya.
1: Ada Tuntu. Terus juga. Ya, titisan terima kasih
0: Ultraman.
1: Mbak Yanti.
0: Yang hari ini mau ke Ubud dia pagi hari ini. Hati-hati di jalan semuanya.
1: Bocan Opa juga.
0: Iya, sambil kita ngobrol ya kalau misalnya Anda ada di situasi atau di tengah-tengah orang yang lagi berdebat karena perbedaan pendapat. Biasanya Anda apa?
1: Anda akan kabur atau akan join?
0: Join di perdebatan itu.
1: Iya.
0: Entah itu memberikan solusi ataukah itu
1: ngomporin aja.
0: Atau Anda memilih untuk pergi.
1: Iya.
0: Dari sana karena draining our energy, iya. Ya kan?
1: Kalau kata Sanjit, ku kabur. Topik pagi.
0: Mari kita lihat yang sudah ikutan di mana ini di WA Dokter kita pagi Coki. Hari ini. Halo Dokter Coki.
1: Kalau aku ikut topik ya aku adalah Kak Wibi nih ya. Gitu benar-benar ya? Habis kalau berdebat sebenarnya. Tapi ya kalau nggak kan? Ada hubungannya sama aku ya mau nggak mau. Tapi kalau ada hubungannya sama aku ya mau nggak mau ngikut deh ya.
0: Iya. Habis itu.
1: Senyum kebalik.
0: Habis itu energi kita habis.
1: Iya kan. Ya,
0: kan kayak harus istirahat sehari semalam.
1: Iya, ada Sukma, good morning.
0: Halo Kak Sukma, selamat pagi.
1: Titisan Ultraman tadi bilang flight aja, gak usah fight.
0: Iya,
1: mending flight.
0: Iya kan, flight aja, kabur maksudnya. Dokter Tama,
1: hai.
0: Dia ikutan mini vote dulu nih. Kalau dia tipe yang posting kalau memang lagi ada momen aja. Kadang kalau lagi jalan-jalan atau ada hal seru atau konten baru upload. Bukan gimana-gimana, cuma kadang malas aja kalau terlalu banyak pamer di sosial media. Dan dia kalau ada di tengah-tengah orang yang lagi berdebat, aku lebih sering jadi yang dengerin dulu.
1: Okay.
0: Lihat situasi, coba pahami dua sisi, tapi dia bertahan, Dek.
1: Oh gitu ya?
0: Di sana, baik, ya kan?
1: Baik.
0: Ya kan, jadi Anda yang menimbrung, bertahan, atau kabur, ya kan? Nah, kalau dia coba pahami dua sisi, baru kalau memang perlu, baru ikut ngomong. Daripada makin panas, biasanya aku lebih pilih bikin suasana tetap adem aja, gitu.
1: Semoga hari ini menyenangkan juga, Dokter.
0: Lagunya
1: Lauf and Lani yang Minute.
0: Okay. Disiapin, ya.
1: Kita siapin. Ada Putu Oki.
0: Halo, Oki.
1: Requestnya Alan Walker sama Menek, ya. Yeah.
0: Sama Mik.
1: Mik.
0: Bukan M-N-I-K, bukan.
1: Oh, bukan, beda lagi.
0: Bukan.
1: Dancing in Love.
0: Yes.
1: Upload at the moment aja, selebihnya cukup scroll story orang. Karena diriku malas banget untuk upload. Upload biar dikira masih ada aja orang. HBD.
0: Gak dikira ini ya.
1: Biar gak dikira amor ya.
0: Iya, amor.
1: HBD buat Cintie, Juragan Bores. Semoga makin jaya di darat, laut, dan udara. Astung. Kalau topik, diriku berada di tim Wibi ya. Karena dulu pernah ada di timnya Ade yang berusaha mencarikan solusi, malah tambah panjang masalahnya. Dan agak ngegas yang dikasih ke solusi.
0: Oke.
1: Mulai berpikir dari sekarang untuk tetap menjaga kewarasan dan efisiensi tenaga. So mending jadi pendengar atau kadang-kadang pas debat izin ke toilet. Keluar dari perdebatan.
0: Iya, aku juga suka gitu kok. Mending aku aduh aku kebelet nih gitu. Keluar aja deh. Halo. Aku mau nyapa dulu yang sudah join di live TikTok kita pagi hari ini. Yes. Ada As JMP. Halo, halo Gus Pat, selamat pagi.
1: Halo Gus Pat.
0: Ya, sudah join pagi hari ini. Terima kasih. Kita lagi ngobrolin tentang kalau kita lagi ada di sekitar orang yang sedang berbeda pendapat dan berdebat, sahabat Tuna FM. Apa yang Anda lakukan? Apakah Anda akan ikut nimbrung dalam perdebatan tersebut? Atau Anda bertahan tapi tidak nimbrung? Atau Anda kabur saja?
1: Kabur aja, lebih baik flight daripada fight katanya.
0: Iya, benar kan? Banget. Ada Chefri.
1: Yes.
0: Kalau kok pas ya, ini aku lagi ada di perdebatan di grup pagi ini katanya. Okay. Kalau tipenya Chefri nih, gak mau dengar orang berdebat. Kalaupun nih ya, di grup lagi ramai berdebat, aku cuma jawab nyimak doang. Nyimak doang gitu. Kadang teman saking kesel sama aku hanya bilang, ini Rini nyimak doang, apa kayak pendapatnya? Gitu. Ya aku jawab, ngikut aja apapun itu keputusan kalian. Lebih enak gak mau tahu aja daripada lihat orang yang pada bikin pala eke pucing. Pala eke pucing.
1: Ya.
0: Kalau Gus Pat katanya kabur aja dia bilang.
1: Banyakan tim kabur ya.
0: Iya bener, kayak banyakan tim yang tidak
1: mau. Gak mau nyari masalah emang ya. Emang saya aja suka nyari masalah, aduh drama hidup ini memang ya. Mbak Tian.
0: Halo Mbak Tian.
1: Requestnya Backstreet Boys, I Want It That Way. Ntar kita coba siapin,
0: siapin ya.
1: Ditunggu. Terus tadi juga ada, oh tadi Yoga ngomentarin masalah hot headline kita, ada masalah Wisman ya yang datang ke sini lebih banyak. Kalau kata Yoga itu mah kunjungan transit kak kebanyakan.
0: Oh gitu, transit doang ya. Habis itu kemana, Lombok ya? Ya jangan dong. Ada Mama Yaya.
1: Hai Mama Yaya.
0: Kalau dia ikutan mini food nih. Kalau aku hampir tidak pernah posting momen apapun di sosmed. Untuk FB aku post terakhir pas anak kedua otonan.
1: Yes.
0: Sekitar tahun 2021 deh. Dan aplikasi sudah aku hapus demi kesehatan mentalku. Banyak orang flexing di sana. Sedangkan aku orangnya overthinking. Semua hal dipikirin. Kalau IG terakhir postnya tahun 2019. Dan itu pun foto produk all shopku. Kalau sekarang buka IG cuma buat lihat akun dagang kebaya. Dan belajar dari akun edukasi keuangan dan akun parenting. Kalau di WA bikin status kalau lagi mood aja. Kadang di otak sudah mikir mau bikin status kayak gimana. Susunan katanya kayak apa overthinking nih. Bahkan sebelum dia posting dia udah overthinking duluan.
1: Bener.
0: Tapi ujung-ujungnya zong, hanya berakhir di kepala saya saja.
1: Baiklah.
0: Everything at once.
1: Ntar kita ya. Siapin ya. Terus kalau Pak Arya,
0: Pak Arya,
1: saya akan senyum aja. Aku bingung mau berkata apa.
0: Iya. Kenyem.
1: Kenyem kan pokoknya.
0: Kenyem kan.
1: Ada Mbak Ratna.
0: Halo.
1: Aku paling gak suka di area perdebatan. Mending kabur dan gak ikut-ikutan. Tidak ada yang suka drama seperti
0: ada
1: saya.
0: Ada kan meme
1: ya?
0: Gini. Ada kan meme kayak gitu kan.
1: Area besar. Mbak Meta.
0: Mbak Met.
1: Mbak Meta. Oh yang ini aja berarti ya. Kalau yang debat orang-orang gak penting, aku tim kabur aja deh. Meminimalkan permusuhan dan pertengkaran. Tapi kalau orang yang debat itu orang-orang yang aku sayang. Kayak keluarga atau bestie. Ya aku berusaha jadi penengah aja.
0: Oh,
1: tanpa
0: gitu.
1: Memihak satu kubu dan berusaha mencari win-win solution.
0: Wow, wow, wow, wow, wow. Kalau aku temanku debat aja aku gak mau ikut campur.
1: Jadi ya, lebih baik diam dan pergi deh.
0: Iya benar.
1: Levi Sukasti selamat pagi.
0: Halo Mbak. Selamat pagi Mbak Levi.
1: Lain juga mau joinan di TikTok kita boleh. Mau joinan di Instagram boleh. Mau joinan di Telegram atau WhatsApp juga boleh. 0811 3934. Kita tungguin ya.
0: Yes.
1: Kalau Anda ada dalam situasi orang sedang berdebat atau beda pendapat, Anda lebih milih kabur atau joinan aja. Kalau Sukma, kabur aja kalau orang debat. Nggak mau kasih solusi juga udah gede, kecuali kalau diminta solusi.
0: Oh gitu ya.
1: Baru.
0: Kecuali kalau kita diminta atau disuruh ikut gabung gitu kan dalam perdebatan itu. Aduh, itu sebuah
1: menurut
0: nightmare
1: buat
0: aku.
1: Menurut kamu gimana,
0: Sukma? Ngeselin nggak sih, ya kan?
1: Belum siap jawaban nih padahal.
0: Iya benar, Anda ada di tim yang mana, sahabat Tuna FM? Yuk, ditunggu loh ikutannya loh.
2: Mudah hidup di tengah kota, jalani hidup penuh cerita. Pilihan kadang membuat buta, terperosok ke dalam jurang. Tak tahu mana yang dibutuhkan ataupun sekedar diinginkan. Dan kini aku akan berjuang keluar dari pacuan.

0: Back to the past. Back to the past.
1: Lagu Opie Andaresta Bidadari Badung ternyata terinspirasi oleh sosok ini. Siapa sih? Sini, saya kasih tahu. Salah satu hit dari album kedua Opie Andaresta adalah Bidadari Badung, tentang gadis kecil yang ceria dan ingin bebas dan penasaran dengan segala hal. Tapi tahu nggak sih, ada sosok utama yang menginspirasi Opie dalam menulis lagu ini. Yes, ternyata sosok itu adalah almarhumah Ria Irawan, yang menurut Opie adalah seorang yang sweet, kind, and really enjoy her life. Sosok yang pas digambarkan dalam single Bidadari Badung ini. I'm Wibi Nugraha, your music director.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
1: Hey kamu anak muda keren, masih bingung mau kuliah di mana? Pengen berkarir di industri pariwisata? Pengen kerja di kapal pesiar? Atau pengen go internasional? Yuk gabung di IPB Internasional, kampus terakreditasi unggul sekaligus 5 stars dari APIEM. Di sini kamu gak cuma belajar teori, tapi langsung praktik. Mau jadi ahli perhotelan? Ada sarjana terapan manajemen perhotelan dan D3 perhotelan. Tertarik pariwisata? Ada sarjana terapan pariwisata dan S1 pariwisata. Suka bisnis digital? Ada juga S1 bisnis.

ada loh kesempatan magang dan kerja ke luar negeri. Banyak banget, Amerika, Jepang, Taiwan, Spanyol, Bulgaria, dan masih banyak lagi. Tersedia beasiswa menarik dengan kuota terbatas. Jangan sampai kamu kelewatan. Jadi, tunggu apa lagi? Satu kampus, banyak peluang. Follow sekarang juga Instagram @IPB International dan @sekolah_perhotelan_Bali. IPB International, quality is our prime concern.

0: working, push.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
1: Amazing.
0: Masa gak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food. Press single on Penguin FM.

Merry Christmas, film The Devil Wears Prada 2 akhirnya diumumkan oleh Interscope Records dan juga 20th Century Pictures. Menjelang perilisannya pada 1 Mei 2026, Lady Gaga menjadi pusat dari soundtrack ini dengan kontribusi 3 lagu original. Dia membuka album ini lewat Shape of a Woman. Selain Shape of a Woman, Lady Gaga juga hadir dengan single Runway bersama Doechii dan juga Glamorous Life.

0: Mingguan FM, your sweet music station, small steps, big impact, Beyonce, dan juga JC, sahabat Mingguan FM, dengan Crazy in Love. Spesial buat yang sudah request lagu ini ya. Adalah...
1: Ya.
0: Siapa, Dik?
1: Fapang.
0: Fapang. Pang, lagumu udah kita puterin ya. Sambil tadi kita ngobrolin juga sahabat Mingguan FM tentang kalau Anda lagi ada di tengah perdebatan ya. Mm-mm. Itu biasanya apa yang Anda lakukan? Apakah Anda nimbrung dengan perdebatan mereka itu? Entah ngomporin,
1: entah memberi solusi.
0: Solusi ya kan?
1: Atau malah udah kabur aja.
0: Kabur aja deh.
1: Tidak mau ikut-ikut, tapi kabur
0: tadi
1: saja.
0: Tadi udah banyak yang kita bacain, ternyata mereka lebih banyak tim kabur ya.
1: Iya. Tim hanya yang... secuil yang mau seperti saya ikutan nimbrung.
0: Iya benar. Hanya orang-orang terpilih kayaknya, ya, Dik.
1: Bukan ya terpilih kan? Sih, emang orang-orang yang suka hidupnya gak tenang aja sih. Kayak, ayo join.
0: Iya, ayo join.
1: Yang belum join boleh nih sesi terakhir. Boleh ke 0811-393-494. Kita juga udah off di TikTok ya. Jadi
0: betul.
1: Yang mau join silahkan join ke WhatsApp kita 0811-393-494.
0: Yes.
1: Aku ketinggalan akhirnya. Kasih tahu juga lagunya, semoga bisa keputar semua tapi ya, karena sudah jam segini juga.
0: Betul sekali, halo Kak Adi Premana.
1: Hai.
0: Bilang, wah BTP-nya bagus gitu, saya suka. Kalau lagi ada orang berdebat, dia ambil peran jadi moderator deh.
1: Baik.
0: Plus tambahin bahan bakar. Biar debatnya makin seru, aka jadi kompor.
1: Mantap, keren Adi Premana. Patut senang. Dicontoh.
0: Kamu cocok sama Adi kayaknya di...
1: Yuk, kita satu tim yuk.
0: Dia kayak jadi moderator aja deh ya kan. Moderator deh, orang lagi berdebat.
1: Silakan, tim A, tim B.
0: Jadi bagaimana? Kita melihat kasus dulu nih ya kan. Moderator nih, moderator. Kalau menurut tim A, kalau kasusnya seperti ini, apa yang akan tim A lakukan?
1: Kalau tim B?
0: Ya tim B.
1: Kalau tim A bagaimana? Tim B tidak bisa tim A.
0: Ingat loh, dia cuma moderator loh. Dia bukan yang memberikan solusi loh ya, bukan.
1: Benar-benar ngompor-ngomporin banget kamu, Di. Kok aku tidak ya, kalau aku sih memberi solusi, Di.
0: Iya, dia pengennya lebih cepat selesai
1: lah. Cepat aja, apaan sih nih?
0: Tapi dia mau terlibat.
1: Iya.
0: Kalau aku enggak sih.
1: Kabur. Mbak Meta.
0: Ngapain halo Mbak Met.
1: Kalau yang debat orang-orang enggak
0: udah dibaca ini.
1: Mbak Ratna juga udah.
0: Dari tadi udah kita bacain semuanya kok. Terima kasih ya.
1: Thank you yang udah joinan. Sekarang saatnya lagu-lagu Anda kita siap.
0: Sampai dengan jam 10 pagi nanti.

Liodra kembali menghadirkan karya baru berjudul Pura-Pura sebagai balada emosional yang menjadi ciri khas sejak awal karirnya. Dirilis pada 30 April 2026 di bawah naungan Universal Music Indonesia, lagu ini ditulis, dikomposeri, diproduseri, dan di-backing vokali oleh Anmeshka Malang. Melalui lirik Pura-Pura, Liodra ingin menyampaikan pesan bahwa melepaskan sesuatu yang menyakitkan seringkali menjadi pilihan terbaik dibandingkan terus bertahan dalam kepura-puraan.

inspiring words. Stephen Curry, atau yang punya nama lengkap Wardell Stephen Curry II, adalah seorang pemain basket profesional Amerika dan dikenal sebagai salah satu penembak 3-point terbaik sepanjang masa yang merevolusi permainan NBA dengan tembakan jarak jauhnya. Success is not an accident. Success is actually a choice. Lewat salah satu quotes-nya yang menginspirasi ini, Stephen Curry ingin menegaskan bahwa kesuksesan bukanlah suatu kebetulan yang datang tiba-tiba. Dibutuhkan kedisiplinan, ketekunan, kerja keras, dan keberanian untuk menempuh jalan dari pilihan yang telah kita buat.

0: Family Sweet Music Station, Small Steps, Big Impact, single paling baru dari Chris Dayanti. Kade dengan Merasa Cinta. Dia baru saja merilis EP terbarunya hari Jumat kemarin, deh.
1: Keren banget.
0: Dan salah satunya lagunya, aduh asik banget loh.
1: Sekarang Chris Dayanti. Semakin banyak karya-karyanya dikeluarkan lagi saya sama Chris Dayanti.
0: Iya
1: ya
0: kan, kayak aktif lagi loh sekarang.
1: Iya loh, ada apa nih?
0: Ya gak apa-apa lah, iya. Biar ada konser gitu loh.
1: Kita tunggu ya konser Akbarnya lagi seperti apa.
0: Iya, yes, tapi aku senang deh lagunya
1: ngebeat
0: semangat dan juga enak gitu suatu
1: kayak yang kemarin yang apa sih Bangkit ya?
0: Iya ya.
1: Itu juga bagus.
0: Nah, itu dia. Dia soundtrack film tuh bulan Mei ini kayaknya rilis deh.
1: Oh, belum gitu. Ya?
0: Belum rilis. Belum ya. Okay. Tadi Kade, Mbak Kade, satu FM Chris Dayanti dengan
1: Mbak
0: Merasa
1: Kade banget,
0: Mbak
1: Cinta. Kamu banget nih.
0: Mbak Adi, ini Mbak Adi.
1: Halo,
0: nih.
1: Mbak Adi
0: di Beji Gama. Kalau dia tadi ikutan Mini Food, kalau dia lah tipikal orang yang posting cuma di WA story aja.
1: Oke. Okay.
0: Beberapa kegiatan yang dia posting biar konsumen tahu gitu loh gitu. Jadi targetnya itu untuk konsumen dia.
1: Ah, baik.
0: Gitu sih.
1: Okay.
0: Terus lagunya Bruno Mars sebagai closing kita pagi hari ini ya.
1: Siap, terima kasih ya untuk semua yang udah joinan hari ini. Besok ketemu lagi sama kita jam 6 sampai jam 10 pagi ya.
0: Yes, betul banget.
1: Setelah ada ini ada
0: Winda.
1: Yo,
0: Mak Minda yang bakal siaran.
1: Wes lah, Ade sama Wibi pamit dulu.
0: Bye.

0: Kamu pernah kepikiran nggak kalau hal kecil yang kita lakukan sehari-hari itu ternyata berdampak?
1: Iya ya, kadang kita ngerasa harus nunggu waktu yang tepat buat mulai berubah.
0: Padahal bisa aja dimulai dari hal sederhana dan dari diri sendiri.
1: Dan pelan-pelan, tanpa terasa, jadi kebiasaan deh.
0: Mungkin memang nggak langsung kelihatan.
1: Tapi akan tetap berarti. May Small Steps, Big Impact.

Spectra Sihombing with Canggi. Canggi banget ya saat November ya. Pokoknya hari ini kita harus seperti robot mungkin ya, karena sudah hari Senin, sudah weekdays juga ya kan. Liburannya dihentikan dulu, sekarang kita balik lagi seperti sedia kala kembali ke kantor untuk bekerja. Yang mungkin rutinitasnya monoton banget. Tapi gak apa-apa saat FM ya, Winda temenin apapun rutinitas Anda, mau di kantor atau mungkin antar jemput anak sekolah kali ya. Atau mungkin ada kegiatan yang lainnya, mungkin berkaitan dengan bisnis Anda. Hari Senin pokoknya harus semangat ya, saat FM baru tanggal 11 Mei 2026 nih. Senang banget akhirnya bisa ketemu sama Sahabat FM di weekdays. Karena saya biasanya di weekend aja nih, Sahabat FM. Saya hari ini menggantikan Dwi, semoga kita tetap semangat juga Sahabat FM di awal minggu ini. Nah, kalau misalnya perlu di-boosting semangat Anda, langsung aja kalau mau request WhatsApp dan Telegram ya. 0811-69394 atau bisa juga lewat social media kami di @FM Bali. Mau mention kita di X, boleh. @Radio Pen FM. Kalau mau streaming bisa banget, live.radiopenfm.com. Coba aku lihat di WhatsApp sudah ada yang menyapa ternyata. Selamat pagi, ada Fapang. Hai Fapang, request dong lagunya Ariana Grande yang Side to Side. Oke, salamnya buat Aldo, Eka, Agus, Rion, Romy, Yu.

0: Ratna juga. Selamat pagi. Mau dengerin lagunya Save Fire dari Ed Sheeran, Semangat Tugas. Oke, aku siapin dulu lagunya Mbak Ratna. Terima kasih. Yuk, Sahabat FM, cerita sama Winda juga boleh. Mau mengisi playlist saya juga boleh. Langsung aja ya, WhatsApp dan Telegram 0811-393-494. Sebagai pembuka juga di awal-awal siaran saya nih ya. Saya mau putarnya satu single terbaru milik dari Sienna Spyro, This Is Material Lover.
1: Single, I'm Penguin Apa.

kesuksesan single Die on This Hill dan juga perkenalan single baru lainnya yaitu The Visitor beberapa waktu lalu, Sienna Spiro membuktikan eksistensinya dengan merilis soundtrack film Hollywood The Devil Wears Prada 2 yang berjudul Material Lover. Dipercaya mengisi salah satu soundtrack utama, Sienna Spiro mengaku selalu ingin menulis musik untuk film. Jadi dia merasa sangat bersyukur sekaligus terhormat karena terpilih.

0: wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Sahabat Wingin FM, buat Anda yang tertarik bekerja di bidang retail, PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja di berbagai posisi. Untuk penempatan di Head Office Klendi Denpasar dan Dalung, Gudang Pusat Klendi Denpasar, Toko Klendi Area Denpasar, Gatsu, Bulu Indah, Pemogan, Area Gianyar, Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, Keramas, Area

0: Badung Selatan, Uluwatu dan Nusa Dua, area Badung Utara, Mengwi, Sangeh Dalung, area Tabanan, area Negara, Negara dan Tegal Badeng, area Singaraja, serta cabang baru Klendis yang akan segera dibuka di Seririt. Silakan bawa berkas lamaran dan langsung interview selama bulan Mei 2026. Untuk informasi waktu, tempat, dan syarat, Anda bisa langsung cek di Instagram @lokerbaliklendis. Lamaran bisa juga dititipkan ke kantor pusat Klendis di Misanto Kavidalung lantai 3 atau ke cabang Klendis terdekat. Bisa juga mengirimkan lamaran melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com. Informasi lebih lanjut bisa hubungi 087-761-299-127 atau ke 081-935-102-997 setiap hari Senin sampai Jumat, atau cek Instagram @lokerbaliklendis atau @klendiscrossirbali.
1: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.

sahabat FM kita sampai di blush on ya. Saya sih sering banget mengalami kasus yang satu ini, sahabat FM. Apakah itu Winda? Wah, tiba-tiba datang dengan sebuah kasus. Kaki kering atau kulit kaki kering dan juga pecah-pecah. Padahal kayaknya udah sering dipakai moisturizer, udah sering juga dirawat gitu kan ya. Tapi tetap aja kok ada sedikit pecah-pecah gitu di kulit kakinya. Apakah Anda juga sama seperti saya saat FM, kira-kira kenapa iya itu bisa terjadi? Padahal misalnya kita udah sering pakai moisturizer, kita jaga juga kelembapannya gitu kan ya, nggak selalu pakai sepatu terus. Kenapa tuh bisa kayak gitu, kulit kakinya kering dan juga pecah-pecah? Yang pertama, kalau dari popbella.com, adalah kepanasan. Jadi sepatu yang tertutup, misalnya nih sepatu cats atau sepatu boots ya, ini bisa menciptakan lingkungan yang sangat panas untuk kaki kita. Panas yang berlebihan ini dapat menarik kelembapan dari kulit sehingga dapat menyebabkan area kaki menjadi kering atau pecah-pecah. Nah, jika Anda sering memakai sepatu tertutup sehari-hari, coba deh gunakan sepatu terbuka seperti sandal jepit sebagai gantinya. Sebagai alternatif juga, Anda bisa mengenakan sepatu tertutup dengan bahan yang lebih ringan atau dan gunakan juga kaos kaki di bawah sepatu yang tertutup. Selanjutnya bisa juga kurangnya kelembapan nih saat FM penyebabnya ya. Jadi jumlah kelenjar minyak di area kaki ini lebih sedikit ya daripada kulit di bagian tubuh yang lain. Akibatnya kulit menjadi telapak kakinya gitu kayaknya sering terasa kering dan juga bahkan sering kelupas-kelupas. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, coba deh gunakan krim kaki untuk melembabkan bagian kaki tersebut. Terakhir, wah jangan-jangan ini penyebabnya nih, penuaan dini pada area kaki. Jadi seiring waktu, kulit di seluruh badan akan tambah kering ya, karena kemampuan kulit untuk menyerap air juga makin rendah. Gak hanya itu, kulit yang tua ini juga menjadi lebih tipis. Akibatnya, orang yang lebih tua lebih sering mengalami kulit kering sebagai akibat dari proses penuaan alami. Nah, selain menggunakan lotion, Anda juga bisa mengkonsumsi vitamin tambahan yang bisa membantu kesehatan kulit dari dalam. Nah, seperti itu saat Neve, ternyata penyebabnya gak cuman karena soal perawatan aja ya ternyata ya, tapi juga soal kepanasan kaki kita karena terlalu sering pakai sepatu cats mungkin, atau juga kurangnya kelembapan, terlalu jarang gitu ya, jarang menggunakan krim kaki atau moisturizer, atau mungkin juga alasannya kenapa sih kulit kaki kita ini kering-kering dan juga pecah-pecah. Kering-kering dan pecah-pecah. Kering dan pecah-pecah maksudnya ya. Kenapa tuh? Bisa jadi karena penuaan dini pada area kaki. Baru dengar kan saat FM, saya juga baru dengar nih.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali. Always the first.

0: career.
1: FM, karena hari ini hari Senin ya kan, mungkin ada di antara Anda yang lagi dengerin siarannya Winda, ini adalah hari pertama masuk kerja lagi. Mungkin kemarin sempat resign atau mungkin kemarin sempat cuti juga. Hari ini adalah hari pertama masuk kerja. Semangat ya. Nah, biasanya memang ada rasa cemas ya, atau rasa aduh bisa gak ya, deg-degan gitu kan ya, untuk masuk kerja pertama kali. Atau mungkin this is your first time working in a company mungkin ya, karena kemarin kuliah terus sekarang akhirnya keterima kerja gitu kan ya. Semangat terus. Tapi memang rasa cemas dan juga rasa deg-degan itu susah untuk kita hilangkan ya, apalagi untuk melakukan hal yang baru untuk pertama kalinya. Gimana sih caranya untuk menghilangkan rasa cemas saat pertama kali masuk kerja? Either itu Anda habis resign panjang atau kantornya baru, atau mungkin ini adalah pekerjaan pertama Anda. Yang pertama adalah relax. Jadi tubuh Anda ini adalah cerminan pikiran. Jadi tubuh yang tegang ini bisa terus-menerus membuat pikiran cemas. Jadi relax aja, slow aja. Anda bisa melonggarkan tubuh, tarik nafas dalam-dalam. Pikirkan tentang hal yang Anda suka dan juga pikirkan bagaimana Anda akan mendapatkan teman baru di kantor nanti. Pikirin yang happy-happy aja gitu kan ya. Kemudian ingat juga Anda itu hadir di company tersebut atau di kantor itu memang ada alasannya. Jadi ingat adalah kita itu terpilih di antara yang lain. Banyak karyawan yang melamar tapi perusahaannya memilih Anda. Jadi gak ada alasan lagi untuk gak percaya diri. Ingatkan diri sendiri kenapa Anda pada awalnya bersemangat melamar kerja di sini. Bayangin apa aja yang akan Anda bisa pelajari nanti saat mulai bekerja. Terus jangan lupa untuk selalu menikmati prosesnya. Jadi saat pertama memulai hal baru, emang sering banget ya kita dihadapkan oleh tekanan, takut salah lah, dan juga banyak challenge lainnya. Tapi percaya deh pada prosesnya, semua orang itu butuh belajar untuk tahu sesuatu. Begitu juga Anda sahabat NFM, gak ada yang mengharapkan Anda untuk tahu semuanya. Tapi semuanya mengharapkan Anda untuk terus belajar dan menghargai proses. Terus yang terakhir, jangan lupa untuk jangan pernah membandingkan diri sendiri sama orang lain. Jadi sumber dari kecemasan yang kita rasakan itu salah satunya adalah berasal dari diri kita membandingkan sama orang lain dan berpikir yang lain itu, aduh mereka tuh lebih baik daripada aku gitu. Padahal mereka juga punya kekhawatiran dan kelemahan masing-masing. Jadi jangan bandingkan diri Anda dengan orang lain karena mereka semua pasti sama juga kayak kita. Seperti itu sahabat NFM. Jadi kalau misalnya Anda nih hari ini mungkin jadi hari pertama Anda untuk kembali bekerja, atau mungkin baru di kantor yang baru Anda lamar, atau mungkin ini juga jadi hari pertama Anda bekerja karena memang kemarin baru lulus kuliah sekarang bekerja. Kalau misalnya tegang-tegang dikit nggak apa-apa, relax aja. Jangan lupa alasan Anda ya, di sana memang ada alasannya gitu. Ada alasan perusahaan ini memilih Anda untuk kerja bareng sama mereka. Kemudian jangan lupa untuk menikmati setiap prosesnya, mau tegang, mau senang. Nikmatin aja prosesnya. Dan yang terakhir, jangan pernah membandingkan diri Anda dengan orang lain. Karena sama juga kok, mereka pernah ada di posisi Anda tegang-tegang gitu di saat hari pertama kerja.

0: Kenapa sih, Nak? Pulang kok muka cemberut aja?
1: Bete, Pak. Abis dimarahin bos.
0: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
1: Nggak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini nggak mau, yang itu nggak mau. Bawel banget.
0: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
1: Masa, Pak?
0: Udah deh, percaya sama Bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
1: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka, Pak?
0: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
1: Asik, makasih Pak. Aku telepon bosku dulu ya.
0: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
1: Oke, Pak. Alamaya Web Design and Development. We serve you online.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice! Mau!
2: Tenang anak-anak.

0: di jus kan banyak rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Di jus rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum di jus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan di jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food. Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
6: Matur suksema.
5: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

Yes, Sobat FM, gimana? Sudah mendengarkan lagu-lagu pilihan Anda yang sudah di-request tadi? Atau belum masuk nih, Winda? Belum denger nih? Kalau mau request lagu favoritnya, kasih tahu Winda dulu dong. Karena saya nggak bisa nebak loh Anda mau dengerin lagu apa. WhatsApp dan Telegram aja 0811-393-494 ya. Tapi dari tadi saya udah puternya satu persatu lagu requestan Anda yang sudah masuk di WhatsApp ya. Saya mau sapa dulu, di sini ada Mbak Ratna. Tadi requestnya Ed Sheeran, Save Fire sudah saya play. Ada Kakak Arima Hadi juga. Selamat morning Kakak. Mau request lagunya adalah tadi Sienna Spyro ya, yang The Visitor juga sudah saya play. Semoga udah dengerin, udah dong, harus kamu dengerin ya Kakak Ari ya. Terus ada Mbak Tian juga, selamat pagi, udah pagi, masih pagi gak sih? Oh udah siangnya, udah jam 11. Mau request lagunya adalah Firsa Besari yang Pelukku Untuk Pelikmu, sudah saya play juga, terima kasih udah request ya Mbak Tian ya. Terus ada siapa lagi yang belum aku baca di sini? Ada Indra. Hai Indra, selamat siang. Ini mau dengerin The Killers yang Mr. Brightside. Oke, udah lama juga enggak dengerin lagu ini ya. Lagunya udah aku siapin, ditunggu. Kemudian juga ada Mbak Iga Pancaneki, selamat siang. Mau dengerin Yellow Claw sama Sarah Fajira. Oke. Aku siapin dulu lagunya. Semangat beraktivitas untuk semua sahabat Pen FM, sehat-sehat dan dilancarkan segala urusan hari ini ya. Terima kasih, lagunya udah aku siapin, ditunggu. Ada Budaya Yusriani juga. Selamat siang, Marine 5 Heroin juga aku udah siapin, ditunggu ya Budayu ya, lagu terbaru dari Marine 5. Kemudian siapa lagi yang belum aku sapa ya, ada Rian Putra, selamat siang Ray, Click Like Symphony, oke aku siapin dulu lagunya, terima kasih udah request. Ada Mbak Titin, selamat siang Mbak Titin, katanya hadir ya Winda, cari Puff yang Home, oke aku siapin dulu lagunya, terima kasih udah request. Siapa lagi yang belum aku baca ya, Mbak Adi Bijigama tadi requestnya Terlalu Lama Sendiri, Kunto Aji juga sudah saya play, terus Dr. Ardi juga udah, Fapang tadi juga sudah aku bacain ya lagunya ya, kayaknya udah. Ada yang baru masuk nih, selamat pagi, selamat siang. Gak ada namanya, aduh siapakah dirimu? Requestnya haha dari Sabrina Leonor. Oke aku siapin dulu lagunya, aku cek dulu lagunya ya, kalau misalnya ada nanti aku langsung play. Terima kasih the request. Yuk sahabat FM lainnya yang pengen dengerin lagu favorit, Winda masih di sini sampai nanti di jam 1 siang. Jadi kalau mau request dari sekarang aja ya. WhatsApp Telegram 0811-393-494. Sekarang biar tambah semangat di jam 11 siang ini, saya mau puterin satu single yang sudah di request sama Mbak Iga Pancaneki. This is Yellow Claw and Sarah Fajira Drugs.

0: Yuk beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Kondisi mobil yang prima merupakan mitra Anda dalam bisnis. Sudahkah mobil Anda dirawat secara berkala? Pastikan mobil Anda ditangani mekanik yang tepat hanya di Nusaka Motor. Nusaka Motor melayani apapun permasalahan mobil Anda. Dapatkan pelayanan prima dari mekanik yang berpengalaman untuk segala jenis mobil dan merek mobil Anda. Hubungi Nusaka Motor di Jalan Kargo Permai 45A Denpasar. Telepon 423-428 untuk estimasi biaya dan fasilitas antar jemput. Kumpulkan poinnya untuk mendapatkan servis gratis pada perawatan berikutnya. Nusaka Motor, mitra Anda dalam otomotif.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tijus! Mau!
2: Tenang anak-anak.

0: jus kan banyak rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Ah.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya nggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Fresh single on Penguin FM.

kembali lewat single terbaru berjudul Heroine. Lagu ini menjadi rilisan pertama mereka sejak versi deluxe album studio ke-8-nya Love Is Like yang dirilis pada tahun 2025. Melalui single ini, Maroon 5 kembali terhubung dengan warna musik yang dulu membentuk identitas awal mereka. Secara lirik, lagu ini memiliki makna tentang sensasi hubungan yang begitu intens, sementara melodinya membawa nuansa emosional kuat.

Sahabat Win FM, ingin kuliah yang gak hanya belajar tapi juga siap kerja? Kenalan yuk dengan FastCom, Fakultas Kesehatan, Psikologi, Teknik, dan Komputer dari Universitas Triatma Mulia. Di sini, Anda nggak cuma dapat teori, tapi juga dipersiapkan menjadi tenaga profesional yang siap terjun langsung ke dunia kerja. Mulai dari keperawatan, profesi nurse, psikologi, administrasi rumah sakit, sampai keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Bahkan, ada juga pilihan kampus di Jembrana untuk keperawatan, teknik elektro, teknik informatika, dan D3 kebidanan. Mau jadi perawat yang gak cuma pintar tapi juga penuh empati? Bisa. Tertarik memahami cara kerja pikiran manusia? Anda akan belajar di psikologi.

WhatsApp di 0811-3940-3322 dan 0812-3932-1797. Atau datang langsung ke kampus di Jalan Kubu Gunung Tegal Jaya Dalung Badung hari Senin sampai Jumat jam 8 pagi sampai 4.30 sore. Follow juga Instagram dan TikTok @triatmamulia. Universitas Triatmamulia, kampus keren, lulusan kompeten.

Apakah Anda mencari peluang karir menarik? Apakah Anda siap untuk bergabung dengan tim yang dinamis dan berkembang? CV Dapur Prima sedang membuka lowongan kerja untuk posisi pramuniaga dan staf admin pajak. Ini adalah kesempatan emas untuk Anda yang ingin berkembang bersama kami. Sebagai pramuniaga, Anda akan menjadi bagian penting dalam memberikan pengalaman belanja terbaik kepada pelanggan kami. Kami mencari individu yang ramah, komunikatif, dan siap memberikan pelayanan terbaik. Sedangkan untuk posisi staf admin pajak, kami membutuhkan profesional yang teliti dan terorganisir untuk membantu mengelola administrasi perpajakan perusahaan. Jika Anda memiliki pengalaman di bidang ini, inilah saatnya untuk menunjukkan keahlian Anda. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera kirimkan lamaran Anda ke cabang Dapur Prima terdekat di tempatmu. Atau kunjungi langsung kantor kami di Dapur Prima Cabang Monang Maning. Jadilah bagian dari tim hebat di CV Dapur Prima dan wujudkan karir impian Anda bersama kami. CV Dapur Prima, kesempatan karir dan masa depan Anda.

Neven, kita waktunya sekarang beberes-beres sedikit yuk di rumah kita. Nah, Anda tahu nggak sih ada fungsi lain dari koran bekas untuk keperluan rumah tangga? Mungkin sekarang udah jarang kali ya kita menemukan koran bekas karena udah pada digital semua ya, kalau kita mau baca magazine or newspapers. Tapi mungkin masih ada lah ya sedikit peninggalan-peninggalan di rumah. Kalau saya sih juga masih ada sih, dikit tapi ya. Nah, ternyata koran-koran bekas ini juga ada fungsinya saat NFM untuk sehari-hari, mulai dari menghilangkan bau, membersihkan perabotan, hingga mematangkan buah dan juga sayur. Wow. Dari popmama.com, kalau misalnya di rumah ketemu sama, ini ada koran bekas, bisa dipakai nih saat NFM ya, untuk membersihkan kaca jendela. Jadi kertas koran ini mampu menyerap kelembapan, sehingga bisa menghilangkan cairan pembersih dan juga busanya yang tertinggal di kaca. Untuk hasil yang lebih baik lagi, bisa menggunakan larutan cuka dan juga air daripada sabun pembersih. Yang kedua, koran bekas ternyata bisa mengeringkan dan juga menghilangkan bau sepatu yang basah. Jadi caranya cukup lapisi sepatu dengan beberapa kertas koran, setelah didiamkan selama semalam, sepatu akan langsung kering dan bebas dari bau. Hal ini karena kertas koran memiliki sifat yang mampu menyerap air dan juga wangi yang tak sedap. Yang terakhir ini sih yang masih juga aku sering pakai saat TVM ya, kegunaan dari koran bekas adalah membungkus barang pecah belah. Caranya tinggal diletakkan saja barang pecah belahnya ke dalam kotak, kemudian bungkus barang tersebut secara terpisah, setidaknya dengan 3 lapisan koran. Nah, khusus untuk barang-barang seperti gelas atau guci, isinya jangan dibiarkan kosong. Isilah dengan kertas koran yang sudah dihancurkan. Dengan cara ini kita juga dapat mengurangi penggunaan plastik bubble wrap yang sulit didaur ulang. Nah, seperti itu saat NFM. Mungkin sekarang kayaknya hari gini jarang ya kita menemukan koran bekas. Tapi kalau misalnya ketemu nih di rumah atau di kantor, mungkin ada satu titik, ada koran bekas nih. Daripada gak terpakai, ini bisa digunakan dengan fungsi-fungsi yang ternyata bisa diaplikasikan di rumah tangga saat NFM. Yang pertama adalah dengan untuk membersihkan kaca jendela nih. Koran bekas juga efektif banget ternyata. Yang kedua, bisa untuk mengeringkan dan juga menghilangkan bau sepatu yang basah. Dan yang terakhir yang mungkin juga Anda sudah lakukan ya, adalah koran bekas bisa bermanfaat untuk membungkus barang pecah belah.

0: Yes, Start FM, pengalaman tidur yang nyaman setiap hari cuma bisa Anda dapatkan dari Spring Bed Lady Americana. Setuju banget. Lady Americana merek spring bed dari USA adalah spring bed premium dan juga berkualitas tinggi yang mewakili nilai terbesar keseluruhan industri spring bed. Cocok banget buat Anda yang classy atau selera berkelas internasional. Lady Americana kini hadir sebagai spring bed mewah dan juga berkualitas tinggi, didukung dengan teknologi Everflex Trivium Spring, menjadikan Lady Americana spring bed kelas premium yang tahan karena didukung berbagai komponen premium seperti latex, ada memory foam with gel, ada juga ultrasound, dan dengan teknologi Fire Clean, ini bisa mengurangi hingga 99,5% virus dan juga bakteri, serta melindungi kasur dari mikroorganisme. Nah, Lady Americana ini terbuat dari kain serat bambu yang memberikan kelembutan dan juga tingkat kenyamanan paling tinggi karena sangat baik untuk sirkulasi udara pada kasur Lady Americana. Follow dan cek promo seru dari Lady Americana di Instagram @LadyAmericanaBali. Lady Americana, a signature of sensational sleep.
1: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

0: to the bus. Back to the bus.
1: Lagu Oppie Andaresta Bidadari Badung ternyata terinspirasi oleh sosok ini. Siapa sih? Sini, saya kasih tahu. Salah satu hit dari album kedua Oppie Andaresta adalah Bidadari Badung, tentang gadis kecil yang ceria dan ingin bebas dan penasaran dengan segala hal. Tapi tahu nggak sih, ada sosok utama yang menginspirasi Oppie dalam menulis lagu ini. Yes, ternyata sosok itu adalah almarhumah Ria Irawan, yang menurut Oppie adalah seorang yang sweet, kind, and really enjoy her life. Sosok yang pas digambarkan dalam single Bidadari Badung ini. I'm Wibi Nugraha, your music director.

0: Alien News. Penguin News, Penguin News.
1: Ya, saat ini kita sampai di Penguin News. Presiden Amerika Serikat atau AS Donald Trump mengatakan dalam sebuah wawancara yang disiarkan pada minggu kemarin bahwa hanya butuh 2 minggu untuk menyerang setiap target di Iran. AFP memberitakan dalam wawancara dengan jurnalis independen Cheryl Atkinson. Yang direkam pekan lalu, Trump menambahkan bahwa Iran telah dikalahkan secara militer. Dia juga menyebut NATO sebagai macan kertas dan menuduh sekutu Washington gagal membantu kampanye melawan Teheran. Demikian dikutip dari CNNIndonesia.com, saya Winda Juwanita untuk Penguin News di Office Hours.

0: kayak old money vibes. Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong.
0: Soclean Eau de Parfum,
1: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Kamu wangi banget. Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Bu, kenapa menelemes gitu?
3: Aduh, semalam saya nggak bisa tidur. Kasurnya udah nggak nyaman banget. Jadi masih beli kasur lagi nih sepertinya. Padahal kasur yang saya pakai juga baru. Ya, kurang lebih hampir 2 tahunan lah. Mau ngirit, malah nambah pengeluaran.
2: Belum pakai elit ya, Bu.
3: Emangnya elit spring bed bagus ya?
2: Ya jelas bagus dong, Bu. Elite Spring Bed itu selain berkualitas, ditidurinnya nyaman dan tahan lama. Kantong jadi lebih terawat.
3: Nah, kalau begitu sekarang saya mau beli Elite. Biar lebih elite kayak kamu.
4: Bekasnya banyak, tidurnya nyenyak.

0: Untuk menunjang karir dan prestasi kerja, sahabat Pengguna FM perlu istirahat yang cukup untuk memulihkan stamina dengan cepat dan membuat pikiran tetap fresh. Elite Spring Bed Estima yang berkualitas, nyaman, dan tahan lama cocok untuk Anda yang mau tetap fresh sepanjang hari. Dapatkan Elite Spring Bed tipe Estima dengan harga spesial di toko-toko langganan terdekat. Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Kalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting... Oh.

0: Hei kamu anak muda keren, masih bingung mau kuliah di mana? Pengen berkarir di industri pariwisata? Pengen kerja di kapal pesiar? Atau pengen go internasional? Yuk gabung di IPB Internasional, kampus terakreditasi unggul sekaligus 5 stars dari APIEM. Di sini kamu gak cuma belajar teori, tapi langsung praktik. Mau jadi ahli perhotelan? Ada sarjana terapan manajemen perhotelan dan D3 perhotelan. Tertarik pariwisata? Ada sarjana terapan pariwisata dan S1 pariwisata. Suka bisnis digital? Ada juga S1 bisnis digital. Bahkan ada program S1 bahasa dan kebudayaan Inggris biar kamu makin siap go internasional, lengkap dengan cultural immersion program. Buat kamu yang mau lanjut lebih tinggi lagi, IPB Internasional juga punya program pasca sarjana S2 terapan pariwisata dan S3 terapan pariwisata pertama di Indonesia. Selain itu, di sini juga ada Sekolah Perhotelan Bali yang membuka program pelatihan selama 1 tahun atau 2 tahun. Kamu bisa pilih mau fokus belajar F&B production, F&B service, bartending, accommodation, spa, bahkan filmmaking dan screenplay writing juga ada loh. Kesempatan magang dan kerja ke luar negeri banyak banget. Amerika, Jepang, Taiwan, Spanyol, Bulgaria, dan masih banyak lagi. Tersedia beasiswa menarik dengan kuota terbatas. Jangan sampai kamu kelewatan. Jadi, tunggu apa lagi? Satu kampus, banyak peluang. Follow sekarang juga Instagram @IPBInternasional dan @sekolah_perhotelan_Bali. IPB International, quality is our prime concern.
1: Gingpus.
2: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
1: Wow. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
3: Amazing!
1: Masa nggak mau bayar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
1: Sip the mood, feels good. Choco Drink, my mood booster. Menyala moodku.
4: Dari Wings Food.
5: Radio Penguin.
4: Press single on Penguin FM.

Resmi film The Devil Wears Prada 2 akhirnya diumumkan oleh Interscope Records dan juga 20th Century Pictures menjelang perilisannya pada 1 Mei 2026. Lady Gaga menjadi pusat dari soundtrack ini dengan kontribusi 3 lagu original. Dia membuka album ini lewat Shape of a Woman. Selain Shape of a Woman, Lady Gaga juga hadir dengan single Runway bersama Doechii dan juga Glamorous Life. 103.6 Your Sweet Music Station. Yes, itu dia saat FM. Satu single dari Lady Gaga, Shape of a Woman. Bagus banget lagunya ya. Dan jadi salah satu soundtrack juga buat The Devil's Wears Prada. Sudah pada nonton filmnya? Aku belum lah saat FM. Katanya seru banget sih. Harus deh kayaknya nonton. Tapi anyway, Winda Jonathan masih di sini sampai nanti di jam 1 siang. Gimana saat FM? Sudah pada makan siang belum? Atau mungkin lagi nunggu kiriman Abang Gojek datang gitu kan ya. Abang Ojol datang. Karena tadi udah group order sama teman-teman kantor ya kan. Jadi sekarang tinggal nunggu makanannya datang sampai nanti lunch mungkin ya, lagi setengah jam kali ya, ditahan dulu aja laparnya. Atau mungkin masih bingung aja nih mau makan siang apa ya, yang mau yang gak berat tapi aku lapar banget nih. Pokoknya apapun menu yang Anda pilih nantinya ya kan, semoga bisa bikin tambah energi dari siang ini sampai nanti jam pulang kantor ya saat FM-nya. Kalau saya sendiri sudah makan tadi baru aja. Nah, saya mau bacain dulu yang sudah request di sini yang ada di WhatsApp ya. Ada beberapa yang belum aku baca. Ada Agus Ade, selamat siang. Ini mau dengerin Begitulah Cinta atau Jakarta Ramai. Coba aku cek dulu lagunya yang mana yang ada ya. Terima kasih sudah request. Kemudian juga ada Mbak Romi, selamat siang. Tadi udah request King Promise Terminator, sudah saya play. Semoga tadi udah dengerin juga. And then ada Mbak Titin, tadi requestnya adalah Cari Proof Home, sudah saya play. Kemudian Indra The Killers, Mr. Brightside juga sudah. Budaya Sriani tadi, Maroon 5 juga udah ya. Siapa lagi yang belum aku baca di Telegram? Kayaknya belum deh. Oh, Ray, Click Like Symphony belum aku play ya. Ditunggu ya. Nah, buat sahabat Neven lainnya yang pengen dengerin lagu favorit, Winda masih di sini sampai nanti di jam 1 siang. Tiba-tiba nyanyi banget nih. Langsung aja kalau mau request ya, WhatsApp dan Telegram 0811-393-494. Sekarang saya mau ajak Anda goyang dikit ya, boleh? Bareng sama Zero Larson, this is Lush Life.

hari ini masih hari Senin, awal minggu, tapi udah dong pasti kepikiran nanti akhir minggu, weekend ini mau kemana ya, refreshing kali ya ke Ubud. Gas banget sih kalau kata saya ya, langsung ke Toya Ubud karena mereka punya paket lengkap buat Anda. Untuk menjelajahi Ubud dengan cara yang beda, trekking ke air terjun plus makan siang juga. Ini cukup bayar Rp150.000 aja per orang di Toya Ubud. Apalagi kalau misalnya Anda mau sekalian staycation, bisa banget sih The Keong Unique Lodge. Ini siap memanjakan Anda dengan kamar mewah untuk dua orang. Sudah termasuk sarapan juga ya. Atau pilih camping di Green Camping di tengah alam Ubud yang adem. Ini sudah termasuk sarapan. Minimal dua orang ya. Untuk harga dan detail silahkan hubungi 0811-3831-2503. Cari tempat gathering atau outing yang beda dan juga berkesan. Toya Ubud jawabannya. Cukup bayar Rp425.000 per orang. Sudah termasuk satu malam di Green Camping. Makan malam, sarapan, dan juga aktivitas trekking ke air terjun. Cocok banget buat outing kantor atau family gathering minimal 20 orang aja. Ayo deh bikin momen spesial bareng Toya Ubud, serunya pasti. Nikmati alam, kenyamanan, dan harga hemat hanya di Toya Ubud.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

inspiring words. Siapa yang tidak mengenal Rose? Lahir di New Zealand dan tumbuh besar di Australia, Rose dikenal memiliki suara yang khas. Sukses sebagai member Blackpink dan sebagai solois, Rose memiliki quote yang bisa memotivasi penggemarnya. Dream big when you can and enjoy it. Lewat kalimatnya, Rose ingin mendorong kita untuk berani memiliki cita-cita yang tinggi tanpa membatasi potensi diri. Rose juga menekankan agar kita menghargai dan menikmati proses menuju impian tersebut, bukan hanya fokus pada hasil akhir.

Sound FM, your sweet music station. Small steps, big impact. Sound FM, ini dia Bibi Rexha Fitless dengan New Religion. Jadi salah satu lagu terakhir saya Sound FM. Karena sudah hampir jam 1 siang, Winda Jota harus pamit. Sebentar lagi ada Dewi Ragata yang siap menemani Anda sampai nanti di jam 4 sore. Winda Jota pamit dulu. Selamat melanjutkan aktivitas. Semangat Senin Sound FM.

Bigman FM Yonus with Music Station Small Step Big Impact. Sahabat Bigman FM, from the theory of a dead man. Kenapa ngeri banget sama band ini? Ini band lama loh. Mereka dibentuk tahun 1999. Ada yang tahu gak lagu yang terkenal yang mana? Enggak. Setahu saya ini Two of Us. Ini pun lagu lama yang mereka bawa ulang lagi, sahabat Bigman FM ya. Di 10 menit lewat dari jam 1 siang. Semoga bisa membangunkan semangat dan juga energi di Senin ini 11 Mei 2026. Sudah di jam 1, apakah lanjut dulu untuk istirahatnya atau mungkin sebentar lagi deh nanggung nih, udah istirahat dulu ya, daripada nanti semua penyakit muncul satu persatu. Jangan ya, saya juga mau dong Anda muncul ke WhatsApp atau Telegram untuk menyapa, untuk request lagu favorit di Senin ini. Kasih tahu seberapa produktifnya sih sahabat Pingin FM ya di Senin. 0811 393 494, seperti biasa WhatsApp dan juga Telegram, atau nanti bisa menyapa di Instagram dan Facebook at Pingin FM Bali. Format requestnya nama, spasi, usia, lagu dan juga salam-salamnya. Follow X di @radiopingunfm. TikToknya di @pingunfm Bali, streaming di live.radiopingunfm.com. Ada yang katanya akan konser loh di Jakarta. Lagi-lagi siapa kira-kira ya? Nanti kita bahas di rumor sahabat Pingun FM. Kemudian di Fit and Health, hati-hati terhadap stres finansial. Wah, ada apa dengan kondisi keuangan? Di ini sudah mulai masuk minggu kedua ya untuk Mei. Coba dicek-cek kalendernya. Bagaimana nih kondisi perekonomian yang semakin kesini semakin gak tentu arahnya, membuat kita ya pasti akan berpikir panjang ya sahabat Pingin FM. Semuanya direm-rem dulu supaya nanti gak kebablasan ya. Yang penting-penting dulu deh dibelanjain, yang gak penting gimana? Nanti-nanti dulu, tapi penting dong ya untuk menambah semangat Anda dengan request lagu favorit. Yuk, lagu berikutnya saya ambilkan dari Penguin Hot Music Chart. Ini dia Anima and Lisa. This is Bad Angels.

0: Res, kamu dijemput hari ini?
1: Iya, Ti. Lagi gak bawa motor nih.
0: Kamu lagi baca apa sih? Kayaknya seru banget tuh.
1: Ini loh, seru banget ngikutin berita Pak Menteri Keuangan yang lagi banyak diomongin di seluruh Indonesia.
0: Kamu tahu gak? Ada loh kampus di Denpasar yang juga lagi banyak diomongin.
1: Hah? Kampus apaan tuh?
0: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar atau FEB Unmas Denpasar.
1: Emangnya kenapa, Ti?
0: Sini, aku kasih tau deh ya. Kampus ini cocok banget loh buat kita-kita yang pengen belajar di lingkungan akademik yang berkualitas, profesional, tapi tetap santai dan bersahabat. Akreditasinya unggul, dosennya handal dan berpengalaman. Kurikulumnya update banget, sangat aktif dengan program pengembangan diri, dan biaya kuliahnya terjangkau banget.
1: Wow, sounds good. Ada jurusan apa aja sih di sana?
0: FEB Unmas Denpasar punya jurusan manajemen dan akuntansi, dan juga ada program S2, Magister Manajemen dan Magister Akuntansi. Dan juga S3, Program Doktor Ilmu Manajemen.
1: Wah, wah, wah. Yang kayak gini nih yang aku cari.
0: Bener.
1: Lulus nanti, kita kuliah di FEB Unmas Denpasar aja yuk.
0: Yes. Nanti kita daftar di spmb.unmas.ac.id/pendaftaran. Bareng-bareng yuk.
1: Yuk. Tapi aku duluan dulu ya. Jemputanku udah dateng nih. Bye.
0: FEB Unmas Denpasar, Smart Decisions, Brighter Futures.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Power Geng Push!
4: Jom, ayo dong! Ya, Wi-Fi mati!
3: Padahal dikit lagi winner!
5: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
3: Baru? Wih, keren pack barunya!
5: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau nggak?
3: Wow! Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
5: Choco Drink dingin juga asik! Tambah ice cream, makin rich coklatnya! Karena Choco Drink,
3: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
5: Amazing!
3: Masa nggak mabar lagi?
5: Iya lagi.
3: Sip the mood.

0: kalau dengerin lagu lama, auto langsung ikut nyanyi sahabat Dingin FM ya. Lagunya di request sama Fafang. Terima kasih sudah request lagu ini, membuat kita ikutan bernyanyi sama Britney Spears, Sometimes, di tahun 1999 lagunya ya. Semangat siang Fafang, lagunya sudah di play. Semangat aktivitasnya Mbak Romi. Mau apa-apa Dewi, siap ya. Ada Wirawan juga, semangat siang. Mau diplay lagunya Shakira yang Don't You Worry juga ada. Yang lainnya silakan. Kalau ada lagunya pasti akan langsung diplay, tapi kasih tahu dulu ke WhatsApp atau Telegram untuk request 0811 393 494. Saya baru update di Instagram ya, Facebooknya menyusul nanti setelah traffic light. Di at Pingin FM Bali sama Pingin FM. Untuk format requestnya, nama, spasi, usia, lagu dan juga salam-salamnya. Kita cek dulu seperti apa kondisi lalu lintas yang hari ini.
1: Traffic light, traffic light.
0: Sepertinya sih lancar-lancar aja ya di hari Senin ini sahabat Dingin FM. Kalau tadi sekitar jam 11:30 saya dari Gatot Subroto Timur ke tengah sampai ke barat masih lancar saja. Ya ternyata situasinya sama ya, lancar aja. Memang ada antrian di traffic light aja, tapi itu pun gak panjang. Untuk Gatot Subroto Tengah ya, ke Gatsu Timur melewati Seroja juga lancar, melewati Trengguli juga lancar, menuju ke WR Supratman, kemudian ke Jalan Raya Batu Bulan juga lancar saja. Bagaimana dengan Gatsu Barat? Ternyata sama, sahabat Dingin FM, masih lancar aja ya. Setelah dari Cokro Aminoto yang agak padat, ke kiri ke Gatsu Subroto Barat, nah di sana lancar aja. Kemudian sampai dengan Kargo Permai juga masih lancar, perempatan Buluh Indah. Ke Boyo juga lancar, yang ramai. Kemudian ada beberapa titik

Macetnya ini adalah di Jalan Raya Dalung Banjar Tegal Jaya. Nah, di situ macet ya di Dalung Sobat Tunjuk FM. Kemudian menuju ke Jalan Raya Kerobokan, situasinya masih lancar saja juga. Gunung Sanghyang lancar, kemudian ke Jalan Raya Canggu ramai. Ramai aja di Jalan Raya Canggu siang hari ini dua arah ya. Gunung Sanghyang, kemudian Gunung Agung lancar. Perempatan Buluh Indah, Gunung Agungnya yang antriannya cukup panjang di traffic light saja. Kemudian ke Mahendra Data Utara masih lancar saja. Gunung Agung Setiabudi juga lancar. Bagaimana dengan apa? Mau kemana kita ini sebentar? ke mana ini? Ke Jalan Gajah Mada aja lancar. Kartini lancar. Kemudian Jalan Sumatera Hasanuddin juga lancar. Di Ponogoro lancar juga ini. Menuju ke Teuku Umar juga sama lancar ya. Kecuali nah ini di Simpang Buagan Sobat Tunjuk FM Teuku Umar Barat satu arah macet berkepanjangan ya. Imam Bonjol dua arah macet menuju ke Jalan Gunung Soputan. Setelahnya Imam Bonjol Pulau Galang lancar, Imam Bonjol Nakula lancar. Kalau Sunset Road ramai lancar aja di traffic light, antriannya yang cukup panjang. Hati-hati dalam perjalanan dan jangan lupa jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Cuman, nendom, game, nendom.

Lauren baru saja merilis single terbaru berjudul Fine Place to Die melalui Atlantic Records, menghadirkan genre romantic ballad yang menonjolkan kekuatan vokalnya. Lagu ini menggambarkan cinta sebagai ruang aman yang tetap terasa hangat bahkan ketika dunia di sekelilingnya sedang berada di dalam kondisi kacau. Sebelum dirilis secara resmi, Fine Place to Die sudah lebih dulu diperkenalkan dalam rangkaian tour arena Alex Warren yang sold out di Eropa dan juga Inggris bulan ini. Setiap penampilan live-nya memicu antusiasme besar, hingga lagu ini menjadi salah satu momen yang paling ditunggu dari setlist tour tersebut.

Dari Afgan, sahabat Pingin FM, dia siapa sih? Dia itu yang akan bisa membuat koneksi internet Anda cepat dan stabil. Pokoknya jadi nggak emosian kalau sudah pakai Vigonet ya. Syaratnya mudah, prosesnya cepat dan gratis instalasi, sahabat Pingin FM. Vigonet ini melayani kebutuhan internet rumahan, bisnis hingga dedicated. Dengan rasio upload dan downloadnya 1:1, cakupan area luas di Denpasar, Tabanan, Singaraja. Ada juga di negara Gianyar, Bangli, Klungkung dan masih banyak lagi. Lagi ada promo loh, coba dicek deh Instagramnya @vigonetofficial ya. Untuk biaya berlangganan mulai dari 277 ribuan saja. Informasi lebih lengkapnya boleh hubungi WhatsApp Vigonet 0811-3941-6306, 0811-3941-6306, atau sekali lagi follow Instagramnya di @vigonetofficial. Klik di www.vigonetwork.com, sahabat Pingin FM bisa cek cakupan area dengan kirim map lokasi ke WhatsApp Vigonet. Sekali lagi di 0811-3941-6306. Bagaimana mau internetnya cepat dan stabil? Langganan Vigo aja. Vigo, internet tuh cepat dan stabil. Syarat mudah, proses cepat, dan gratis instalasi.

Impact sa Batik na FM from Disco Lines and Tina Shi. Ini dia No Broke Boys. Saya beli untuk Anda ya. Hampir di jam 2 siang. Semangat siang dulu yang sudah menyapa. Ada Maratna di Batu Bulan. Mau lagunya Home, Charlie Puth ya sama Hikaru Utada. Kembali jadi jawara ternyata ya. Ada Mbak Tian juga. Ditunggu lagunya So Sweet dari Boyzone, Everyday I Love You More. Kemudian ada Rian Putra juga yang menyapa saya, Sabrina Carpenter yang main Child. Anda mau dengerin lagunya siapa? Boleh sini kasih tahu langsung ke WhatsApp atau Telegram 0811 393 494, Instagram dan Facebook at Tim Yuna FM Bali. Kelupaan ya, Facebooknya belum diupdate. Ya ampun. Sebentar deh, kalau tadi janjinya setelah traffic light, nah setelah rumors ya sahabat Tim Yuna FM, saya akan update di Facebook. Rumors. Karena ada kabar dulu, kabarnya datang dari The Weeknd. Siap-siap ya, siap-siap akan berkunjung ke Indonesia, tepatnya Jakarta. The Weeknd memastikan Jakarta sebagai salah satu lokasi the final leg before shutdown dari tour After Hour Till Dawn. The Weeknd akan konser di Jakarta International Stadium tanggal 26 sampai dengan 27 September. Oh, 2 hari. 26 27 September 2026 sahabat Tingin FM. Ini diumumkan oleh musisi ternama tersebut dalam pengumumannya di media sosial ya, tentu saja ya, dari cnnindonesia.com berdasarkan pengumuman dari situs resmi The Weeknd dan promotor konser di Jakarta nanti. Penjualan tiket akan dimulai pada 18 Mei. Siap-siap pre-sale-nya 18 Mei 2026 ya. Konser The Weeknd di Jakarta pada September nanti diproyeksikan menjadi konser tunggal perdana The Weeknd di Indonesia. Karena kalau misalnya kita flashback lagi sahabat Tungin FM, sebenarnya The Weeknd juga sempat mampir loh ke Bali, bahkan di tanggal 9 Desember 2018 ya. Dia hadir sebagai penampil utama headliner di Festival Music Jakarta Warehouse Project X, DBPX ya, di GWK ya. Mungkin kelupaan juga 2018 itu ya. Sudah, yang ketinggalan nanti ditunggu pre-sale tiketnya tanggal 18 ya. Konsernya sendiri di September nanti ya, 26 dan juga 27 September 2026. Bagaimana, mau menonton? Kita dengerin lagunya yuk, Pray For Me.

0: Pengen kuliah di kampus yang bisa jadiin kamu entrepreneur kelas dunia? Gas, daftar di Universitas Ciputra Jakarta aja. Di UC Jakarta, kuliah nggak cuma teori, tapi langsung bangun mindset dan experience bisnis dari semester 1. Sebagai bagian dari grup Ciputra, UC punya jejaring internasional yang luas, kampus berbasis AI, bahkan UC Jakarta bekerja sama dengan Apple Developer Academy. Dengan akreditasi unggul, fasilitas modern, dan networking yang kuat, UC siap support kamu. Dengan basis real business experience, jadi kamu langsung terbiasa terjun ke dunia bisnis. Terbukti, 2 dari 3 alumni Universitas Ciputra lulus sudah punya bisnis. Jurusannya ada International Business Management, Culinary Management, Perpajakan, Fashion Design, Visual Communication Design, Informatika, dan masih banyak lagi. Pendaftaran 2027 sudah dibuka, dan untuk tahun 2026 ini juga masih ada kesempatan. Langsung cek website jakarta.ciputra.ac.id karena banyak penawaran beasiswa hingga 100%. Info lebih lengkap follow Instagram @uc_jakarta. Start your future with Universitas Ciputra Jakarta.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh, nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.

0: pernah kepikiran gak kalau hal kecil yang kita lakukan sehari-hari itu ternyata berdampak?
1: Iya ya, kadang kita ngerasa harus nunggu waktu yang tepat buat mulai berubah.
0: Padahal bisa aja dimulai dari hal sederhana dan dari diri sendiri.
1: Dan pelan-pelan, tanpa terasa, jadi kebiasaan deh.
0: Mungkin memang gak langsung kelihatan,
1: tapi akan tetap berarti. May small steps, big impact.

Premier Sweet Music Station Small Star Big Impact Sahabat Bingin FM, lagu yang ternyata sudah 47 minggu ada di chart kita di Penguin Hot Music Chart. Ya, 47 minggu berapa bulan itu? Tapi naik loh dari posisi 24 ke posisi 22. Sabrina Carpenter, My Child. Banyak juga lagu-lagu yang masih lama ya bersaing di chart Sahabat Pingin FM. Ada yang 3, ini bahkan 51 minggu. Golden Handshake, oh baiklah. Kemudian Backstreet Boys, lagu favorit saya, Shape of My Heart. Jadi lagu baru yang masuk di sana ya, pendatang baru. Kemudian ada juga yang 26 minggu, It Get Tough, Sedia Aku Sebelum Hujan, baiklah. Terus Ray, Where Is My Husband, 30 minggu di sana. Ada juga Tell Me Where You Go, itu 52 minggu guys. Dibantu tolong dihitung itu berapa bulan. Ada yang 52 minggu, ternyata ada yang lebih lama daripada lagunya Sabrina Carpenter ya. Lagu yang sudah direquest sama Rian Putra, Semangat Siang. Sudah saya play lagu favoritnya, Sahabat Twin FM juga yuk. Yang mungkin baru lowong nih waktunya di jam 2 ini, silakan aja langsung request lagu favorit ke WhatsApp atau Telegram 0811393494 atau menyapa di Instagram dan Facebook @PinguinFM Bali. Kalau mungkin gak tahu siapa penyanyinya ya, terus judul lagunya apa ya, boleh tanya Dewi Ragata aja. Atau mungkin lebih percaya dengan tanya ChatGPT aja. Ayo, siapa yang sering dikit-dikit ChatGPT, lama-lama otak gak dipakai kerja ya. Yang dibayar harusnya ChatGPT, bukan otak. Tapi ini ternyata Sahabat Pingin FM ya, di Instagram saya baca memang warga Indonesia ya sudah kecanduan ChatGPT. Kalau nggak curhat-curhat ya paling edit-edit foto ya. Jadi ternyata warga Indonesia resmi jadi top 3 pengguna AI di seluruh dunia. Sudah top 3 loh kita. Ayo, siapa nih yang dikit-dikit ChatGPT? Anda berarti masuk ke dalam warga Indonesia yang resmi, sekali lagi ya, menjadi top 3 pengguna AI sedunia. Itu dia ya. Lagunya siapa, judulnya apa? Boleh sini kasih tahu Dewi Ragata aja, saya cari-cari di sini Sahabat Dingin FM. Seperti yang sudah menyapa siang hari ini adalah Mbak Lisa, semangat siangnya. Mau It Gitaf yang satu-satu. Oke, disiapkan ya Mbak Lisa. Untuk Dewi aja semangat Senin. Semangat Senin juga Mbak Lisa. Putu Oki, Bernadia, kita buat menyenangkan. Bagaimana kabar Dewi? Kabarnya sehat, bahagia, kaya raya. Kadang-kadang pengen balik ke masa kecil ya. Dimana masalah terbesar apa yo? Apa waktu kecil masalah terbesarmu, Putu Oki? Adalah PR matematika dan tidur siang. Ya, seperti itu. Ada Mbak Dian juga sudah menyapa, Boyzone Everyday I Love You More. Tadi sudah ke play. Mbak Ratna, sabar dulu ya, lagunya Home nanti akan di play. Ada Wirawan juga yang menyapa saya, Don't You Worry, semangat aktivitasnya aja. Kemudian Mbak Romi juga sudah menyapa, Pace, sudah di play tadi ya. Semangat siang aja untuk Sahabat Tingin FM, Dewi semangat siaran, sehat, bahagia, kaya raya. Astung kare Mbak Romi. Ada Fapang juga yang sudah di play lagunya, Britney Spears yang Sometimes. Salamnya buat Aldo, Rian, Romi, Sanjaya. Terima kasihnya untuk Dewi aja. Baiklah, Mbak Ratna typing-typing nih. Yang sabar ya Mbak. Oh sabar kok Dewi sampai dengerin Dewi siaran. Baiklah, ini nanti akan segera di play, oke? Okay? Di Telegram tadi Rian Putra sudah saya sapa, lagunya juga sudah saya play. Lanjut dulu karena baru saja saya update ya di Facebook Sahabat Pingin FM. Jadi yang komen juga belum banyak, baru aja beberapa menit yang lalu. Suka lupa ya, mohon maaf loh. Ada Agung Subagir Tenaya menyapa dari Jambi Agung Tabanan. Kemudian Oka Moliarta di Padang Sambian. Semangat siang Wayan Sukerti. Ada Gede Sudana juga ya. Chili is present. Maksudnya apa ini Chili is present? Ya deh, Gede Sudana terima kasih sudah meramaikan Facebook. Saya cek lagi, oh ada. Ada Wayan Sukerti juga di Nangka hadir Dewi. Terima kasih. Kemudian ada Sadine juga menyapa saya, Oka Moliarta. Ada Yansu juga, semangat siang. Terima kasih sudah meramaikan Facebook ya, Sahabat Pingin FM. Lagunya di play satu persatu yang belum, yuk disegerakan aja. Request saya buka sampai di jam 3:30, langsung ke WhatsApp atau Telegram 0811393494, Instagram dan Facebooknya di @PinginFM Bali. Format request nama, spasi usia, lagu dan juga salam-salamnya.

0: perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
1: Murah? Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Klandis Grosir, memang komplit dan murah, cuy.
0: Harganya grosir. Iya, kalau gitu, ayo kita borong semua.
1: Berondong. Borong. Iya. Ayo kita borong semua.
2: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Klandis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil, dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date, dan lain sebagainya. Segera datang ke Klandis Grosir terdekat. Untuk informasi berlanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Perlengkapan bayi, ya Klandis Grosir, terlengkap dan termurah.
4: Hai, kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
4: No, ini Soclean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong.
5: Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Hai,
5: kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
5: No, ini Soclean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong.
4: Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: Aku Nasho Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
8: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
9: Matur suksema.
8: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
10: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

0: kembali menjadi jawara di Penguin Hot Music Chart sahabat Penguin FM, Chat Liput. Dan kenapa begitu ya, biar gak begini, biar gak dipotong lagunya, biar full dengerin gitu maksudnya ya. Lagu ini mengalahkan lagunya Nona. Nona ke posisi berapa? Gak kelihatan ini. Hah? Ke posisi 8 sahabat Penguin FM, lagunya Nona turun, Rollerblade ya. Lagunya Chat Liput di posisi pertama sekarang ya. Ada juga nih Ariel Noah dan Raisa melesat, pendatang baru ada di posisi ketiga. Keren, luar biasa. Dari 5 besar yang saya suka adalah lagunya Sesi Potret juga bagus ya. Lagu bagus menurut Anda? Yang mau didengerin lagunya siapa, boleh kasih tahu ke WhatsApp atau Telegram di 0811 393 4904 ya. Boleh juga menyapa di Instagram atau Facebook at Penguin FM Bali untuk format requestnya, nama, spasi, usia, lagu, dan juga salam-salamnya. Di jam 3 saya bacakan untuk Anda salam-salamnya. Kalau lagunya di play dari sekarang, di entry in dari sekarang.
1: Be that help. V dan help.
0: Kalau mengikuti perkembangan berita sekarang ini, aduh, rupiah kembali melemah, ikut lemah juga kita ya. Di tengah ketidakpastian global saat ini, sahabat Penguin FM, kekhawatiran tentang masa depan itu makin meningkat loh, terutama terkait dengan masalah apa? Betul, keuangan. Stres finansial menjadi salah satu masalah yang banyak dirasakan oleh masyarakat, apalagi dengan biaya hidup yang terus melambung jauh, terbang tinggi. Nah itu dia, naik, semuanya naik-naik ke puncak gunung ya. Nah kalau misalnya lagi cemas soal keuangan, siapa sih yang gak cemas? Mungkin kita sudah bisa mulai mencari cara nih untuk menekan pengeluaran bagaimana ya. Karena ternyata stres finansial tidak hanya soal uang, tapi juga bisa mengganggu konsentrasi sehari-hari sampai dengan kesehatan mental. Menurut Very Well Mind, stres finansial merupakan ketegangan emosional yang khusus berkaitan dengan masalah kondisi keuangan. Semua orang bisa mengalami stres ini sahabat Penguin FM ya. Apalagi mungkin sudah berumah tangga, kemudian hanya pendapatan dari satu orang aja, pengeluarannya banyak ya. Bagaimana cara mengatasinya? Mengatasi stres finansial ini ada beberapa cara yang mungkin bisa kita lakukan ya. Coba kalau memang selama ini hanya dari satu sumber aja penghasilannya, nah kita ciptakan yuk sumber penghasilan tambahan. Tips dari Very Well Mind, kalau misalnya kita merasa penghasilan kurang, cari sumber pendapatan tambahan untuk membantu mengurangi tekanan finansial. Pilih cara yang tidak menambah beban stres ya, seperti pekerjaan sampingan mungkin yang sesuai dengan minat atau keahlian Anda. Kemudian yang bisa kita lakukan juga adalah rapikan dulu anggaran keuangannya. Coba ayo lakukan pengecekan rutin terhadap anggaran, ini sangat penting karena kehidupan kan selalu berubah ya sahabat Penguin FM. Dengan mengatur dan juga menyusun ulang pemasukan, pengeluaran, kita bisa mengontrol keuangan lebih baik sehingga stres pun akan berkurang ya. Dan bila perlu cari nasihat, cari bimbingan. Jangan cari yang lain ya. Apalagi pinjol, no ya. Jadi menurut laman NHS, kalau misalnya kita punya utang nih, jangan ragu untuk mencari saran dari orang yang lebih berpengalaman tentang bagaimana mengelola dan juga memprioritaskan pembayaran hutang tersebut. Menghindari masalah keuangan hanya akan memperparah kecemasan, apalagi sampai pinjol. Jangan deh sahabat Penguin FM, pinjam teman aja gimana loh. Tapi jangan lupa ingat balikin ya.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: Yuk beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Apa? Kiamat? Berdasarkan info terbaru akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
2: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun, gak asik.
3: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
4: Grup jadi gak seru ya, ada penyebar hoax. Bye sis.
1: Ya, kok aku dikit dari grup?
5: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pinggir FM Bali.

0: back to the bus. Back to the bus.
1: Lagu Opi Andaresta Bida dari Badung ternyata terinspirasi oleh sosok ini. Siapa sih? Sini, saya kasih tahu. Salah satu hit dari album kedua Opi Andaresta adalah Bida dari Badung, tentang gadis kecil yang ceria dan ingin bebas dan penasaran dengan segala hal. Tapi tahu gak sih, ada sosok utama yang menginspirasi Opi dalam menulis lagu ini. Yes, ternyata sosok itu adalah almarhumah Ria Irawan, yang menurut Opi adalah seorang yang sweet, kind, and really enjoy her life. Sosok yang pas digambarkan dalam single Bida dari Badung ini. I'm Wibi Nugraha, your music director.

May Small Steps Big Impact. Hal sederhana seperti mengambil makanan secukupnya bisa jadi langkah kecil yang berarti, karena yang kita habiskan hari ini juga bagian dari pilihan kita.

Something so wild. Bingin FM, your sweet music station. Small step, big impact. Sahabat Bingin FM, Alex Warren, Ordinary. Lagu yang sudah Anda request ya, di jam 3 sore, 3 siang menuju sore deh. Kalau dibilang sore masih panas juga ya. Kalau mau dengerin lagu favorit atau bikin adem, adem apanya, kepalanya, adem hatinya juga, di tengah pemberitaan-pemberitaan yang narik nafas deh sahabat Bingin FM, karena ternyata memang melemahnya rupiah bikin kita melemah juga ya. Ini sudah mencapai 17.400 per dolar Amerika Serikat, agak berat nih ya. Mulai terasa dampaknya loh di berbagai sektor, barang impor seperti aduh jangankan smartphone, kayak nasi padang juga akan terancam naik nih. Kecuali satu yang gak naik, ya, jawab deh apa ya. Ya ah, dampaknya memang mulai terasa di masyarakat ya, karena ya itu dia, di tengah harga yang terus meningkat, ya pemasukan kok segitu-segitu aja. Dan akhirnya realitanya sering dirasakan sekarang, harga naik pelan-pelan tapi yang satu itu masih diam di tempat ya, betah banget diamnya. Naik berapa persen kek? Berharap apa ya? Tapi yang mungkin mau pemasukannya naik ya silahkan cari celah ya, cari celah di antara hal yang bisa kita lakukan, oke? Okay? Kalau saya siang hari ini yang bisa saya lakukan adalah menyapa Anda dan juga memutarkan lagu favorit. Nah, itu dia, silahkan langsung kasih tahu ke WhatsApp atau Telegram di 0811 393 4994, Instagram dan Facebook di @BinginFMBali untuk format requestnya, nama, spasi, usia, lagu dan juga salam-salamnya ya. Follow X di @radiopinginfm, TikToknya di @pinginfmbali, streaming di live.radiopinginfm.com. Kenapa tadi saya membicarakan tentang segala halnya naik sahabat Pingin FM? Karena biasanya setiap Senin saya pasti menyempatkan diri untuk catok blue deh ke salon ya. Mbak, jangan lupa vitaminnya loh. Vitaminnya naik loh, Bu. Hah, naik ya? Ya udah enggak apa-apa. Kalau sudah terlanjur di sana masa batal? Ya enggak lucu dong ya. Oke, Mbak Adi, apa kabarnya Mbak Adi? Ayo, kebutuhan apa yang naik Mbak Adi? Lagunya adalah Ruang Rindu aja ya, Rakano akan di-play. Kemudian Mbak Desmar juga menyapa saya, Happy Money Day untuk Dewi, semangat siarannya. Ordinary Alex Warren sudah ke-play tadi ya. Mbak Lisa sudah di-play juga, lagunya tadi adalah It Guitar yang satu-satu. Kemudian Agus Ade, semangat siangnya, lagunya disiapkan dulu. Ada Dr. Ardi Pratama, lagunya sih sudah tadi ya. Taylor Swift yang Cruel Summer. Salam sehat juga ya dokter ya. Oh, mau tutup poli dulu nih. Semoga tadi sempat dengerin ya lagunya Dr. Ardi. Terus di Telegram tadi ada yang menyapa saya, Risa. Risa mau di-play Gita Gutawa yang Parasit sudah. Salamnya buat yang lagi dengerin aja deh, yang lagi stay tune ya di Pingin FM. Oke. Oh iya kan, pada naik loh. Semua barang-barang pada naik Dewi. Daganganku juga nih. Jadi nambah modal deh untuk nyetok-nyetok. Nah itu dia. Tapi ya jangan sampai kalap gitu ya nyetoknya tadi. Yang paling penting adalah menjaga pemasukan dan juga pengeluarannya supaya seimbang ya. Seimbang atau harus lebih besar pemasukan sih sebenarnya? Harusnya sih lebih besar pemasukan daripada pengeluaran ya. Jadi kita bisa sedikit menikmati gaya hidup lah, lifestyle sahabat Bingin FM ya kan. Oke, lanjut ah ke Facebook dulu, apakah ada tambahan yang menyapa? Sebentar saya cek dulu ya. Tadi sih hampir semua sudah kebaca. Oh ini Boy Porong baru menyapa, semangat siang. Bulldog hadir, singa raja maksudnya ya. Ketetari Sugina Dinasra juga menyapa saya di Padang Sambian. Ada Eno Kopang, ada Ricky juga ya. Kemudian Gede Sudana, ada Mursid Firdaus juga menyapa. Siapa lagi nih? Adalah Koming Suwerti, sudah tadi ya. Ada Putra Banyuwangi, oke semangat siang. Oh dari Malaysia hadir, oh baiklah. Lagi streaming ya pasti. Kemudian streaming atau hanya menyapa di Facebook aja. Ada Kakek Kunara juga, di Singaraja juga menyapa. Kemudian ada Mbak Wezel, ada Briti K, Tumiyam Virgo, Bobo, ada Toje, ada Bunda Gemoy. Oke, semangat siang ya, salam kenal juga Bunda Gemoy. Terus ada Yansu, adalah Bobo tadi sudah. Oke baik, Bobo berkali-kali ya komennya. Baiklah, terima kasih sudah menyapa, meramaikan Facebook sahabat Bingin FM. Yang lain yuk silahkan
sampai di jam 3:30 sore ya. Saya tunggu untuk request lagu favorit Anda, boleh ke WhatsApp atau Telegram 0811 393 4994, sampai di Instagram dan Facebook @dengan_fm_bali. Format request, nama, spasi, usia lagu, dan juga salam-salamnya. Kita dengarkan dari Ariel Noah. Sudah nonton sih? Apa belum filmnya? Ya, Dilan. Dulu kita masih remaja, sekarang sudah jompo.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel-apel.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

May Small Steps Big Impact. Gak harus langsung sempurna. Mungkin hari ini cukup mulai pisahkan satu jenis dari yang biasa kita buang. Dari yang paling mudah dulu, nanti lama-lama akan jadi sebuah kebiasaan kok.

0: Music Station, Small Step, Big Impact, Sahabat Pingin FM. Pasti sudah gak asing dong ya di telinga lagu ini. Tapi lagunya siapa ya? Judulnya apa ya? Fun featuring Janelle Monae. Semoga gak salah baca saya ya. Ini dia, We Are Young. Ya deh, yang masih muda, si paling muda, apanya, semangatnya. Semangatnya muda terus gitu ya, gak apa-apa dong Sahabat Pingin FM. Kalau diikuti dengan wajah yang masih muda, oke juga. Walaupun usia terus bertambah, apalagi sudah menjadi orang tua ya. Orang tua yang plus bekerja juga. Aduh, capeknya double gak sih? Gak boleh ngeluh ya. Dari idntimes.com saya baca nih Sahabat Pingin FM, terutama untuk working parents, gimana caranya mengelola emosi supaya orang di rumah aman ya, gak sampai kena emosi kita.
1: Family time. Family time.
0: Pagi dikejar-kejar waktu, siang harus fokus kerja, sore lanjut ngurus anak, gitu terus perputaran waktunya. Kadang belum selesai satu urusan, sudah datang urusan lagi. Namanya juga hidup Sahabat Pingin FM, wajar kalau stres. Tapi jangan sampai menumpuk ya stresnya, no ya. Nah, masalahnya stres yang tidak dikelola dengan baik ini bisa membuat emosi menjadi lebih sensitif, mudah marah-marah. Terutama sama orang-orang yang sebenarnya gak salah mereka. Anak lah kena imbasnya, pasangan lah yang kena juteknya. Maka dari itu penting yuk untuk kita working parents ya, supaya punya cara untuk mengatur nafas di tengah rutinitas yang padat. Emosi Anda urusan Anda sendiri, jangan libatkan yang lainnya. Makanya terima dulu kalau semua orang itu gak sempurna Sahabat Pingin FM. Ya ini mungkin terdengar kayak klise gitu ya, tapi penting loh untuk diingat. Banyak orang tua yang merasa harus jadi sempurna, seperti pekerjaan ya, anak terurus dengan baik, makannya benar-benar bergizi, rumah selalu rapi ya, dan gak pernah marah. Itu kan realitanya tidak seperti itu. Kadang ya itu dia, kita telat datang kerja, kadang anak rewel, nangis ya, banyak pekerjaan yang terabaikan, rumah lebih sering berantakan, ya gak apa-apa. Ini semuanya harus diterima Sahabat Pingin FM, normal kok kayak gitu. Nah, turunkan ekspektasi kita yang terlalu tinggi, tekanan dalam diri juga akan ikut turun ya. Ngomong sama diri sendiri, udahlah ya. Kemudian ciptakan rutinitas yang sederhana, bukan yang ribet Sahabat Pingin FM. Jadi rutinitas ini bukan berarti harus super terjadwal semuanya kayak militer. Justru yang terlalu kaku malah menciptakan stres baru loh. Cukup punya pola dasar seperti jam tidur yang teratur gitu ya, waktu kerja yang teratur ya kan, waktu sama anak juga ada, waktu istirahat juga iya. Nah, nggak harus

sisi banget kok, tapi cukup jadi pegangan supaya hari terasa lebih terarah aja. Hal kecil seperti menyiapkan kebutuhan besok ya di malam hari ini juga bisa mengurangi chaos kita di pagi hari. Kelihatannya sepele tapi efeknya lumayan loh, coba diterapkan ya. Dan jangan lupa ambil me time walaupun hanya sebentar aja. Banyak working parents yang merasa bersalah kalau meluangkan waktu untuk diri mereka sendiri. Padahal ini justru penting sekali ya, supaya kita bisa tetap waras. Gak harus lama-lama, 30 menit aja sudah cukup sahabat Dungin FM. Misalnya apa? Minum kopi dong kita ya. Minum kopi tanpa gangguan. Scroll santai tanpa memikirkan tugas kantor atau pekerjaan rumah. Atau mungkin yang lebih agak menenangkan jiwa dan raga, meditasi singkat. Nah ini ya, lakukan peregangan supaya otot-otot tubuh kita gak tegang. Intinya kasih jeda untuk otak kita supaya kita gak marah-marah sampai di rumah. Urusan pekerjaan udah tinggalkan di tempat kerja. Balik ke rumah jangan lupa senyum dulu, gak perlu mampir beli kopi, seruput dulu ya, supaya happy sampai di rumah. Oke.

Novi Anuno resmi menandai perjalanan 25 tahun mereka di industri musik Indonesia dengan meluncurkan single dan mini album terbaru berjudul Kilometer. Peluncuran ini menjadi momentum spesial karena merupakan karya perdana dalam format mini album bagi formasi terbaru mereka yang digawangi oleh Muhammad Ahadiat di gitar, Adi Julian di keyboard, serta dua vokalis baru ada Adira Yudi dan juga Chico Andreas. Proses produksi EP Kilometer telah dipersiapkan sejak tahun 2021. Menurut Adira Yudi, pengerjaan proyek ini memakan waktu sekitar 3-4 tahun untuk menemukan formula yang tepat.

inspiring words. Kalau menyebut nama Ed Sheeran, Anda pasti setuju dong kalau musisi dan penulis lagu asal Inggris ini memang dikenal dengan lagu-lagu hitsnya yang everlasting. Mempunyai latar belakang sederhana hingga menjadi seorang superstar dunia, Ed Sheeran mempunyai beberapa quotes yang bisa menginspirasi kita. Salah satunya adalah, "Success is the best revenge for anything." Lewat kalimatnya, Ed Sheeran ingin menyampaikan daripada menghabiskan waktu dan tenaga untuk membalas perbuatan buruk orang lain dengan cara negatif, lebih baik kita fokus memperbaiki diri sendiri. Karena saat kita berhasil mencapai kesuksesan, secara otomatis membuktikan bahwa keraguan orang lain pada diri kita adalah salah.

0: Kamu pernah kepikiran nggak kalau hal kecil yang kita lakukan sehari-hari itu ternyata berdampak?
1: Iya ya, kadang kita ngerasa harus nunggu waktu yang tepat buat mulai berubah.
0: Padahal bisa aja dimulai dari hal sederhana dan dari diri sendiri.
1: Dan pelan-pelan, tanpa terasa, jadi kebiasaan deh.
0: Mungkin memang nggak langsung kelihatan.
1: Tapi akan tetap berarti. May Small Steps, Big Impact.

Your Sweet Music Station, Small Step, Big Impact, sama Dingin FM, lagu lama betul di tahun 2000. Judulnya apa ya? Tapi kok gak asing nih lagunya. Dari Billy Gilman, sama Dingin FM, One Voice. Tenang, Anda sendiri tidak seperti itu. Ya, saya juga kadang-kadang gitu, lagunya siapa yang diputerin nih ya? Kok bagus ya? Tanya ChatGPT deh, enggak lah. Tanya penyiar Penguin FM aja, sahabat Penguin FM. Siapa tahu kita tahu ya. Kalau enggak, ya mohon maaf dulu. Tapi yang pasti semua lagu sudah saya play. Lagu yang Anda request untuk Office Hour Senin 11 Mei 2026. Silahkan lanjut request sampai nanti di jam 12 malam ya. Dan lanjutkan aktivitas Anda. Dewi Rakyata pamit. Besok kita ketemu lagi, sahabat Penguin FM ya. Semangat melanjutkan aktivitasnya di

0: Penguin FM, your sweet music station.
1: Small Steps, Big Impact.
0: Kita berdua kembali lagi.
1: Iya dong.
0: Membawa kenangan masa lalu.
1: Apa itu?
0: Yang pasti.
1: Bukan mantan.
0: Bukan. Itu tidak pantas diingat. Yang ini pantas untuk dikenang.
1: Iya dong.

0: Kamu pernah kepikiran gak kalau hal kecil yang kita lakukan sehari-hari itu ternyata berdampak?
1: Iya ya, kadang kita ngerasa harus nunggu waktu yang tepat buat mulai berubah.
0: Padahal bisa aja dimulai dari hal sederhana dan dari diri sendiri.
1: Dan pelan-pelan, tanpa terasa, jadi kebiasaan deh.
0: Mungkin memang gak langsung kelihatan,
1: tapi akan tetap berarti. May small steps, big impact.

0: belum ada permainan-permainan elektrik. Masih ada elektrik. Sih ya di zaman kita dulu ya.
1: Ada.
0: Dari Nintendo, terus ada Tamagotchi. Sega, Tamagotchi. Apalagi belum jadi PS ya kan. Sekarang
1: Walkman.
0: PS berapa? 6 ya?
1: PS, iya, iya 5. PS 6. 5 apa 6, 6 ya?
0: Sudah, PS5.
1: Sudah ada PSP juga.
0: Iya, masih ada PSP-ku di rumah.
1: Nintendo Switch, itu? Aku juga masih ada.
0: Iya kan? Cuma udah malas mainnya karena gak bisa di-upgrade mainannya.
1: Emberan. Game sekarang udah mahal juga.
0: Emberan. Agak sulit cari game-game yang seru lagi karena kayak aduh bosen banget gak sih?
1: Gitu-gitu
0: emang harus gadgetnya yang di-upgrade itu ya. Tapi kita gak ngebahas permainan elektrik, sahabat Tungin FM. Ya. Kita ajak Anda mengenang masa lalu.
1: Ya sih.
0: Melalui permainan tradisional. Ya. Yang dulu sering banget Anda mainin. Atau jangan-jangan sampai sekarang masih ada.
1: Wah, apa itu?
0: Main congklak. Oh. Aku malah sudah lupa loh gimana caranya main congklak.
1: Pokoknya punya. Itu kan pokoknya harus berakhir tuh di ini. Bukan lubang yang gede.
0: Oh gitu?
1: Iya kayaknya, lubang yang gede apa kan lubang yang kecil? Ada, kan ada dua lubang besar tuh kan.
0: Itu kan. Ah, ya, di pojok-pojok itu, kan. Di ujung-ujung.
1: Pokoknya gak boleh sampai berakhir di situ.
0: Itu ada, itu caranya gimana? Kita pakai dadu?
1: Enggak lupa sih. Apa pokoknya pakai dadu, kalau gak pakai dadu pakai apa gitu aku lupa pokoknya.
0: Aku pernah main itu cuma gak terlalu doyan gitu.
1: Bekel pasti suka.
0: Enggak. Enggak juga suka. Maksudnya pernah main itu sering dulu aku jago kecil. Loh main bekel. Iya, kayak apa sih itu kurang menarik buat aku. Aku lebih suka main karet dulu waktu SD.
1: Wah luar biasa. Ternyata pelompat tinggi dia guys.
0: Jiwaku atletik banget kan.
1: Iya dari dulu ya.
0: Iya benar harus ingat pakai celana serep di dalam.
1: Ya iyalah kalau gitu. Ya di bawah enak yang jaga karet aku juga mau itu.
0: Ya cewek-cewek semua ya sorry.
1: Ih pernah tuh battle cewek cowok jangan sedih ya.
0: Ih enggak kalau cowokku dulu cowokku lagi. Teman-teman cowokku dulu enggak ada yang main karet permainan perempuan dulu.
1: Ih battle lo kita dulu.
0: Oh iya beda kita.
1: Iya.
0: SD kita berbeda.
1: Iya, iya lagi. Iya jelas lah.
0: Cowok-cowok tuh suka main benteng dulu.
1: Iya benteng, terus main galuh.
0: Main galuh tuh apa?
1: Itu loh yang jaga-jaga garis itu loh.
0: Itu udah main benteng ada.
1: Kalau benteng itu, ini kita jagain dua benteng beda nih. Terus ada yang kabur lari tuh harus ngambil bentengnya dia.
0: Lupa aku pokoknya itu permainan para lelaki tuh. Aku main karet pokoknya dulu.
1: Dasar.
0: Iya sama teman-temanku cewek-cewek gitu tiap istirahat. Ayo abis istirahat pertama kantin. Istirahat kedua main karet kita.
1: Itu buat sendiri karetnya?
0: Iya ya, iya beli dah dulu satu
1: kresek. Satu bungkus tuh kan, dijalin sendiri kan. Gantian
0: kalau satu punya udah rusak, punya yang lain gitu. Kan copot, kita pasang lagi. Main karet guys. Congklak kok pakai dadu katanya, itu ditaruh pakai biji atau kerikil kecil sampai dapet song. Nggak tahu Bu Lilis.
1: Itu untuk ini nenduin siapa duluan kayaknya Bu Lilis. Kayaknya ya lupa.
0: Nggak doyan pokoknya saya. Sama main monopoli saya suka
1: dulu. Ya aku paling jago itu.
0: Ya sama.
1: Jadi sultan aku.
0: Selalu aku yang bawa monopolinya.
1: Oh gitu?
0: Ya.
1: Aku tak bayar, sini tak bayar.
0: Paling murah tanah, kebayoran rumah. Lama.
1: Bali paling mahal gak sih?
0: Jakarta. Jakarta enggak ya?
1: Bali paling mahal. Kalau yang versi Indonesia
0: Pasar,
1: ya.
0: Pasar Singaraja.
1: Ya pokoknya
0: Denpasar
1: Bali.
0: Paling mahal. Terus apa Dana Umum baru Singaraja.
1: Dana Umum.
0: Iya itu yang versi Indonesia. Versi Barat ada juga.
1: Ada. Ular tangga lagi aku sering juga main.
0: Iya itu aku suka juga.
1: Paling gak suka catur aku jadi cunut.
0: Enggak bisa aku. Emang otak kita agak kurang pintar.
1: Bisa aku. Apa, ayo bisa. Enggak.
0: Aku suka kuda pokoknya udah. Sama raja ya. Kuda L raja bisa gitu ke depan.
1: Baru petak umpet lagi aku pernah.
0: Iya itu juga aku suka.
1: Tak kerjain temanku.
0: Jahat.
1: Tak tinggal pulang.
0: Jahat sih. Kalau aku gak mungkin tak tinggal pulang. Aku nginep di Singaraja di rumah niniku. Pasti dah mainannya itu.
1: Oh gitu?
0: Iya. Dol! Gitu yeah. Sumpah. Padahal udah ketahuan semuanya di situ-situ aja. Yeah. Biar curang. Kadang kalau lagi malas ya aku berdiri dah di belakang yang main.
1: Oh ngerti dia langsung ya, curang. Dulu. Curang itu mah. Itu lebih curang itu. Dasar.
0: Kalau Anda yuk kasih tahu kita permainan tradisional yang dulu Anda suka banget mainin itu apa?
1: Mm-mm. Coba share sama kita. Mungkin ada permainan baru yang kita gak tahu.
0: Iya.
1: Boleh kasih tahu
0: kita
1: juga.
0: Kita kurang gaul pada masanya atau bagaimana. Silakan ya, kasih tahu kita.
1: Iya sambil request lagu favorit. Ya. WhatsApp, Telegram 0811-393494. Instagram, Facebook, @PingunFM Bali X @RadioPingunFM.
0: Betul. Coba kasih tahu kita kenangan-kenangan masa lalu Besek. Anda, masa kecil Anda yang menyenangkan dengan permainan-permainan tradisional. Ingat tradisional loh ya.
1: Ya.
0: Jangan nanti bilang main Mario Bros,
1: beda.
0: Main Tekken itu
1: beda.
0: Tidak tradisional ya.
1: Dong lagi.

0: A-Lane News. Penguin News.
1: Sahabat Kuna FM, letusan Gunung Dukono di Halmahera Utara, Maluku Utara pada Jumat 8 Mei lalu menyebabkan dua pendaki asal Singapura dan juga satu warga Indonesia meninggal dunia. Ketiganya merupakan bagian dari 20 pendaki yang terjebak di kawasan gunung saat erupsi terjadi. Basarnas menyebut hingga kini 15 pendaki telah dievakuasi ke lokasi aman, sementara 5 lainnya masih berada di area puncak. Aktivitas vulkanik Gunung Dukono masih tinggi dengan abu vulkanik dan material batu terus keluar dari kawah.
2: Sementara itu, sahabat Penguin FM, seorang wisatawan dilaporkan meninggal dunia pada tanggal 3 Mei 2026 setelah terjatuh dari wahana di Taman Petualangan Maliyuan, Kota Huaying, Sichua. Insiden tragis ini terjadi saat korban tengah mencoba salah satu permainan yang diduga memiliki masalah pada sistem keamanannya. Sebelum kejadian, korban berkali-kali memperingatkan bahwa tali pengaman terasa longgar dan tidak terpasang dengan baik. Namun peringatan tersebut diduga diabaikan oleh petugas yang tetap mengizinkan wahana dijalankan hingga akhirnya berujung kecelakaan fatal.
1: Dikutip dari Infipop dan juga laporan 8ID, saya Vino Bramasta dan Betty Richardson untuk Penguin News di Intermezzo.

0: rebahan dengan kasur busa berkualitas, tahan lama dan harga terjangkau. Pilih Royal Foam deh, karena Royal Foam menggunakan busa berkualitas internasional. Selain itu, Royal Foam adalah kasur busa pertama dan satu-satunya di Indonesia nih yang bersertifikasi sanitize dari Swiss, antibakteri, anti jamur, dan anti mikroba. Ini yang membuat Royal Foam sebagai kasur busa paling higienis.
1: Kasur busa Royal Foam juga bergaransi loh ya, sampai dengan seumur hidup. Jadi nggak usah bingung lagi, segera ganti kasur lama Anda dengan kasur busa dari Royal Foam.
0: Royal Foam menjadi merek kasur busa terbaik di Indonesia loh. Selama 8 tahun berturut-turut, Royal Foam kembali berhasil meraih penghargaan Top Brand Award 2026 dalam kategori bedding

0: Ini berdasarkan hasil survei dari 15 kota besar di Indonesia.
1: Makanya langsung aja follow dan juga cek promo seru dari Royal Form di Instagram @royalform.bali. Kasur besar Royal Form aja.

0: Nomor satu kita lagi.
1: Don't
0: untuk
1: you know.
0: Kelima kalinya tidak berturut-turut ya.
1: Yeah.
0: Charlie Puth dengan Home bareng Hikaru Utada.
1: Emang ya?
0: Emang
1: sukanya gitu, naik turun, naik turun.
0: Kan baru dipinjemin aja kemarin sekali. Aku juga kaget.
1: Gak konsisten satu. Deh. Anda-anda nih requestnya ya.
0: Iya kadang gitu kan ngerasa ah udah nomor satu gak usah di request. Giliran turun panik, anda panik.
1: Makanya.
0: Jangan lupa sayang-sayangku yang lagi mendengarkan. Kita lagi live loh di TikTok at Penguin FM Bali. Sudah ada sayang titin muncul habis dugem.
1: Iuh.
0: Dugem dengan cahaya keunguan.
1: Ya dia.
0: Lagunya barusan diputar lagi Charlie Puth.
1: Ih, gak dengerin gini dah emang.
0: Terasal aja,
1: ya.
0: Yang penting ngedukung.
1: Uh-uh.
0: Tidak terima ya dukungan massal seperti itu tapi tidak didengarkan lagunya ya.
1: Ingat para bot-bot di sana ya, Instagram sudah menghapus.
0: Iya loh, 100 hilang, gak ada.
1: Apa?
0: Aku gak ada sebanyak itu hilang.
1: Aku
0: ada
1: 100 ada.
0: Lebih enggak?
1: 100
0: ada yang sampai 300 hilang. Aku enggak ada. Enggak banyak maksudnya
1: ya,
0: ada pengurangan
1: hilang.
0: Tapi enggak banyak aku lihat karena tetap di angka segitu. Aku bilang, Koko bilang hilang 100. Masa sih?
1: Ya Koko soalnya followersnya sangat
0: Iya, gils emang dia ya semua di follow sama dia. Selamat sore dulu yang sudah muncul di TikTok ada Mbok Rom.
1: Halo.
0: Ada juga dari Bundo Titi lagi jedak-jeduk kata iya sana dah.
1: Jedukin coba di TV ini ya, untuk orangnya.
0: Dompetnya ya, sini jedukin ke kita. Enggak mau muter kalau enggak dengerin.
1: Ya.
0: Terus
1: ada itu siapa tuh, Cebet, siapa tuh ASJMP. Hah? Siapa sih namanya, lupa aku.
0: Ini si Gus Par.
1: Oh Gus Par.
0: Gus. Napi katre Gus.
1: Gus, ngopi dulu Gus.
0: Pulang Gus, pulang. Udah jam pulang nih.
1: Oh iya, yeah. Pulang ya kan? Gus. Nah, sana dah.
0: Selamat sore dulu untuk Gustu. Lagunya adalah Heal dari Monsta X. Terus semangat siarannya. Biasa aja.
1: Gak usah ya Gus, ya gak tak puter loh.
0: Semua lagu sama buatku sekarang.
1: Oh gitu, iya deh.
0: Ya, yang penting enak didengerin gas.
1: Ya, oke deh.
0: Terus
1: ada Mbak Tian. Pilip-pilip gon tadi
0: sudah ya.
1: Ntar aja pulangnya Mbak, masih macet pasti.
0: Pokoknya lembur aja Mbak. Yang suka lembur kita gak suruh lembur. Yang pulangnya selet kita suruh lembur.
1: Macet soalnya.
0: Biar ini kan, biar seimbang.
1: Seimbang gitu ya.
0: Ada Bu Lilis. Bu Lilis. Ini tadi ngasih tahu congklak tuh gak pakai dadu.
1: Oh enggak ya.
0: Banyak tahu mainan monopoli ular tangga di GH katanya. Tapi gak laku, yang laku password wifi. Ya Bu Lilis emang gitu orang-orang sekarang.
1: Gimana dong?
0: Kalau dia katanya dulu tuh sukanya main gobak sodor. Gobak sodor kali Bu Lilis, bukan gobal sodor.
1: Yang kayak gimana tuh?
0: Tipo kayaknya.
1: Gobak sodor didorong gitu? Gerobak di sodor-sodor?
0: Gak tahu.
1: Gobak sodor.
0: Apa sih gobak sodor?
1: Gobak
0: sodor. Oh iya, iya, bener dah.
1: Apa sih?
0: Yang kayak ini kayak gala-gala.
1: Oh gala-gala. Iya. Kalau kata Budayu Asriani gala-gala katanya.
0: Bener kok, bener.
1: Iya. Udah kalau Budayu mainnya bola bekel, gala-gala, main karet, peta umpet, main kleret. Bu, gak salah ini kan circle dulu.
0: Enggak dong, Budayu kan emang gaul pada masanya.
1: Suka all ini dia permainan yang berkeringat dulu.
0: Ya, iya dong, makanya bisa seksi.
1: Wow.
0: Terus ada Sanjita nih baru hai-hai di sini.
1: Napa Njit?
0: Dua bebe muncul lagi. Ya Njit, jarang-jarang loh kita muncul.
1: Kangen ya?
0: Kangen lah dia. Mbak Panca, selamat sore. Jangan lupa ikutan mini food kita ya. Budayu juga sudah muncul. Permainan tradisional yang dulu anda sering mainkan. Ya.
1: Apa itu?
0: Cus.
1: Cus, kasih tahu ya. Njit, di Aussie mungkin ada permainan tradisional, Njit. Ngejar kangguru kali.
0: Yang ada kamu di kajet sama kangguru. Kena kajetan maut ntar kamu, Njit. Yang macem-macem ya.
1: Kajet KU langsung kamu, Njit.
0: Kajet, kejet-kejet langsung yang ada. Weather forecast. Weather forecast. Weather wubun.
1: Iya. Kalau dia permainannya lempar ini.
0: Main guli. Nih Gus Par bilang main guli, lempar batu. Awas kena orang.
1: Lempar batu sembunyi tangan kamu.
0: Jangan.
1: Ya.
0: Jangan. Kasih Juninate aja tuh.
1: Iya emang. Sukanya begitu dia.
0: Iya memang. Mule.
1: Aja.
0: Jangan digituin galak ntar deh. Lanjut.
1: Udah, cuaca hari ini dibilangnya cerah-cerah aja ya.
0: Oke. Okay.
1: Suhunya 25 sampai dengan 30, terasanya seperti 35 derajat Celcius. Mm-hmm. Tidak ada kemungkinan hujan untuk hari ini. Anginnya menurun nih, jadinya 10 sampai dengan 15 km per jam dan UV index masih di angka 9.

0: Dan, lihat nih, ada undian berhadiah Bank BPD Bali di Facebook.
1: Oh ya?
0: Terus pas aku klik, namaku ada di daftar pemenang undian Bank BPD Bali. Katanya, aku menang motor. Disuruh klaim via WhatsApp.
1: Kamu pernah ikut undian ini? Linknya kok bukan website resmi?
0: Tapi namaku bener, Yan.
1: Itu trik, nama kamu diambil dari profil. Coba klik, pasti minta data.
0: Waduh.
1: Nah, kan?
0: Iya, ini adminnya minta username, PIN, OTP, foto KTP, sama verifikasi saldo rekening lagi.
1: Aduh, stop. Itu phishing. Sekali kamu kirim saldo, bisa habis.
0: Wah, hampir kena. Langsung aku blokir kalau gitu.
2: Hati-hati penipuan mengatasnamakan undian Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak sedang mengadakan undian apapun dan tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal media sosial resmi atau kantor cabang terdekat. Aktifkan SMS notifikasi untuk memantau transaksi 24 jam. Jika menemui hal mencurigakan, segera hubungi BPD Bali Call 15844 atau laporkan ke IASC, Indonesia Anti-Scam Center. Bank BPD Bali berizin dan diawasi OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
3: Halo?
4: Halo Giselle, gimana paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu? Udah sampai belum?
3: Kak Betty, udah dong kak. By the way, thank you kak, gelasnya lucu-lucu banget nih. Di mana sih? Bukannya kakak nggak suka belanja keluar rumah ya?
4: Tenang aja, kan belinya di Dapur Prima.
3: Dapur Prima? Emang di sana bisa belanja online ya?
4: Kamu kurang update nih. Bisa dong, sekarang belanja di Dapur Prima bisa melalui website resminya atau di online store, Tokopedia, dan juga Shopee. Dapur Prima juga menerima pemesanan melalui WhatsApp loh. Jadinya praktis banget kan?
3: Oh ya? Wah, aku baru tahu nih.
5: Dapur Prima menyajikan semua peralatan yang dibutuhkan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, kain, dan banyak lagi. Kini belanja di Dapur Prima jadi makin mudah lewat website dapurprima.co.id. WhatsApp di 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
6: Kamu wangi banget.
7: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
7: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
7: Iya dong.
6: So Clean Eau de Parfum.
7: Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
7: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
6: Hai, kamu wangi banget.
7: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
7: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
7: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
7: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: back to the bus. Back to the bus.
1: Lagu Opi Andaresta Bida dari Badung ternyata terinspirasi oleh sosok ini. Siapa sih? Sini, saya kasih tahu. Salah satu hit dari album kedua Opi Andaresta adalah Bida dari Badung, tentang gadis kecil yang ceria dan ingin bebas dan penasaran dengan segala hal. Tapi tahu nggak sih, ada sosok utama yang menginspirasi Opi dalam menulis lagu ini. Yes, ternyata sosok itu adalah almarhumah Ria Irawan, yang menurut Opi adalah seorang yang sweet, kind, and really enjoy her life. Sosok yang pas digambarkan dalam single Bida dari Badung ini. I'm Wibi Nugraha, your music director.

0: Maroon 5 resmi kembali lewat single terbaru berjudul Heroine. Lagu ini menjadi rilisan pertama mereka sejak versi deluxe album studio ke-8-nya Love Is Like yang dirilis pada tahun 2025. Melalui single ini, Maroon 5 kembali terhubung dengan warna musik yang dulu membentuk identitas awal mereka. Secara lirik, lagu ini memiliki makna tentang sensasi hubungan yang begitu intens, sementara melodinya membawa nuansa emosional kuat. 103.6, your sweet music station.
1: Radio Pink One. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
6: Power Gang Push!
7: Jo, ayo dong! Ya, Wi-Fi mati!
6: Padahal dikit lagi winner!
8: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
6: Baru? Wih, keren pack barunya!
8: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau nggak?
6: Wow!
9: Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
8: Choco Drink dingin juga asik! Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
9: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
8: Amazing!
9: Masa nggak mabar lagi?
8: Iya lagi, iya lagi.
10: Sip the mood, feels good.
9: Choco Drink,
10: my mood booster.
9: Menyala moodku.
8: Dari Wings Food.

SNBP-mu merah? Join Almed biru aja. Tunggu apa lagi? Saatnya kamu bergabung bersama Universitas Warma Dewa sebagai best private campus in Bali dan masuk top 50 kampus terbaik di Indonesia versi QS World University Ranking. Di sini kalian akan mendapatkan pengalaman belajar yang luar biasa, fasilitas modern dengan program international seperti student exchange dan English class. Selain itu, Universitas Warma Dewa sudah pastinya menyandang akreditasi unggul, sudah tergabung sebagai member Asian University Ranking Quality Assurance AUNQA dan sudah meraih Worldwide Impact Ranking by Time Higher Education. Heits, gak hanya itu aja. Universitas Warma Dewa juga memberikan pengalaman nyata melalui program magang, penelitian, dan mendukung mahasiswa untuk meraih prestasi. Ditambah dengan beragam organisasi mahasiswa, seni, olahraga, dan kegiatan sosial yang akan membentuk kepribadianmu menjadi lebih tangguh. Di sini, kamu tidak hanya belajar, tapi juga berkembang, berkarya, dan siap menjadi generasi emas Indonesia. Dan kamu juga bisa lulus tanpa skripsi loh. Mau banget kan? Yuk, siapkan dirimu dari sekarang. Dan daftar segera di Universitas Warma Dewa. Pendaftaran mahasiswa baru sudah dibuka. Jangan sampai kehabisan kuota ya. Bersama Universitas Warma Dewa, let's design the future.

0: muncul di live TikTok kita. Iya, hey. Umurku 40.
1: Awet kan?
0: Belum, hey. Desember. Baru kemarin 39.
1: Iya. Tunggu aja guys, 12-12 sudah tanggal check out ya.
0: Ya, jangan lupa check out ya.
1: Check out kirim ke sini.
0: Gampang kan? Mm-mm. Ulang tahunku lebih irit kalau mau beliin aku kado.
1: Iya. Check out kirim ke sini langsung. Gak apa-apa telat dikit, yang penting check out tanggal segitu ya.
0: Banyak tuh makanan juga.
1: Iya, kan? Makanan, oh ya, makanan bisa langsung ini instan dia.
0: Betul sekali, terima di tempat.
1: Iya. Iya lagi.
0: Terima kasih ya sudah join.
1: Kede tadi aja Mbok Dian nih.
0: Ada Mbok Dian Kesuma, Mbok Rom. Udah kelas 3 SMK, tuh kan apalagi SMK.
1: Udah gede ya. Iya, ajar kelola bisnis juga udah bisa.
0: Betul sekali. Oh, cowok nanya Mbok Dian. Sok tahu Bram mulu.
1: Jin, mana kamu Jin?
0: Ada Kak Dias Damayasa. Siapa dong itu? Selebritis dari kota Singaraja
1: loh. Selebriti ini ya, Buleleng.
0: Buleleng.
1: Hai, artis Buleleng.
0: Mantap. Kece kan kita.
1: Iya dong.
0: Ada Gustu, terima kasih. Siapa lagi ya Mbok Titin hilang? Terus Bayu cuma nanyain Bram aja.
1: Terus hilang gitu.
0: Saingan nih Rik kali. Bram, pilih mana?
1: Mbak Meta aja.
0: Emang ada dia?
1: Ada, Mbak Meta siap-siap ini aja memantau. Cepet sini katanya mau ngajak ini ngebigul ke dia.
0: Main lah Mbak Met.
1: Ulang tahun dia.
0: Nggak pernah kesini sore-sore.
1: Iya. Males.
0: Mbak Met, kirim aja Mbak.
1: Iya. Vanessa, Pak.
0: Kalau Sibo kirim aja.
1: Vanessa.
0: Juga enggak apa-apa.
1: Enggak, katanya Kak, teman saya lagi ini.
0: Apa?
1: Enggak boleh kan?
0: Boleh.
1: Oh, boleh dah.
0: Boleh.
1: Oh iya boleh.
0: Jangan aja sapi, iya, kambing. Babi aman.
1: Apa TW?
0: TW itu apa? Takut, Mbak.
1: Jorok loh. Buka dis, kasih SP dia.
0: Emang kenal?
1: Kenal
0: ya. Oh,
1: kenal.
0: Oh iya, kenal ada dia. Satu ini ya. Arimun semua dikenal.
1: Siapa yang gak tahu Arimun?
0: Iya.
1: Saya gak tahu.
0: MBS tuh sainganmu, Ri.
1: Buka dis tetap di hati.
0: Yeay, yang jelas-jelas pembeli soalnya. Iya. Mantap.
1: Iya.
0: Siapa lagi nih kita belum baca ya?
1: Banyak rame soalnya.
0: Mbak Desa Mariani. Mbak Desmar, selamat ya.
1: Kenapa dia?
0: Anaknya kemarin ikutan apa itu?
1: Apa itu?
0: Yang Suma pokoknya sama Dinda nonton. Aku sih mengerti.
1: Apa sih?
0: Iya pokoknya ini ya kayak kamu dulu tuh loh.
1: Pageant.
0: Pageant-pageant gitu.
1: Oh.
0: Menang dia sebagai apa gitu. Tolong dong bantu dong. Mbak Dian, tolong Mbak.
1: Apa Mbak Dian?
0: Pesen-pesen ini di kamu Mbak. Ngejegek bagus Sabanan.
1: Oh.
0: Kan pesen flower bouquet sama Mbak Dian.
1: Oh. Mesen sponsor kayak apa? Demisen.
0: Dia yang bilang Mbak Dian bukan aku ya.
1: Orang aku mau beli gak dilayani.
0: Selamat ya Mbak Desmar.
1: Selamat ya Mbak Desmar. Semoga nanti kalau mau ke Bali mentor sama saya ya.
0: Ke Bali? Memang di Bali?
1: Enggak, maksudnya ke juga bagus Balinya.
0: Oh
1: gitu.
0: Iya. Gratis Mbak sponsor.
1: Enggak. Ya.
0: Kalau gak gratis jangan mau. Loh. Ya lo Mbak Desmar nih.
1: Temenku tembak-tembak aja.
0: Habisnya nawarin.
1: Dor-dor-dor.
0: Dar-dar-dor. Mirip banget lo wajahnya kayak mamanya. Baru aku kasih lihat sama si siapa? Siapa nama partner siaranku Jumat? Dinda. Dinda nih ngeracunin aku beli anting-anting aja. Tapi bagus
1: no. Emang bagus orang dipakai ya, udah iya. Orangnya cantik emang. Terus nanti
0: gak pria lagi,
1: oh, iya kan
0: pengen belanja aja aku, ntar emang. Tunggu gajian.
1: Ya tunggu aja.
0: Lagi 2 minggu.
1: Apa nih?
0: Gajian. Curiga. Mbak Desmar, lagunya Shape of a Woman dari Lady Gaga. Kalau mini footnya, permainan tradisional zaman dulu tuh semua aku suka. Lompat karet, bola bekel, petak umpet, ular tangga, bola kasti yang dibuat dari janur dalamnya diisi batu mie betare. Sakit kan teman kenor.
1: Itu biar lemparnya kenceng, kalau enggak pakai itu enggak mau.
0: Kenor.
1: Itu masih mending daripada pakai tanah liat, buk itu bengkak lo pernah.
0: Jangan deh.
1: Sengaja
0: pernah,
1: aku lempar
0: pernah tahu aku cari. Itu jahat.
1: Emang aku jahat dulu ya.
0: Emang sampai sekarang juga. Setuju? Setuju.
1: Gak ada aku baik hati ya. Titin, belain aku Tin.
0: Mana ya orang gak dengerin.
1: Oh gak denger ya.
0: Terus ada
1: buka
0: siapa?
1: Saja dah. Juni Nati.
0: Ngapain?
1: Dia requestnya Home, Charlie Puth.
0: Ngapain sih aku diajak-ajak orang aku gak ada terlibat dalam chat kalian. Jadi aja-aja aku. Apa tuh lempar batu sembunyi tangan? Gak suka saya gitu Mbok Jun.
1: Gak suka? Kita fair-fairan aja.
0: Ya.
1: Ngapain kayak gitu? Mbok Jun kali gitu?
0: Biasanya gitu. Ada yang dipeleh?
1: Mule. Kalau permainan tradisional yang sering dimainin tuh dulu adalah main batu katanya. Oh emang kan? Tukang sedari dulu kamu ya. Juri nanti. Tukang batu.
0: Mantap.
1: Main cingklak, main congklak, cingklak-congklak sama
0: apa
1: aja
0: enggak? Itu?
1: Enggak tahu aku.
0: Sama aku juga enggak tahu.
1: Terus
0: saya generasi kita, maaf ya.
1: Saya pakai batu juga katanya tuh kan.
0: Mau serba batu.
1: Tukang batu emang kayaknya nih. Main dengkeng-dengkengan juga, kita gambar dulu di tanah, kita loncat-loncat pakai satu kaki. Ini kasihan ya punya dua pakai satu.
0: Awas lo. Nanti kayak itu ntar,
1: ngeleng ntar. Mau kebur melingsur langsung kamu Mbak Jun.
0: Setuju pakai banget katanya kamu jahat Bram, kata Mbak Dian tuh.
1: Oh gitu Mbak Dian, gak jadi beli aku kalau gitu.
0: Dijanjiin aja soalnya Mbak ya. Gitu Mbak, jawab.
1: Iya aku nanya gak di respon.
0: Terus bawa, masa sih? Mau sibuk, dia tahu mana pembeli yang serius, mana yang cuma nanya Bram.
1: Oh nah, awas gen.
0: Ada kadek kirim Mahendra. Lagunya Taylor Swift 22.
1: Oke, Gus Bawo requestnya NPD.
0: Oke.
1: Sempurnanya aku. Nah, Gus emang sempurna kamu, Gus.
0: Mula. Pas.
1: Pas lagunya buat Gus Bawo nih. Permainan tradisional yang sering Gus Bawo mainin petak kumpet katanya. Ketik kumpet masih ngena Gus Bawo.
0: Hilang ya. Jurus menghilang. Kacamata hitam ting hilang.
1: Si ngena apa? Silau soalnya.
0: Lagi malam-malam mainnya.
1: Weh.
0: Tambah udah gak kelihatan.
1: Makin gak kelihatan kacamatanya soalnya.
0: Aduh.
1: Kenangan indah banget waktu kecil katanya.
0: Iya deh. Cus aja nah main-main yang lain tuh loh.
1: Dia baru sembuh dari sakit dia.
0: Siapa? Gus Bawo?
1: Gus Bawo.
0: Mi.
1: Kurang enak badan makanya kapak-kapain pakai kacamata Gus. Nemplok tembok nanti.
0: Aduh cicak kali. Ada Mbak Nil-Nil, Mbak Nilu katanya dari Kebo Iwo. Kalau saya suka main bekel. Metugas ya happy terus kalian. Lagi di jalan nih, hati-hati di jalan.
1: Hati-hati.
0: Terus.
1: Ada Mbak Rom-Rom. Ada Ben Manusia Bodoh tadi sudah ya. Kalau Mbak Rom-Rom tuh main gala-gala, jaga garis, tangkap temen tuh loh. Mau dong main gitu lagi. Iya dong, kesempatan ya. Cowok gatuh belum.
0: Sekarang jangan, gitu. Ada hati nanti ya.
1: Kalau Mbak Rom mau main gitu aja nih Mbak Dian, Titin, ya, tuh aja dah, tuh. Gak apa-apa.
0: Jangan Juni nate.
1: Nanti depan batu semuci tangan dia.
0: Ditangkep galak.
1: Iya. Ngapain tangkep-tangkep aku? Nggak aja tangkep-tangkep aku ya. Tak ajarin bahasa Inggris Nusantara nanti kamu gitu.
0: Galak nanti dia, jangan ya.
1: Sudah diperlih pokoknya. Harus menang dia. Nggak mau tahu.
0: Terus. Mau dong main gitu lagi tapi teman-teman sudah jadi milik suaminya jadi kangen main di Tegalan didampingi para sampi yang kita angon. Mbok Rom juga udah ada yang memiliki, mau dikasih mas suaminya main gitu lagi.
1: Sebenarnya dia pengen, cuman suaminya nggak ngasih.
0: Nah, kan?
1: Gitu tuh, dia kan? Terhalang tuh. Suami.
0: Nah jadi sebenarnya teman-temannya apa Mbok Rom yang ada dikasih mas suaminya?
1: Mbok Rom.
0: Ya. Ada siapa lagi Mbak Ratna? Mbak Ratna itu. Itu kamera Ed Sheeran. Kalau dulu sukanya main bekel, main sentil, main sentil tuh pakai itu nggak sih Bram?
1: Apa sih aku nggak tahu?
0: Pakai
1: klereng.
0: Itu loh tutup botol tuh biasanya kita giniin pajat apa tumpuk. Terus sentil ting.
1: Oh, itu harus roboh gitu tawarnya tuh.
0: Berapa yang roboh itu punya kita?
1: Oh gitu.
0: Iya, saya ingatku dulu gitu.
1: Kayak main Tazos ya?
0: Iya. Setelah ada Tazos baru.
1: Oh gitu. Oh itu sentil maksudnya?
0: Beli jet set makanya dapat Tazos.
1: Iya lagi.
0: Citato,
1: iya benar.
0: Ada kawan-kawannya waktu itu ya.
1: Iya, apa sakit kolongan makan itu.
0: Main monopoli, main ular tangga, Scrabble. Kalau pas di halaman main karet, petak umpet, gale-gale.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Ada pun panca nongki-nongki. Lagi bakso dia. Bakso mau gelap sekali, Mbak. Bakso
0: oh, Cuket Undes.
1: Oh.
0: Nak pelelengnya teman Cuket Undes mula.
1: Enggak tahu saya. Indah pada waktunya enak, ya. Oh ya?
0: Enak.
1: Oh nggak tahu aku Mbak.
0: Main ke Beleleng, ada Cukut Undes.
1: Nanti ya.
0: Kak Dias, di mana nyari Cukut Undes di Beleleng?
1: Tolong sponsori kita Kak Dias.
0: Dulu nenekku biasa suka masak Cukut Undes.
1: Itu bukannya dipakai rujak ya?
0: Enggak. enak kok rasanya empuk-empuk gitu.
1: Oh, iya?
0: Kacang itu,
1: oh, undis.
0: Terus
1: oh, kacang undis.
0: Iya.
1: Oh.
0: Adias.
1: Udah hilang dia, biarin ya? Aja. Kalau Mbak Panca katanya waktu kecil tuh suka main karet, angkep-angkepan. Weh, caro ini ya, weh gombel. Mencingklah kalau boleh eleng bilang.
0: Jahat kali temanku, guys.
1: Angkep-angkepan gue. Masa-masaan main guli, main tembing yang pakai batu atau pakai duit logam tuh loh. Masih banyak lagi paling favorit main gal-gale, mesledoran kalau bahasa belelengnya.
0: Meselodor. Nah, gitu dah ya. Terus ada Gustu, enak Gustu, aku mau tuh Gustu.
1: Iya lagi.
0: Tuh urutan tuh enak kali, Nok. Katanya kalau dia adalah main petak umpet sama main gundu atau kelereng sama layang-layang.
1: Iya. Ada Rian Putra, ya. Sienna Spyro, Material Lover.
0: Oke, sabar ya, kita anterin satu-satu. Yeah. Yang lain silakan, yang pengen yuk ikutan.
1: Ramaikan lagi. Permainan tradisional apa yang pernah Anda mainkan dulu?
0: Paling suka dimainkan dulu.
1: Ya, yeah, coba cerita bagi kita WhatsApp, Telegram 0811 393 494, Instagram, Facebook at Pingun FM Bali, @ Radio Pingun FM. Dear Emily, I really wanna write this carefully.

0: Aduh Emily. Ngakunya tinggal di Bali udah lama, tapi belum pernah ke GWK Cultural Park. Nah, sedih sekali Emily.
1: Astaga.
0: Sama dong, kita juga udah lama gak kesana.
1: Iya lagi. Mau dong?
0: Mau yuk, balik lagi ke GWK Cultural Park karena ada promo ID Bali lagi nih, Rp125.000 untuk berempat.
1: Yes, jadi GWK ini bukan cuma patung yang kita lihat dari luar aja nih ya. Pas udah masuk nih, dalamnya tuh luas, terbuka, nyaman, dan juga banyak spot menarik nih yang gak pernah Anda bayangkan sebelumnya loh ya. Tempat yang pas buat quality time bersama dengan keluarga, anak-anak juga bebas bermain, orang tua bisa santui sambil menikmati view Bali dari ketinggian loh.
0: Dan sekarang Anda bisa naik sampai lantai 9 dan 23 patung Garuda Wisnu Kencana, bisa lihat Bali dari sudut yang berbeda, yang belum tentu loh semua orang Bali pernah cobain. Kalau lapar pengen makan gak usah ribet, semua ada di satu tempat.
1: Yes, jadi tunggu apa lagi nih, beli tiketnya sekarang juga ya dan nikmati promo KTP Bali. Ini berlaku sampai dengan 20 Mei 2026. Belinya langsung ke tiket booth GWK dengan syarat dan juga ketentuannya berlaku.
0: Yuk ajak keluarga atau teman Anda dan habisin ya waktu berkualitas tanpa harus jauh-jauh keluar Bali. Informasi lebih lanjut bisa hubungi Instagramnya @GWKBali. Sekali lagi Instagram @GWKBali.
1: Rasakan pengalaman wisata budaya Bali sebenarnya di GWK Cultural Park.

0: traffic light. Traffic light.
1: Mengabarkan dari Google Maps, kita akan melihat bagaimana kondisi jalanan dan pasar dan sekitarnya.
2: Yeah,
1: kalau di Penguin FM Bali sedang ramai pemirsa.
2: Yeah.
1: Ada teman-teman OJT kita.
2: Pergantian sip ya.
1: Ada kakak Winda Juanita. Yes. Ada Betty.

0: tri-tri.
1: Iya.
0: Sugih gitu.
1: Ajan.
2: Jalan Raya Dalung ini udah macet loh sampai Bangsal, guys. Terus di Jalan Peraya Padang Luwi ini yang ke selatan sudah padat banget sampai depan Gor Purna Kerida.
1: Yeah.
2: Dari Kebo Iwa Utara yang menuju selatan itu juga terpantau sangat-sangat ramai. Keluar dari Jalan Bajak Taki juga ramai banget, ramai padat ya.
1: Mm-mm.
2: Depan Mitra 10 juga padat banget.
1: Yeah.
2: Simpang Bulu Indah Kargo sore hari ini dari utara dan selatan yang padat. Simpang Ubung sore hari ini padat banget seperti biasanya. Dari Simpang Lapangan Lumintang juga padat banget.
1: Yes.
2: Terus dari Ahmad Yani Utara itu di pertigaan Ken Arok juga padat banget.
1: Mm-mm.
2: Di Simpang Gatsu Tengah ini yang keluar dari Jalan Suli itu padat. Jalan Suli setengah jalannya ke utara padat.
1: Yes.
2: Di Kemuda itu juga menuju Seroja padat banget Sahabat Tungin FM. Simpang Gatsu Timur di seberang Living World sore hari ini padatnya dari Kenyeri aja. Terus ke timur ramai.
1: Oke, di Jalan W.R. Supratman sepanjang jalannya ramai aja. Simpang Waribang juga terpantau ramai. Hayam Wuruk juga sepanjang jalannya ramai. Ini yang sudah mulai padat adalah di Simpang Padanggalak yang dari arah selatannya yang macet ya. Kemudian dari Pelabuhan Sanur, Sanur Harbor sampai dengan Simpang Sanur tuh macet. Di Bundaran Renonnya juga padat banget. Di Simpang Sedap Malam Hang Tua dengan Tukar Nyali itu juga padat. Terus dari Jalan Danau Tondano, Simpang KFC MACD Sanur padat juga. Terus di Simpang Jalan Tirtonadi juga padat. Simpang Pemelisan ini terpantau padat dari depan Aero Express dan dari arah sebaliknya itu macet satu arah ya. Simpang Sanggarannya padat juga. Jalan Ponogoro menuju ke Sesetan juga padat. Jalan Sidekarya, Simpang Sesetan juga padat banget. Simpang Dukusari juga padat. Simpang Pulau Selusnya ramai aja. Simpang Pulau Buton juga padat banget. Jalan Watu Renggong ini ramai. Yang Jalan Tukar Pekerisan ini macetnya dari Jalan Tukar Batanghari sampai dengan di Simpang Tukar Barito. Kemudian Jalan Tukar Balian dengan Tukar Bilok juga cukup padat. Jalan Pemuda ramai aja ya.
2: Oke, Hang Tua tadi udah ya?
1: Sudah.
2: Puputan ramai Sahabat Tungin FM dari Simpang Dewi Sartika dengan Tekumar juga terpantau ramai.
1: Mm-hmm.
2: Terus di Simpang 6 ramai banget. Di Satelit Pulau KW ini juga ramai. Kemudian di Belitungnya lancar. Dari Teku Umar lagi dari Pulau Ayu sampai Pulau Batanta itu padat. Habis itu lengang sedikit di Simpang Buagan sore hari ini padatnya dari Imam Bonjol daerah selatan aja.
1: Mm-hmm.
2: Sebenarnya lancar. Dari Simpang Mandredeta Selatan juga ramai saja. Gunung Soputan ini yang mau ke arah timur yang padat ya.
1: Yeah.
2: Sama yang dari traffic light Imam Bonjolnya itu padat.
1: Mm-hmm.
2: Ke selatan lagi sih ramai lancar. Kemudian di Pulau Galang keluar dari Pasar itu sampai ke Pau itu terpantau padat.
1: Yes.
2: Di Imam Bonjol Utara ini padat banget di persimpangan Pulau Biak Sahabat Tungin FM. Di Monang Maning ramai, di Western Ring Road sepanjang jalan ini terpantau ramai, ramai menuju ramai lancar sih.
1: Mm-hmm.
2: Di Gunung Salak juga ramai lancar. Kemudian di lapangan Kompiang Sujana ini macet dari depan Gang Bumi Ayu sama dari selatan. Terus di persimpangan Padang Udayana juga padat.
1: Yes.
2: Ke arah Gunung Sangyangnya ramai, tapi di perempatan Kerobokan itu sudah mulai padat menuju Canggu.
1: Iya, terus di Jalan Hasanuddin terpantau ramai aja. Kemudian Jalan Gunung Kawi juga ramai. Gajah Mada ramai. Nah, Jalan Wahidin sudah mulai padat nih sampai dengan simpang Jalan Gunung Agung. Terus Jalan Setiabudi yang menuju ke simpang Maruti aja yang cukup padat. Jalan Gunung Agung, simpang Jalan Martayasa juga padat satu arah ya.
2: Oke, hati-hati di jalan.
1: Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.

0: Wellness Day Discovery Kartika Plaza Hotel mempersembahkan Sunset Yoga Flow, sebuah acara wellness holistik yang dirancang untuk menginspirasi keseimbangan, mindfulness, dan juga koneksi.
1: Yes, ini akan dipandu oleh Ardani Hardi yang merupakan seorang pelatih guru yang yoga bersertifikat sekaligus pendiri Bali Yoga Hub. Ini sesi ini akan membawa peserta melalui rangkaian yoga yang menyegarkan, selaras dengan energi menenangkan saat matahari terbenam.
0: Jadi selain sesi yoga, Anda juga bisa menikmati berbagai aktivitas menarik nih, seperti ada hiburan live, bazar yang menampilkan brand lokal, ada lucky draw juga dengan berbagai hadiah spesial, dan beauty talk show dari Bali Beauty Center. Peserta juga bakal mendapatkan refreshments dan goodie bag eksklusif senilai hingga Rp1.200.000.
1: Mau banget nih ya. Sunset Yoga Flow ini akan berlangsung pada Sabtu 13 Juni 2026 mulai pukul 15 Wita di Discovery Kartika Plaza Hotel. Makanya buruan booking sekarang juga. Untuk harga tiketnya di Rp250.000 net per orang. Silakan hubungi Instagram @discoverykartikaplaza. Acara ini didukung oleh Radio Penguin FM Bali.

0: Wih, tumben nih, mukanya seger banget.
1: Iya dong, sekarang tidurnya selalu nyenyak. Seharian juga jadi semangat berkat spring pad baru dari Serenity.
0: Hah? Serenity?
1: Iya, Serenity. Kasur yang diproduksi oleh Elite Spring Bed yang pernah dapat rekor MURI itu loh. Sebagai kasur yang dapat menahan beban sampai 4,1 ton. Pegasnya kuat, kokoh, dan tahan lama. Garansinya aja sampai 10 tahun. Gak cuma itu, produk-produk Serenity Spring Bed juga bervariasi. Jadi bisa pilih yang sesuai dengan kebutuhan kita.
0: Pengen sih. Tapi pasti mahal ya?
1: Siapa bilang? Serenity Spring Bed harganya terjangkau tahu, paling juara deh dibanding merek-merek lain. Yuk, ikutan gaul pakai Serenity Spring Bed.
0: Seriusan? Wah, kalau gitu saya juga mau ganti spring bed lama saya dengan Serenity Spring Bed deh.
1: Ya, tunggu apa lagi? Segera ganti kasur lama Anda dengan Serenity Spring Bed. Satu-satunya kasur pegas yang mengutamakan sehat, nyaman, tahan lama dengan harga terjangkau.
2: Serenity.
1: Serenity for comfort and healthy sleep.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
6: Aman, yang penting...

0: Parking bus.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Mau. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.

resmi film The Devil Wears Prada 2 akhirnya diumumkan oleh Interscope Records dan juga 20th Century Pictures. Menjelang perilisannya pada 1 Mei 2026, Lady Gaga menjadi pusat dari soundtrack ini dengan kontribusi 3 lagu original. Dia membuka album ini lewat Shape of a Woman. Selain Shape of a Woman, Lady Gaga juga hadir dengan single Runway bersama Doechii dan juga Glamorous Life.

0: Ya kalau gak cukup gimana dong?
1: Cukup-cukupin.
0: Cukup-cukupin.
1: Yah. Kalau nggak gitu, cari sampingan.
0: Iya, side hustle ya.
1: Iya, betul. Mm. Harus pinter-pinter gitu sekarang.
0: Benar sih.
1: Karena tidak bisa bertahan di satu tempat.
0: Iya,
1: ya,
0: betul
1: kalau
0: guys.
1: Syukur-syukur kalau kemarin aku sempat diskusi tuh. Waktu ada acara hari Sabtu itu loh. Aku ke biasa tempat-tempat nongkrong baruku itu ya.
0: Tempat nongkrongnya gokil banget guys.
1: Diskusi aku. Sama ya memang beliau ini salah satu gini banyak mengepala yayasan Bram, tapi yayasan non profit. Jadi aku mau tanya gimana apa bedanya kalau menginiin organisasi non profit dengan profit gitu. Ya beliau ngasih POV banyak kalau digaji kan beda ya, kita harus sesuai SOP, tapi kan kadang-kadang kalau atasan baik tapi gaji kecil, terus lingkungan baik, kadang bikin enggak betah.
0: Iya,
1: kalau gaji besar tapi atasan tidak baik, lingkungan ditambah tidak baik juga tidak betah, kan?
0: Iya sih.
1: Nah, makanya sekarang kita pengen tanya nih ke Anda, pas relate nih, pernah nggak sih punya pengalaman pengen minta naik gaji ke atasan, tapi Anda maju mundur kayak ngerasa layak nggak ya aku minta naik gaji, atau nggak maju mundurnya karena ngelihat situasi sekarang juga, Bram?
0: Oh gitu.
1: Iya kan?
0: Iya sih bener ya.
1: Indis ekonomi kan.
0: Iya benar.
1: Perusahaan aja lagi struggling. Minta-minta naik gaji.
0: Susah ya. Tapi pengalaman sudah banyak, pencapaian juga sudah oke. Kayak gitu. Kayak gimana dong jadinya?
1: Gak bisa ternyata.
0: Tetap gak bisa kan?
1: Ya, kurangin job desk aja gimana?
0: Iya, berarti kita yang mengurangi job desk berarti kita gitu ya. Apa seperti itu kah?
1: Nah, tapi ini sekarang balik ke Anda lagi sahabat Wingin FM. Pengalaman Anda, Anda bekerja sama orang ya.
0: Iya.
1: Pernah gak sih punya pengalaman Anda tuh pengen banget minta gaji, naik gaji ya? Tapi ya itu. Maju mundur karena berbagai alasan.
0: Iya benar.
1: Rasa tuh entah ngerasa Anda belum cukup capable untuk minta naik gaji.
0: Iya.
1: Atau karena gak enak aja sama bos karena terlalu baik bosnya. Sampai gak enak.
0: Iya.
1: Atau ya karena itu kondisi perusahaan pun lagi struggle.
0: Iya, atau mungkin atasan Anda yang tukang ghosting gitu. Ketika mau dicari, hilang, ya udah gak jadi. Terus gak jadi.
1: Sibuk ya.
0: Habis itu baru ada gitu.
1: Kayak gitu. Gak pas gitu duasenya gitu Bram ya.
0: Momennya gak dapet gitu.
1: Kamu pernah gak?
0: Aku? Kalau aku sih gak pernah ditawarin aja sih. Kayak misalnya ini mau gak nih dapat tambahan ini. Tapi kerjaan nambah gitu kan. Oh tidak sesuai, saya gak terima.
1: Karena
0: naiknya dikit ya.
1: Iya karena naik dikit tapi tambahan kerjaannya banyak.
0: Gitu. Gak mau aku. Lebih ke situ sih. Kamu memanfaatkan aku ya.
1: Sudah terbaca, jangan macam-macam kalau aku peramal.
0: Aku mah mending kerja gini aja dah gitu. Aku kayak dulu
1: lebih
0: pernah kayak gitu.
1: Ya, ya
0: nyaman aja gitu.
1: Aku pernah juga dulu gitu ya minta naik gaji karena ngerasa kayak apa ya kayak memang sudah waktunya
0: aku waktunya
1: naik
0: untuk
1: gitu.
0: Naik gaji
1: karena
0: ya.
1: Sempat juga dikasih tahu nanti awalnya dulu segini ya. Kok awalnya agak-agak udah
0: lama ya.
1: Tahun nih, udah 2 tahun tuh waktu itu Bram. Kayak saatnya nih aku minta, tapi setelah dikasih tahu keadaan begini-begini ya sudah. Aku lebih ke gak bisa nih kayak gini. Bagi makin kesini makin begitu gitu kan.
0: Iya sih benar-benar.
1: Ya udahlah.
0: Cabut. Rumput.
1: Janganlah cabut rumput aja ya. Rumput sendiri jangan rumput tetangga. Kecuali digaji sama tetangga enggak apa-apa. Side hustle.
0: Iya boleh. Iya kan?
1: Iya toh? Yang penting ada nyaman.
0: Iya betul.
1: Cerita yuk sama kita.
0: Yes.
1: Kalau Anda bagaimana? Pernah punya pengalaman kah juga? Monggo.
0: Kalau misalnya ada silahkan ceritakan sama kita. Silahkan cerita di WhatsApp sama Telegram ya. 0811-393-494. Instagram dan juga Facebook at Penguin FM Bali. X-nya at Radio Penguin FM. Rumors.
1: Tapi jangan gara-gara itu Anda jadi berantem sama pasangannya.
0: Ya cemburu wajar dong.
1: Oh ini cemburu.
0: Iya.
1: Malah kirain gara-gara gak naik-naik gajinya di perusahaan dimarahin sama pasangannya. Kamu gaji udah sekian tahun segini mulu. Gak cukup nih duitnya pakai beli ini beli itu semua naik 30% kata rata-rata.
0: Iya ya, belum kan? Lagi anakmu masih baby kan.
1: Nah. Tapi bukan begitu jalan ceritanya ya. Yang terjadi pada pasangan Riana dan ASAP Rocky. Dimana mereka kan hadir tuh di Met Gala kemarin.
0: Iya betul.
1: Tapi ada video viral nih Bram.
0: Kenapa?
1: Yang menunjukkan kalau mereka sedang bersih tegang.
0: Wow.
1: Jadi dalam sebuah postingan Rihanna terlihat tidak senang karena sikap Rocky terhadap wanita lain. Aku cemburu. Jadi ketegangan ini memuncak bukan cuma sekali tapi 2 kali di Met Gala.
0: Walah.
1: Karena beberapa video menunjukkan kalau mereka berdua ini lagi gak akur di balik layar.
0: Oh ternyata ya guys. Jadi rumor mengenai pertengkaran ini muncul setelah sebuah video menampilkan Rocky ini sedang ngobrol sama dua wanita sekaligus guys. Yaitu salah satunya Thayla di acara tersebut ya. Sementara Riri nih lagi sibuk diwawancari sama reporter waktu itu dan hanya beberapa langkah dari Rocky.
1: Padahal deket ya.
0: Deket banget, tapi dia kok memalingkan wajahnya ke wanita yang lain.
1: Padahal kan lagi ini.
0: Lagi interview loh.
1: Lagi apa enggak, maksudnya kan lagi ramah tamah. Kan ini sesi ramah tamah toh.
0: Iya sih.
1: Mbaknya jangan secure gitu dong mbak. Kamu loh cantik juga mbak.
0: Kalah ya mbaknya cantik. Minder ya mbak ya.
1: Enggak lah.
0: Jangan dong.
1: Semua punya keistimewaan masing-masing.
0: Iya betul. Tapi waktu pada satu titik ya Riana ini tampak menoleh ke Rocky dengan ekspresi yang wajahnya cemberut saat menjawab pertanyaan dari beberapa reporter. Jadi asap Rocky ini kemudian berjalan ngampirin reporter itu untuk menyapa dan juga kemudian mencoba berinteraksi dengan Riana. Tapi ekspresi Riana itu kayak berubah jadi dingin.
1: Ramah ya iya. Rocky ya.
0: Sangat ramah loh, semua disapa.
1: Makanya jadi berdasarkan postingan itu banyak orang menyoroti ketegangan di antara mereka. Kayak lagi gak akur deh gitu. Dan banyak juga nih biasalah netizen ya berprasangka jangan-jangan karena habis ngobrol sama cewek lain gitu kan.
0: Ya, lagi.
1: Jadi penampakan Riri dan Rocky lagi berdiskusi setelah acara di Bus Sprinter dalam video yang diperoleh TMZ juga cukup mencurigakan.
0: Oh gitu, jadi di sana nih ya mereka nih tampak berdiskusi dengan emosional,
1: emosional
0: maksudnya ya.
1: Siapa
0: tuh emosional? Dan beberapa juga kesempatan keduanya tuh tampak sedikit kesel. Jadi di medsos juga nih beredar prediksi membaca bibir.
1: Ada nih, ada nih aplikasi
0: ada?
1: Ini. Iya, bahkan artis-artis China itu juga ada.
0: Oh, pakai aplikasi
1: bibirnya.
0: Ini.
1: Mereka gitu. Ngomong apa ketahuan jadinya.
0: Ih, serem ya.
1: Makanya hati-hati kau.
0: Astaga, serem banget astaga. Jadi pernyataan itu belum bisa dikonfirmasi dengan
1: karena
0: pasti.
1: Belum tentu 100% akurat juga.
0: Iya,
1: kan?
0: Benar. Jadi suara saksi di Met Gala juga mengatakan kalau Riana dan juga ASAP Rocky ini sebenarnya tampak bahagia sepanjang malam. Tapi setelah klip tersebut beredar online, orang-orang berasumsi kalau Riana benar-benar mengabaikan Thayla waktu itu.
1: Oh, dia kayak ada something nih sama Thayla, ada apa ya?
0: Sampai Riri dan Rocky tidak bertengkar tetapi kelelahan. Jadi menurut sumber TMZ ya, seharian dia udah beraktivitas harian tuh capek mereka.
1: Makanya jadi mukanya bete.
0: Bete. Dan mengetahui kabar tersebut, Thayla akhirnya berkomentar tentang spekulasi itu. Jadi dia bilang katanya, semua orang tahu kok kalau dia Thayla tuh suka sama Riri. Jadi aku tuh ketemu dengan dia tadi malam tuh dengan sangat ramah.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Mereka enggak ada apa-apa kok.
0: Ada
1: cuma
0: apa-apa,
1: emang
0: guys.
1: Kadang orang suka berasumsi ya dengan hanya sepotong-potongan video klip singkat-singkat gitu
0: iya,
1: aja.
0: Iya, enggak suka lo dipotong-potong gitu loh, guys.
1: Iya, susah emang jadi selebritis beneran, Bram.
0: Iya sih ya.
1: Harus full smile.

Sahabat Win FM, ingin kuliah yang gak hanya belajar tapi juga siap kerja? Kenalan yuk dengan FastCom, Fakultas Kesehatan, Psikologi, Teknik, dan Komputer dari Universitas Triatma Mulia. Di sini, Anda nggak cuma dapat teori, tapi juga dipersiapkan menjadi tenaga profesional yang siap terjun langsung ke dunia kerja. Mulai dari keperawatan, profesi nurse, psikologi, administrasi rumah sakit, sampai keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Bahkan, ada juga pilihan kampus di Jembrana untuk keperawatan, teknik elektro, teknik informatika, dan D3 kebidanan. Mau jadi perawat yang gak cuma pintar tapi juga penuh empati? Bisa! Tertarik memahami cara kerja pikiran manusia? Anda akan belajar di psikologi atau ingin berkarir di dunia kesehatan dari sisi manajemen? Ada administrasi rumah sakit. Dan K3, ini penting banget untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan produktif. Didukung fasilitas lengkap, dosen berpengalaman, dan kurikulum sesuai kebutuhan dunia kerja. Dan yang bikin tenang, biaya kuliah terjangkau. Ada promo spesial juga, potongan 1 juta rupiah untuk pendaftaran sebelum 15 Mei 2026. Kalau bukan sekarang, mau nunggu kapan? Langsung daftar di bit.ly/join-untrim atau hubungi WhatsApp di 0811-3940-3322 dan 0812-3932-1797. Atau datang langsung ke kampus di Jalan Kubu Gunung Tegal Jaya Dalung Badung hari Senin sampai Jumat jam 8 pagi sampai 4.30 sore. Follow juga Instagram dan TikTok @triatmamulia. Universitas Triatma Mulia, kampus keren, lulusan kompeten.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi moles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh rumahnya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting...

0: Kenapa sih nak, pulang kok muka cemberut aja?
1: Bete pak, abis dimarahin bos.
0: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
1: Gak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini gak mau, yang itu gak mau. Bawel banget.
0: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
1: Masa, Pak?
0: Udah deh, percaya sama Bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
1: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka, Pak?
0: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
1: Asik, makasih Pak. Aku telepon bosku dulu ya.
0: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
1: Oke, Pak.
2: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.

Drama Fever, Drama Fever, Drama Fever, a special spot for dramaholic. Penguin FM, your sweet music station. Selamat datang kembali di Drama Fever. Penasaran ya, drama apa yang bakal Betty Richardson bahas buat minggu ini? Sini-sini mendekat, karena saya bawakan drama romantic comedy yang mempertemukan aktris genius Shin Ye-sun dan Gong Myung dan juga Kim Jae-wook dalam Filing for Love. Filing for Love menjadi drama Korea terbaru Shin Ye-sun setelah sukses memerankan banyak karakter dalam The Art of Sarah. Drama ini menceritakan karakter Kim Dong-hyun diperankan Gong Myung, mantan anggota tim audit elit yang terpaksa terjebak menangani skandal kantor yang sepele akibat ulah manajer perfeksionisnya Jo In-na diperankan Shin Ye-sun. Filing for Love bisa Anda saksikan secara eksklusif di platform streaming HBO Max mulai 25 April 2026 dengan jumlah 12 episode. Sekarang kita dengerin soundtrack Filing for Love dari Kim Jae Min with Clue.

kesuksesan single Die on This Hill dan juga perkenalan single baru lainnya yaitu The Visitor beberapa waktu lalu, Sienna Spiro membuktikan eksistensinya dengan merilis soundtrack film Hollywood The Devil Wears Prada 2 yang berjudul Material Lover. Dipercaya mengisi salah satu soundtrack utama, Sienna Spiro mengaku selalu ingin menulis musik untuk film. Jadi, dia merasa sangat bersyukur sekaligus terhormat karena terpilih.

0: kecapku. Yuk beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
2: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
1: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
2: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @ Stikom Bali.
3: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, kuliah di mana dong?
2: ITB Stikom Bali. Always the first.

0: Penguin FM, your sweet music station.
1: Semua saya big impact.
0: Yo, ikutan obre sama Penguin FM.
1: Silakan.
0: Jangan lupa kasih tahu kita pengalaman Anda. Pernah gak sih punya pengalaman minta naik gaji ke atasan pengennya?
1: Minta dong bos, naik gaji.
0: Kalau boleh semudah itu berbicara,
1: iya
0: gitu ya.
1: Iya,
0: tapi kayaknya emang, aduh. Aku juga waktu itu aku inget banget. Maju mundur Bram, kayak
1: gitu.
0: Aduh bilang sekarang gak ya, aduh ayo, aduh aku mikirin kata-kata dulu gimana caranya biar ini ya, biar emang ya ternyata lah cuma tinggal bilangnya, bos aku mau naik gaji dong, itu kayak sulit sekali, padahal itu hak kita loh ya.
1: Hak kita,
0: iya kan?
1: Tapi kadang kita mikirkan perasaan dia gitu juga.
0: Iya, terlalu banyak memikirkan yang tidak harus dipikirkan sebenarnya.
1: Menjelimat jadinya.
0: Iya, kita mempersulit diri kita sendiri gitu loh.
1: Iya.
0: Makanya Anda pernah gak sih punya pengalaman seperti itu? Dan alasannya kenapa waktu itu? Atau berhasil apa enggak gitu ya?
1: Makanya. Coba-coba deh cerita sama kita ya. WhatsApp, Telegram 0811-393-494. Instagram sama Facebooknya at Penguin FM Bali X at Radio Penguin FM.
2: Obre. Obrolan sore.
0: Udah ikutan?
1: Sudah ada dong.
0: Oh baik.
1: Sudah ada Bunda Yunita.
0: Halo Bun-Bun.
1: Bun-Bun, apa kabar dirimu? Kalau Bunda Yunita ya katanya gak pernah berapa dikasih sesuai jabatan, syukurin aja. Soalnya banyak dapat banyak juga habisnya banyak gitu.
0: Iya sih, benar itu benar. Gaji kita naik, biasanya lifestyle juga naik, Bram.
1: Ah tergantung, Bunda aja kayak gitu.
0: Aku juga gitu.
1: Oh gitu ya?
0: Iya.
1: Kasian deh.
0: Terus ada dari siapa ini ya? Kata Bli Adi, dia gak pernah. Malahan ada salah satu HRD bilang senang punya staff kayak saya. Karena gak pernah nuntut apa-apa. Padahal ada sisa gaji yang belum dibayar sampai sekarang pas zaman COVID. Mih, hebat Bli Adi ya. Jarang loh ada orang kayak gini. Hebat. Hebat
1: ya
0: banget.
1: Kamu bukan geng Libra Bli Adi.
0: Ya tapi gak apa-apa. Kan akhirnya dia sekarang lancar kerjaannya.
1: Iya, dibalik ya itu kan? Semua itulah rezekimu.
0: Betul.
1: Yang...
0: Istilahnya karma itu tidak pernah ini dicuri orang Bram.
1: Iya benar.
0: Iya kan? Dia akan menuai karma baiknya.
1: Betul sekali. Sekarang karma pakai ojek online soalnya.
0: Oh iya cepet.
1: Cepet sekarang.
0: Cepet banget.
1: Kalau zaman dulu agak lambat dikit, sekarang udah zzz, gitu. Zzz, gak sadar gitu.
0: Pengalaman ya.
1: Iya benar, pengalaman banget zzz, gitu. Takut sama
0: nyus,
1: karma
0: gitu
1: sekarang
0: ya.
1: Gitu ya. Bo nih lo.
0: Udah 5G, 6G bahkan.
1: 6G? Di China udah 6G.
0: Makanya.
1: Kita 4G net-net gitu ya. Gitu sih.
0: Ya sudahlah ya. Bo nil-nil tuh.
1: Bo nil-nil katanya belum pernah minta kenaikan gaji. Eh dirimu jabatannya cucok minta lah.
0: Iya.
1: Tapi menyampaikan.
0: Biar mekar tuh bunganya Bo nil.
1: Iya, kuncup aja kan. Wangi sih, tapi kuncup untuk apa? Tercium, wah ini lu hebat kerjanya ya, wangi. Yeah, itu, tapi tidak pernah terlihat, itu
0: nah,
1: susah.
0: Itu.
1: Ya, tapi menyampaikannya sambil bercanda katanya, karena takut juga.
0: Lebih ketakut ya.
1: Kuncup juga kan terus akhirnya.
0: Menguncup gitu, pas ketemu bos ini menguncup. Terus dokter Tama pernah dong, katanya gitu. Sudah nyusun kata-kata tau di kepala. Pas ketemu atasan malah jadi, gak jadi deh pak atau ibu, baru kerja 8 bulan katanya. Ya lebih ke malu karena baru kerja 8 bulan.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Iya. Ya enggak apa-apa sih. Kalau kredibilitas semua oke.
0: Nah, ini dari seorang CEO, Bram.
1: Oh, CEO.
0: Sebut saja Ibu Fancy.
1: Ibu Fancy ya. Itu kalau Ibu Fancy kalau minta gaji gimana ya diminta naik gaji?
0: Nah,
1: iya.
0: Itu dah sebagai seorang CEO nih.
1: Boleh ikutan juga ya.
0: POV yang berbeda.
1: Jadi sebagai seorang CEO ya selalu tak tanya katanya, kira-kira kalau mau naik gaji bisa capai target enggak? Jawabannya senyum-senyum, gak bisa bu. Nah kok minta naik gaji?
0: Kan ini yang kadang bikin menciut ya. Karyawannya kayak aduh.
1: Ditantang balik.
0: Iya. Jadi dah. Pada kena mental.
1: Iya.
0: Iya, paling resign ntar lagi.
1: Kan biasanya begitu.
0: Yoi. Ada Ibu Panca. Katanya kalau dia gak pernah berniat mengajukan permohonan naik gaji. Gaji sudah dinaikkan secara berkala dengan persentase sesuai kinerja tiap tahunnya. Enak perusahaanmu mbak.
1: Iya.
0: Mantas betah kamu di sana ya.
1: Menghargai jadinya
0: dia. Lembur pun dia oke. Gitu kan. Gak pernah misuh. Syukurnya aku selalu mendapat apresiasi loh tiap tahunnya.
1: Nah ini bagus. Bagus kalau kayak gini mah.
0: Tuh.
1: Semua kerja di situ betah. Jadi kamu gak usah pulang lah mbak.
0: Ya gak cari modal mbak nih. Temen saya modal.
1: Eh ngawur modal. Eh bajunya.
0: Oh cewek cowok nih. Cowok gak ada.
1: Gak ada.
0: Oh.
1: Ngawur.
0: Ponakannya ada mbak.
1: Oh iya boleh. Saya manajer. Saya manajernya. Ponakan saya ada dua cewek.
0: Aku calonnya. biar dapat ya.
1: Nah, gampang.
0: Apresiasi itu berapa?
1: Iya, berapa persen dapat?
0: Nah, ini Kakak Dian Kesuma katanya kalau aku nggak pernah minta gaji naik, tapi Astungkara tiap tahun naik.
1: Woi.
0: Nggak ada lowongan sana Mbak?
1: Iya Mbak, tolong Mbak, nggak apa-apa lah, yang penting naik gaji lah kita.
0: Iya, siapa gitu. Tahu ada yang butuh kerja gitu maksudnya, kalau kita sih enggak, jauh. Ayo Anda, silakan yang masih pengen ikutan ya. Punya pengalaman pengen minta naik gaji ke atasan tapi maju mundur, kasih tahu alasannya apa dan berhasil atau enggak ya.
1: Ini boleh dari POV sebagai karyawan atau mungkin Anda sebagai bosnya.
0: Silakan.
1: Kita mau dari dua POV yang berbeda ya.
0: Yes.
1: Silakan yuk WhatsApp Telegram 0811 393 494, Instagram Facebook @PingunFM, Bali X @RadioPingunFM.

0: bottom flat on my trot to the top. I've been out of shape, taking out the box, I'm an astronaut. I blasted off the planet, rock to cause catastrophe, and it matters more because I had it. Now I had, I thought about wreaking havoc on an opposition. Kinda shocking, they want a static with precision. I'm automatic, quarterback, I ain't talking second. Pack it up, I don't panic, batter up. Who the baddest, it don't matter, cause we is your
1: Oh, jangan cari musuh ah.
2: Jangan.
1: Mending cari teman aja supaya bisa diajak balik lagi ke GWK. Sudah lama toh, lupa rasa dibuat takjub toh.
2: Yes.
1: Atau Anda yang belum pernah sama sekali ke GWK padahal tinggal di Bali. Propark lagi ya, karena ada promo ID Bali Rp125.000 buat berempat.
2: GWK itu bukan cuma patung yang kita lihat dari luar aja ya. Nanti begitu Anda masuk nih, dalamnya luas, terbuka, nyaman, dan juga banyak spot menarik nih yang enggak pernah dibayangkan. Tempat yang pas buat quality time bersama dengan keluarga. Anak-anak tuh bebas bermain loh di sana. Orang tua juga bisa bersantai sambil menikmati view Bali dari ketinggian ya.
1: Dan sekarang Anda bisa naik sampai lantai 9 dan 23 patung Garuda Wisnu Kencana loh. Anda bisa lihat Bali dari sudut yang berbeda yang belum tentu semua orang Bali pernah cobain. Kalau lapar, pengen makan, gak usah ribet, semua ada di satu tempat.
2: Yes, tunggu apa lagi? Beli tiketnya sekarang juga, nikmati promo KTP Bali nih, berlaku sampai dengan 20 Mei 2026. Beli tiketnya langsung ke tiket booth GWK dengan syarat dan juga ketentuan yang berlaku.
1: Yuk ajak keluarga atau teman Anda dan habisin waktu berkualitas tanpa harus jauh-jauh keluar Bali. Informasi lebih lanjut hubungi Instagram @GWKBali. Sekali lagi Instagramnya di @GWKBali.
2: Rasakan pengalaman wisata budaya Bali sebenarnya di GWK Cultural Park.
3: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Obrolan sore.
1: Terima kasih yang sudah ikutan ya. Ada ini ya, siapa lagi sini?
2: Gus Bawo.
1: Oh, Gus Bawo, kenapa dia Bram?
2: Gus Bawo katanya kalau minta gaji ke atasan tuh apapun hasilnya disyukuri aja ala kadarnya. Kalau sudah dikasih gaji plus bonus freelance bersyukur aja.
1: Okay.
2: Jadi dia tuh gak pernah minta gaji.
1: Karena sudah bersyukur sudah diberikan karena dia sering dapat bonus juga ya.
2: Iya dong.
1: Tapi kalau kita ngomongin soal kenaikan gaji nih sahabat Tungin FM itu memang bukan mudah.
2: Betul.
1: Karena sudah pada ikutan tadi bilangnya juga ya lebih ke pasrah aja deh.
2: Iya lagi.
1: Adapun yang mencoba diska amat balik.
2: Iya
1: karena
2: kan?
1: Ada CEO juga yang mengaku begitu di sini tadi ya. Jadi perasaan ragu itu ternyata wajar Bram. Apalagi kalau ini pertama kalinya Anda pengen membicarakan hal tersebut dengan atasan. Takut dianggap gak profesional. Atau nanti takutnya salah ngomong.
2: Iya.
1: Jadi kekhawatiran tersendiri kan. Jadi sebelum Anda benar-benar mengajukan. Ini nih harus dicatat dan dicamkan.
2: Nah.
1: Hal-hal yang penting ini ya.
2: Iya betul sekali. Jadi dilanjut dari Oprah Daily ya. Ini mulai dengan mengumpulkan semua pencapaian yang pernah Anda raih di tempat kerja Anda ya. Misalnya kayak feedback positif dari klien, langsung keberhasilan menyelesaikan proyek sesuatunya julid banget. Atau mungkin kontribusi nyata selama bekerja lembur terus. Terus suka ngasih makanan ke bos gitu.
1: Hah?
2: Gak ada yang nyogok ya itu ya.
1: Dasar. Sering ya?
2: Enggak pernah mah.
1: Kirain.
2: Ngapain? Selain itu juga pertimbangkan juga masa kerja yang sudah Anda jalani. Kalau masih 3-6 bulan ya janganlah. Anda masih probation guys.
1: Betul sekali.
2: Belum
1: ya, masih probation udah minta naik gaji aja.
2: Kalau udah setahun lebih boleh lah ya, gitu loh.
1: Udah 2 tahun aja sulit.
2: Sulit kan apalagi udah belasan tahun.
1: Ma ilah.
2: Tolong.
1: Jadi hitung keluarga ya susah.
2: Makanya. Jadi pengalaman dan juga loyalitas tentu gak menjadi nilai tambah dalam negosiasi ya.
1: Okay.
2: Dengan melihatkan kembali pencapaian tersebut Anda bisa lebih memahami nih nilai yang Anda berikan pada perusahaan. Ini penting nih supaya permintaan kenaikan gaji itu terasa lebih kuat dan juga beralasan. Ada alasannya ya. Di sisi lain juga Anda juga perlu mengevaluasi diri nih.
1: Nah ini penting jangan NPD ya guys.
2: Tadi dong
1: ya,
2: lagunya.
1: Lagu itu ya.
2: Ya. Coba evaluasi diri sudah pantas belum untuk naik gaji ya.
1: Nah.
2: Jadi proses ini bukan hanya untuk meyakinkan atasan aja tapi juga untuk memastikan Anda ini memang layak untuk mendapatkan kenaikan gaji.
1: Itu dia. Jadi kalau 3 poin tadi sudah Anda pertimbangkan matang-matang baru deh Anda mulai persiapin langkah selanjutnya. Jadi salah satu kunci utamanya itu adalah duase, Bram.
2: Iya, benar.
1: Waktu itu harus tepat. Jangan mengajukan permintaan di saat kondisi perusahaan tidak stabil.
2: Apalagi mood bos lagi enggak ini.
1: Nah, itu juga penting ya.
2: Yeah.
1: Jadi perhatiin juga momen dalam 1 tahun kerja, evaluasi tahunan atau triwulan tuh biasanya jadi waktu yang tepat untuk membahas kompensasi.
2: Iya, jadi sebelum ngobrol sama atasan, tentukan juga terlebih dahulu kisaran kenaikan gajinya yang ingin Anda ajukan. Jangan tiba-tiba minta 50
1: bos,
2: juta.
1: Naik gaji atau enggak gini? Berapa? Terserah. Itu tidak profesional itu ya.
2: Betul. Serah dinaikin 100.000 mada.
1: Berapa aja mau dinaikin? Gak gitu ya sahabat Tungin FM ya.
2: Jangan. Jadi kasih persentase lah berapa gitu lah ya. Supaya terarah pembicaranya. Kenaikan gaji itu sekitar 3-5% biasanya dianggap standar.
1: Itu standarnya.
2: Ya tapi kalau misalnya angka ini disesuaikan dengan pencapaian dan juga kontribusi yang sudah diberikan bisa dinaikin lagi. Jadi langkah berikutnya adalah menjadwalkan pertemuan dengan atasan juga nih. Jika tidak bertepatan dengan evaluasi sebaiknya juga bukan jadwal dulu, setidaknya 2 minggu sebelumnya.
1: Itu ya. Dia, jadi yang pengen coba kenaikan gaji, silakan ya, dicoba dulu.

Made Small Steps Big Impact. Gak harus langsung sempurna. Mungkin hari ini cukup mulai pisahkan satu jenis dari yang biasa kita buang. Dari yang paling mudah dulu, nanti lama-lama akan jadi sebuah kebiasaan kok.

0: spesial buat yang lagi birthday hari ini.
1: Yeay, siapa tuh?
0: Cynthia.
1: Yeay,
0: asik. Dapat tadi apa dari My Love-nya?
1: Staycation lah.
0: Oh, wow.
1: Wow.
0: Sampai dikirimin lagu loh.
1: Iya.
0: Bapak Yuda tersayang.
1: Luar biasa.
0: Happy birthday pokoknya buat Cynthia.
1: Iya.
0: Makin cantik.
1: Iya.
0: Makin sukses.
1: Iya.
0: Makin panjang usianya.
1: Iya.
0: Ya kan?
1: Lagi romantis lah kalian pokoknya juga.
0: Iya, harus. Ya, ada salam gak sih dia Cynthia?
1: Gak ada, Maci buat kalian katanya.
0: Ya deh kalau gitu.
1: Maci aja nih.
0: Ya, gak boleh diganggu dia.
1: Iya deh, lagi staycation juga dengerin kita. Apa gak berisik nanti di sana?
0: Ya di kamar kan kadang ada radionya, Bram.
1: Oh,
0: beberapa
1: gitu.
0: Hotel gitu.
1: Iya.
0: Tapi kalau enggak ya streaming aja lah.
1: Iya, gak apa.
0: Baput ngetik apa?
1: Baru sampai rumah dia mungkin.
0: Oh, baru mau request. Ih, on time banget ya.
1: Iya.
0: Takut deh.
1: Kakak Putu nih emang harus gitu dia.
0: Iya. Oh. Ayo, mau dari request apa Kakak Putu?
1: BTS Swim.
0: Mbak Put gini aja lain kali. Gak apa-apa request aja tapi kasih notes di bawahnya. Betty, Bram tolong putar nanti di atas jam 7 misalnya gitu gak apa-apa.
1: Gak masalah kok kita.
0: Iya.
1: Kita tidak terganggu dengan hal itu.
0: Yes, antrein aja kita daripada nanti mepet gitu kan.
1: Gitu
0: untung sih sekarang gak mepet ya.
1: Iya, kasih turun slot aja dari awal.
0: Nanti kalau udah naik lagi pemancar beda lagi biasanya.
1: Iya.
0: Setengah 7 biasa udah close kita request.
1: Mohon maaf loh.
0: Iya, sekarang oke, aman.
1: Aman,
0: ya.
1: Silahkan.
0: Tunggu ya Mbak Put. Terus ada siapa lagi Bram?
1: Siapa belum siapa ya?
0: Banyak tuh di bawah.
1: Datang
0: Mbak
1: lama.
0: Ratna belum.
1: Mbak Ratna belum? Udah.
0: Belum.
1: Udah.
0: Oh main sentil nih gak jelasin main sentil.
1: Main sentil udah.
0: Oke. Okay.
1: Mbak Dian tadi udah juga.
0: Pertama
1: ada bener. Lagunya Lauf sama Lani ya. Minit ya.
0: Kira dia request Crew Summer tadi itu di atas ya?
1: Di atas itu. Gak dibales ya. Pertama ya, dia tipikal kalau misalnya main permainan tradisional dulu tuh main petak umpet katanya. Dulu rasanya seru banget loh diumpetin, oh enggak ya. Lari cari tempat sembunyi terbaik katanya. Ngeri, sampai deg-degan loh, takut ketahuan katanya.
0: Kirain deg-degan diumpetin masih apa.
1: Takut, diculik dong.
0: Iya.
1: Kadang malah terlalu jago ngumpet sampai teman-teman bingung, oh tukang ghosting nih berarti ini.
0: Terlatih sejak dini ya.
1: Ini, terlatih untuk bersembunyi sejak dini ini.
0: Aduh,
1: jangan gitu dok.
0: Tapi cerdik dia,
1: oh, gitu.
0: Ya kan.
1: Oh, iya.
0: Terus ada Mbak Panca tadi udah.
1: Mbak Panca udah.
0: Udah ya,
1: udah,
0: oke.
1: Udah.
0: Terus engkep-engkeban tuh udah ya?
1: Udah engkep-engkeban
0: baiklah.
1: Dia.
0: Ada Bli Adi.
1: Halo.
0: Bli Adi ini tadi
1: dia request.
0: Request Last lagunya Last Kiss for Jam.
1: Oke.
0: Okay.
1: Ada Bunda Yunita selamat malam. Requestnya waktu kecil katanya main petak umpet dulu, main karet, main bekel.
0: Oke. Okay.
1: Requestnya
0: enggak ada DJ itu.
1: Enggak ada dong. Kicau mania ada kita pun mau.
0: Nanti kita nyanyi ya.
1: Kicau mania.
0: Aduh.
1: Nanti mengalahkan Sumarut nanti.
0: Apa?
1: Dinsun Rut.
0: Dinsun, oh iya. Oh,
1: Dinsun. Dinsun Rut.
0: Suruh yang lain aja.
1: Koko gak kangen ya? Koko aja gimana yang konten?
0: Ah, yang lain nanti Koko kita buatin. Banyak masih konten Koko belum di up.
1: Banyak sih gimana ya. Dong.
0: Nanti lah ya.
1: Kalau gak ada Justin Bieber
0: tuh my favorite girl. Maksudnya Bun, kalau beautiful girl gak ada Justin Bieber. Adanya favorite girl.
1: Udah itu aja.
0: Yang
1: pokoknya.
0: Itu apa bukan Bun?
1: Jangan protes Bunda.
0: Cus Bunda. Nanti dia yang protes.
1: Oh gitu.
0: Terus ada siapa lagi?
1: Pak Putu Oki.
0: Ya.
1: Dia requestnya adalah It Gitaves di Aku Sebelum Hujan. Udah ya. Permainan tradisional yang paling sering dimainin dulu gale-gale katanya. Bukan Met Gala ya.
0: Bukan. Berantem nanti.
1: Jangan dong. Tentu. Terus sama petak umpet katanya.
0: Okay.
1: Sangat jarang ya anak sekarang main permainan tradisional. Ya orang tuanya gak mau ngajarin.
0: Iya.
1: Orang tuanya kasih gadget.
0: Betul.
1: Salah siapa?
0: Salah kalian.
1: Emosi loh saya.
0: Oke, sebelum kamu mengatakan hal seperti itu, coba ajarin dulu anak-anakmu main petak umpet ya.
1: Jangan main HP.
0: Iya, kena kan kamu jadinya.
1: Oe, nih HP.
0: Kadang suka gitu ya, kita mempertanyakan, tapi kita sendiri lupa, kita lupa. Tidak seperti itu juga.
1: Kenapa ya anak zaman sekarang gak mau, ya karena dikasih HP.
0: Iya, mulailah dulu dari dekat, dari skup keluarga dulu yang dulu, kecil dilihat. Sudahkah gitu. Saya seperti itu?
1: Kalau sudah, aman. Baru, gitu ya.
0: Baru menilai orang, ya, gitu ya. Gitu. Pelajaran itu buat diri sendiri juga kok.
1: Saya juga, tenang aja.
0: Iya, kita juga kok. Gus Bawa.
1: Ini ikutan obre.
0: Oh ikut?
1: Oke. Kalau Pak Putu Oki tidak pernah minta naik gaji karena ya, karena di perusahaan itu sudah ada KPI ya, jadi ada standar nilainya gitu. Tapi Astunggara selama ini memang menyesuaikan si nilai KPI-nya, rata-rata kenaikan gaji 5-10% per tahunnya, apalagi naik level atau jabatan gajinya bisa sekitar 20%. Enak ya.
0: Wow.
1: Yeah.
0: Cus. Cus aja. Gak ada lagi sambungannya.
1: Teman gue kota diktif ya guys. Ngeri loh aku mau lanjutin.
0: Ada Mbak Fancy, ibu bos Fancy panggilnya ya.
1: Baiklah.
0: Kalau dia mainnya dakon alias congkla, lompat tali pakai karet yang dianyam-anyam sampai panjang itu dah.
1: Wow.
0: Lagunya Kumpul Bocah biar nyambung tadi sudah. Sambil ngunyah rujak dulu ya. Rujak apa tuh bro?
1: Itu loh rujak kristal tuh loh.
0: Rujak kristal. Jambu kristal tuh?
1: Iya.
0: Jambu kristal. Enak ya.
1: Mbak, mobilmu kayaknya pasar ya.
0: Oh no.
1: Apa aja ada kayaknya.
0: Gimana baunya aja?
1: Itu yang aku bertanyakan. Engken buon mobil ya.
0: Oh no.
1: Anaknya masuk. Oh no. Mami, apa ini? Ay tidak suka. Itu kan kata langsung, Lala.
0: Langsung Mbak Fancy. Nih, beli pakai mobilmu sendiri.
1: Jangan jadi anak sulit ya guys. Gitu.
0: Gak usah repot. Ribet kali nih mobil
1: sendiri.
0: Biar atur wangi-wangimu sendiri.
1: Angkat aku Mbak Pensi, anakmu.
0: Cita-cita ya. Ada siapa lagi?
1: Ada Gustu. Gustu, Astunggara tidak pernah punya pengalaman pengen minta gaji. Lempeng aja Gustu ya.
0: Minta gaji ya harus berantem tiap bulan enak aja. Gak usah minta, harus dikasih.
1: Gustu mah yang penting ikut ada kegiatan aja seneng
0: ya,
1: dia kok.
0: Ya betul. Kalau Mbak Nani.
1: Mbak Nani.
0: Katanya lagunya. Shakira Try Everything.
1: Mbak Putu jadinya Sheila on Seven. Iya deh.
0: Gak kebagian tiket ya.
1: Oh ya? Gak apa-apa, nanti siapa tahu dapat nonton tempat lain. Mbak Putu, dia gak ikutan ini Mbak Putu permainan tradisional.
0: Iya ikut nih Mbak Putu.
1: Pasti kamu juara dulu kan?
0: Jelas, dia gak suka lari loh dulu.
1: Iya dia gak suka lari, sempat bilang kan?
0: Sekarang baru suka lari.
1: Pasti suka ngumpet dulu ya?
0: Berawal dari lari dari kenyataan Mbak Putu.
1: Gak apa-apa.
0: Kan gitu, jadi positif akhirnya toh. Lari aja beneran kan? Oji, bagi sesi potret katanya. Kalau dia mending ganti kerjaan gak sih ketimbang minta naik gaji? Jangan royal kali kalau mau masih jadi budak korporat mah gitu kata Oji. Oji ya, gitu.
1: Apa sih?
0: Main bola bekel dia.
1: Oh gitu.
0: Kalau ininya.
1: Iya.
0: Biar gak diri dia ya. Takut. Kayak cocok deh jadi CEO dia. Jangan jadi ini, jadi karyawan dia.
1: Iya, jangan jadi budak korporat. Galak. Oji, apa?
0: Bosnya udah kena mental lu langsung dia. Terus
1: kalau Mbak Putu suka main bekel, main karet, main peta umpet, dul-dulan. Hah? Dul-dulan?
0: Ya itu udah peta umpet dong.
1: Sundul-sundulan gimana?
0: Ya, wow. Sundul-sundulan.
1: Agus Ade. Cindy Bernadette, aku sahabatmu ada. Ya, ditunggu ya.
0: Terus ada siapa lagi ya? Oh benar, my favorite girl katanya. Kata Mas Surya, naik gaji apa tuh? Gak pernah dia.
1: Ya dirimu CEO kayak mana?
0: Sudah lahir jadi CEO soalnya. Iya,
1: enggak sebagai POV dari CEO deh.
0: Iya.
1: Pernah gak ada staffmu gitu?
0: Staffnya minta naik gaji, terus kalian gimana responnya gitu loh kayak Mbak Fancy tadi kan.
1: Apa gak berani takut sama Bapak Surya? Jangan.
0: Pak Surya sih gak apa-apa, itu yang di sampingnya.
1: Oh sebelahnya ya?
0: Iya.
1: Takut.

0: Kamu pernah kepikiran nggak kalau hal kecil yang kita lakukan sehari-hari itu ternyata berdampak?
1: Iya ya, kadang kita ngerasa harus nunggu waktu yang tepat buat mulai berubah.
0: Padahal bisa aja dimulai dari hal sederhana dan dari diri sendiri.
1: Dan pelan-pelan, tanpa terasa, jadi kebiasaan deh.
0: Mungkin memang nggak langsung kelihatan,
1: tapi akan tetap berarti. May Small Steps, Big Impact.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

terperosok ke dalam jurang. Tak tahu mana yang dibutuhkan ataupun sekedar diinginkan. Dan kini aku akan berjuang keluar dari pacuan.

0: Sederhana dari Shilon 7 untuk Mbak Putu ya. Sederhana sih.
1: Yeah.
0: Beli tiket aja terus bisa nonton konsernya. Tapi ternyata gagal manin. Udah dua kali pre-sale loh. Gagal, banyak yang masih gagal. Ya udah, itu artinya Anda harus spend a little more money ya.
1: Iya benar.
0: Untuk beli harga normal nanti.
1: Iya, enggak apa-apa.
0: Pasti dapat kalau itu ya.
1: Pasti dapat sih. Tenang aja.
0: Ini ada Mas Surya.
1: Gimana tuh?
0: Ini sebagai seorang CEO ya, pemilik ya, pemilik perusahaan ya. Katanya dia pernah bilang ada yang minta gaji. Surya kasih dalam dikasih walau dalam hati dongkol. Terus sengaja buat situasi kerja enggak enak biar dia resign. Kok gitu sih?
1: Yaudah gue naikin deh. Gue buat gak betah lo.
0: Takut ya yang kayak begini ya. Kenapa gak ditolak aja mas bro?
1: Berarti emang udah gak suka sama karyawannya ya?
0: Iya.
1: Oh.
0: Aduh.
1: Dasar ya.
0: Ada-ada aja ya. Yaudah sekarang kita ngewow aja yuk.
1: Yaudah.
0: Wow.
1: Wow. Wow.
0: Wow. Wow. Ih, ngeri ih.
1: Ini the real bangkit nih ya.
0: Betul, reborn yang sebenarnya sahabat Jenin FM. Jadi itu ternyata bukan hanya isapan jempol belaka atau legenda ya Bram ya.
1: Iya, betul.
0: Jadi ada kisah luar biasa sekaligus mengerikan yang dialami oleh seorang wanita di India yang nyaris dikremasi hidup-hidup. Udah kayak drama-drama India loh dia.
1: Iya bener.
0: Ternyata drama itu real ya. Jadi dia setelah dinyatakan meninggal dunia oleh pihak medis karena kondisi kesehatannya memburuk, diajaklah dia kan pakai ambulans menuju lokasi pemakaman.
1: Okay.
0: Tapi sebuah kejadian tidak terduga di tengah perjalanan ini mengubah segalanya. Huh? Jadi saat ambulans melaju, agak lambat biasanya kan suara bawa jenazah itu kan. Kendaraan tersebut menghantam lubang jalan yang cukup dalam sehingga menimbulkan guncangan hebat Bram.
1: Wah.
0: Disitulah dia bangkit.
1: Inilah titik dia bangkit kembali.
0: Iya. Wah,
1: aku bangkit.
0: Pakai apa yang denyut jantung?
1: Iya, iya itu.
0: Apa sih? Shock jantung itu.
1: Pacu jantung tuh ya.
0: Pacu jantung enggak mempan. Ini kejadian alam semesta mengendaki.
1: Semesta biar balik lagi deh.
0: Okay. Ini kayaknya belum waktunya enggak ada namamu di sini.
1: Enggak ada balik lagi deh. Tak kasih cara balik yang lebih dramatis. Oh, ada lubang.
0: Biar viral kamu.
1: Oh, ada lubang situ. Situ baliknya ya gitu. Jadi emang gak disangka loh guncangan ini memicu tubuh wanita tersebut bereaksi dan tiba-tiba membuka matanya serta mulai bernapas kembali.
0: Wow.
1: Gitu kayaknya kan.
0: Wow.
1: Kayak ini ya kayak di film beneran loh ini.
0: Iya. Jadi film action. Kayak film-film ini.
1: Apa sih? Horor gak sih?
0: Fantasi.
1: Ya bener.
0: Gak horor.
1: Dalam fantasi. Ya kayak di Harry Potter gitu loh. Ya, ya tiba-tiba hidup dia kan. Jadi keluarga yang berada di dalam ambulans sontak histeris. Melihat keajaiban yang terjadi tepat sebelum proses pemakaman dilakukan. Supir ambulans pun segera putar balik nih ke rumah sakit lagi. Gak jadi soalnya untuk beli pertolongan pertama. Jadi kejadian ini langsung viral. Dan juga menjadi sorotan publik di India. Memperlihatkan gimana sebuah kecelakaan dalam tanda kutip ya. Kecelakaan kecil di jalan raya ini justru menjadi penyelamat nyawa seorang yang sudah dianggap tiada.
0: Ini juga jadi ini. Kita bisa ambil hikmahnya. Bahwa yang berhak menentukan kematian itu tetap Tuhan, Bram.
1: Iya betul.
0: Bukan manusia atau medis.
1: Iya, guys.
0: Kalau udah belum waktunya,
1: balik nah.
0: Ah iya, itulah dia.

Maze Small Steps Big Impact. Seringkali kita nggak sengaja nambah sesuatu yang sebenarnya bisa dihindari. Mungkin hari ini bisa dimulai dari bawa tas belanja sendiri. Satu kebiasaan kecil untuk langkah yang lebih baik.

baru saja mengumumkan album barunya yang ke-12, Brown, yang sudah dirilis pada 8 Mei. Di cover art album ini, Chris Brown berpose seperti album Thriller milik dari Michael Jackson. Menurutnya, album ini mengusung nuansa klasik R&B yang terinspirasi era emas oleh beberapa ikon seperti Michael Jackson dan juga Luther Vandross. Sebagai promosi album ini, Chris Brown sempat menggandeng Leon Thomas di single Fallen. Sebelumnya, mereka sempat bekerja sama dalam remix single Bad milik dari Leon Thomas.

Inspiring Words. Kalau menyebut nama Keanu Reeves, Anda pasti otomatis langsung teringat pada peran ikoniknya di film The Matrix dan John Wick. Aktor legendaris multitalenta asal Kanada ini, selain berbakat, juga dikenal dengan kepribadiannya yang rendah hati dan dermawan. Selain itu, Keanu Reeves juga memiliki beberapa kalimat motivasi yang bisa menyemangati kita. Salah satunya berbunyi, "If you have been brutally broken, but still have the courage to be gentle to other living beings, then you are a badass with the heart of an angel." Lewat kalimat ini, Keanu Reeves memuji kekuatan batin seseorang memilih untuk tetap berbuat baik di tengah penderitaan yang sedang dialaminya.

0: May Small Steps Big Impact.
1: Hal sederhana seperti mengambil makanan secukupnya bisa jadi langkah kecil yang berarti, karena yang kita habiskan hari ini juga bagian dari pilihan kita.

0: Mr. Big Impact.
1: Oh, aku sahabatmu yang mencintaimu.
0: Oh, wajib sedih dong sekali. Kayak gitu.
1: Sedih loh Bram, cintanya bertepuk sebelah tangan tuh namanya.
0: Ih, sahabat apa-apa tuh.
1: Ya makanya dia jatuh cinta sahabatnya sendiri.
0: Udah,
1: lepas males. Biasanya jadinya kalau ketahuan.
0: Kalau kata Surya sih dibuat nyaman dulu.
1: Asik.
0: Abis itu dibuat resign.
1: Ibunya bawang putih. Ibu tiri tuh Sur. Aduh, Mas Surya ini emang ya.
0: Jangan dong gitu, ngeri loh saya jadinya kalau mau berteman sama Anda Mas.
1: Kalau berteman berbeda dia, gitu. Dia selama ini kan tulus.
0: Sangat baik banget sih.
1: Tapi kalau kerja profesional ntar dulu.
0: No ya.
1: Kayak modelnya gitu ya. Organisasi nirlaba dan laba, bedanya itu Bram.
0: Lama-lama jadi lobe.
1: Takut loh.
0: Jangan ya.
1: Yaudah pulang aja yuk.
0: Ya.
1: Jangan lupa minum espresso biar gak ngantuk.
0: Loh ya ampun.
1: Kalau Anda tugas malam.
0: Iya bener. Ya,
1: koko maksudnya. See you tomorrow. Enggak. Besok kita libur ya.
0: Yeah. Yeay.

0: Pingin FM, your sweet music station. Small steps, big impact. Ini dia Nikki. Take a chance with me. Okay, gimana kabar sahabat Pingin FM? Hari Senin mengawali minggu itu dengan rutinitas yang cukup padat dan melelahkan. Tapi ini baru tanggal 11 loh ya. Sabar. Libur juga masih beberapa hari lagi. Jadi buat Anda sahabat Pingin FM, kita fokus dengan pekerjaan dulu untuk malam ini. Kalau yang udah di rumah ya bersyukurlah. Tapi kalau yang lagi di jalan, hati-hati aja. Saya akan temani Anda dengan lagu-lagu keren Pingin FM Bali Indonesia Mancanegara di tahun 1998 sampai dengan yang terbaru. Mau request? Boleh banget dong. WhatsApp dan Telegram di 0811-393-494, Facebook, Instagram, @PinginFM Bali, Twitter, X-nya, @RadioPinginFM. Jangan lupa untuk format, nama, spasi, usia, request lagu, dan salam-salam. Bisa juga dengerin kita streaming ya di live.radiopinginfm.com.
1: Single on Penguin FM.

Musik, Yovie and Nuno resmi menandai perjalanan 25 tahun mereka di industri musik Indonesia dengan meluncurkan single dan mini album terbaru berjudul Kilometer. Peluncuran ini menjadi momentum spesial karena merupakan karya perdana dalam format mini album bagi formasi terbaru mereka yang digawangi oleh Muhammad Ahadiat di gitar, Adi Julian di keyboard, serta dua vokalis baru ada Adira Yudi dan juga Chico Andreas. Proses produksi EP Kilometer telah dipersiapkan sejak tahun 2021. Menurut Adira Yudi, pengerjaan proyek ini memakan waktu sekitar 3-4 tahun untuk menemukan formula yang tepat.

0: pernah kepikiran nggak kalau hal kecil yang kita lakukan sehari-hari itu ternyata berdampak?
1: Iya ya, kadang kita ngerasa harus nunggu waktu yang tepat buat mulai berubah.
0: Padahal bisa aja dimulai dari hal sederhana dan dari diri sendiri.
1: Dan pelan-pelan, tanpa terasa, jadi kebiasaan deh.
0: Mungkin memang nggak langsung kelihatan.
1: Tapi akan tetap berarti. May Small Steps, Big Impact.

0: The Bad Pal. Read and help. Read and help.
1: Pinggir FM, your sweet music station. Small steps, big impact. Sahabat Pinggir FM, Anda suka sama yogurt gak sih? Nah, yogurt yang sering dianggap sekedar cemilan sehat, pelengkap sarapan, ataupun teman makan granola, ternyata makanan berfermentasi ini punya cukup banyak manfaat buat tubuh kita, sahabat Pinggir FM. Saya kutip dari CNN Indonesia nih. Di balik rasanya yang asam, segar, yogurt ini mengandung sejumlah zat gizi penting seperti protein, kalsium, fosfor, dan vitamin B. Jika Anda yang pasti sahabat Pinggir FM juga suka dengan yogurt, yogurt ini juga mengandung probiotik yang tentunya juga itu akan memberi manfaat tambahan untuk pencernaan. Tapi ada juga manfaat lainnya sahabat Pinggir FM. Salah satunya itu dapat membantu memenuhi asupan protein dan kalsium. Yogurt mengandung protein dan kalsium yang penting untuk menjaga kekuatan otot, tulang, dan gigi. Kemudian juga dapat membantu mendukung kesehatan pencernaan tadi yang sudah saya sampaikan. Karena dia mengandung, ya, probiotik. Ini probiotik ini adalah mikroorganisme hidup yang bisa memberi manfaat kesehatan jika dikonsumsi dalam jumlah yang cukup. Bahkan yogurt juga baik untuk kesehatan tulang. Selain kalsium, yogurt ini mengandung fosfor dan juga senyawa bioaktif yang lainnya yang dapat mendukung kesehatan tulang. Kombinasi zat gizi inilah yang membuat yogurt itu bisa menjadi salah satu pilihan makanan untuk membantu Anda menjaga kepadatan tulang jangka panjang, terutama nih jika dikonsumsi sebagai bagian dari pola makan yang seimbang.

0: news.
1: May Small Steps Big Impact.
2: Gak harus langsung sempurna. Mungkin hari ini cukup mulai pisahkan satu jenis dari yang biasa kita buang. Dari yang paling mudah dulu. Nanti lama-lama akan jadi sebuah kebiasaan kok.

0: Now I know.
1: Pingin FM, your sweet music station. Small steps, big impact. Sahabat Pingin FM, saya kutip dari Good News from Indonesia. Tahukah Anda, sahabat Pingin FM, mayoritas penduduk Indonesia kini diisi oleh generasi muda. Bahkan dari data Badan Pusat Statistik melalui survei penduduk antar sensus atau SUPAS 2025, ini menunjukkan Gen Z berada menjadi generasi terbesar di Indonesia dengan porsi 24,93%, sementara jumlah penduduk usia produktif itu mencapai di angka 68,94%. Ya, kondisi ini menandakan Indonesia masih berada dalam fase bonus demografi.

0: Chris Brown baru saja mengumumkan album barunya yang ke-12, Brown, yang sudah dirilis pada 8 Mei. Di cover art album ini, Chris Brown berpose seperti album Thriller milik dari Michael Jackson. Menurutnya, album ini mengusung nuansa klasik R&B yang terinspirasi era emas oleh beberapa ikon seperti Michael Jackson dan juga Luther Vandross. Sebagai promosi album ini, Chris Brown sempat menggandeng Liam Thomas di single Fallen. Sebelumnya, mereka sempat bekerja sama dalam remix single Bad milik dari Liam Thomas.
1: Maze, small steps, big impact. Gak harus langsung berubah banyak kok. Kadang cukup dengan mengurangi satu plastik sekali pakai di hari ini, pelan-pelan, nanti bisa jadi kebiasaan.

0: BNNP Bali, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak. Saya Pak Agus mau...
2: Apa? Jadi Bapak mau melaporkan anak kita ke polisi? Bapak tega, Pak, anak kita di penjara? Ibu nggak mau, Pak. Kita bawa ke rumah sakit aja ya, Pak, ya?
1: Bu, enggak, Bu. Ibu tenang dulu. Bapak menelpon BNNP, Badan Narkotika Nasional Provinsi. Ini, Ibu lihat. Bapak baru baca informasinya. Lihat, Bu. Di sini ditulis kalau ada pengguna narkoba yang melapor ke BNNP, itu tidak dihukum. Jadi Ibu jangan salah. Di BNNP, anak kita akan direhabilitasi. Dibikin bener, Bu. Di sana ada terapi, ada perawatan dokter, ada konseling. Dan kita nggak boleh malu melaporkannya, Bu. Ibu harus tenang karena ada jaminan kerahasiaannya dijaga oleh negara.
2: Terus uang pengobatannya dari mana, Pak? Kita udah nggak punya apa-apa lagi.
1: Itu juga sudah Bapak pikirkan. Tapi ternyata biaya pengobatannya ditanggung oleh negara.
3: Pengguna narkoba adalah orang sakit yang perlu pengobatan. Jika Anda mengetahui keluarga atau teman pengguna narkoba, segera informasikan ke BNNP Bali. Jaga anak-anak kita dari penyalahgunaan narkoba. Hubungi Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali, Jalan Kamboja 8 Denpasar, telepon 0361-232472. Ingat, pengguna narkoba yang melaporkan diri tidak dihukum.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pingwin FM bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali.

0: Resmi film The Devil Wears Prada 2 akhirnya diumumkan oleh Interscope Records dan juga 20th Century Pictures. Menjelang perilisannya pada 1 Mei 2026, Lady Gaga menjadi pusat dari soundtrack ini dengan kontribusi 3 lagu original. Dia membuka album ini lewat Shape of a Woman. Selain Shape of a Woman, Lady Gaga juga hadir dengan single Runway bersama Doechii dan juga Glamorous Life. 103.6, your sweet music station.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

FM, your sweet music station. Small steps, big impact. Mambo number 5 dari miliknya Lu Bega. Lama saya gak denger lagu ini, sahabat Pingin FM. Begitu pula mungkin juga Anda juga ya. Ya udah, saya pilih lagu ini buat Anda di jam 10 malam. Dan udah waktunya buat say hello lagi yang ada di sosial media. Tapi gak tahu kenapa ini sosial medianya ngambek ya. Atau koneksi internetnya nih yang lenyap, saya gak tahu nih. Karena ini saya coba buka untuk sosial media, untuk Facebook dari tadi gak mau-mau connect dia. Ya sudah ya. Saya coba ke WhatsApp aja dulu. Terima kasih buat yang di WhatsApp Pingin FM Bali. Ada Mbak Romi. Saya tadi keliru. Mbak Romi sama Mbak Rai. Oke, terima kasih buat Mbak Romi. Unmesh dengan cinta luar biasa. Salamnya buat Mbak Dian Kusuma dan semua sahabat Pingin FM. Selamat beristirahat. Pokoknya semuanya ya. Buat Kau Surya, semangat siaran. Sehat selalu dan terima kasih. Terima kasih Mbak Romi. Kemudian juga ada Mbak Iga Pancaneki, apa kabar? Selamat malam Mbak Iga Panca, terima kasih sudah sempat bergabung. Sean Mendes dengan Imagination, salamnya buat semua sahabat Pingin FM, selamat beristirahat. Buat Uye, terima kasih, terima kasih. Kemudian juga ada Bunda Yunita, halo Bunda, apa kabar? Terima kasih Bunda sudah sempat bergabung. Westlife dengan My Love, tadi sudah ya, sudah saya play, terima kasih banget buat Bunda Yunita. Kemudian apa kabar juga untuk Agus Oki. Halo Ki, selamat malam Ki. Muncul dia langsung. Who's That Girl dari miliknya Guy Sebastian bersama If. Baik, ditunggu lagunya. Gimana kabar Kau Surya? Kabar saya baik banget. Karena Pak Hasan aman. Aman kok. 2 hari yang lalu saya beli. Terima kasih buat Oki ya. Enggak. 2 hari yang lalu saya siaran. 3 hari yang lalu, maybe itu kayak hari Jumat kayak itu saya beli. Oke, thank you banget ya buat Agus Oki. Salam buat Rosi, salam juga buat adik Navia juga kakak Dilan. Ya, thank you banget. Gus Bawa juga terima kasih. Lagunya udah mengudara, Koko sangat terhibur. Thank you banget. Kemudian saya coba cek juga ini ada siapa ya. Oke, terima kasih buat yang baru masuk nih ada Sojan. Hai Ojan, apa kabar? Thank you banget Ojan udah sempat bergabung. Ojan dia mau request lagunya itu dari Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Oke, ditunggu. Malam Kak Surya, apa kabar? Kak Surya sehat kan? Syukurnya sekarang udah sehat ya. Terima kasih buat Ojan. Kemudian apa kabar juga nih sosial medianya? Baru mau terbuka dia sahabat Win FM. Gak tahu apa, mungkin perlu di-update kayaknya nih handphonenya. Aplikasinya maksudnya, aplikasi di handphone ini kayaknya perlu saya update sepertinya. Apa kabar buat Putra Adrian Syah? Thank you banget udah sempat menyapa ya. Kemudian ada Agustini Iskandar juga, gimana kabar? Selamat malam juga buat Pak Nyoman Landung yang ada di seputaran Klungkung. Terima kasih Pak Nyoman. Kinanti Yuni apa kabar? Ya, selamat malam buat Kadek Hendra, dia pengen dengerin Racun Dunia The Changcuters, kayak kita gak punya. Ada Pak Tuti Irtakanurahan juga apa kabar? Coming Swerty, thank you banget. Dede Mahes, juga ada IGD Sudana. Ada Ricky di Mengui, apa kabar Ricky? Pengen request lagunya Lala Huta, Anak Sekolah. Kayaknya ada sih itu, ditunggu ya. Thank you banget. Katanya salamnya buat Devi Rosmalasari. Buat Surya, terima kasih. Kemudian apa kabar buat Made Hendra Saputra? Yang ada di seputaran Desa Tua Marga Tabanan. Kemudian ada Pandit Tombong, Nasroka, dan... Thank you banget buat Komang Ariani, pengen dengerin Maroon 5 bersama Christina Aguilera dengan Move Like Jagger. Oke. Ada Dayu Radmini, apa kabar Mbak Dayu yang ada di seputaran Dr. Sutomo Grinceng ya. Ada Yan Lolet juga di Sladude, Nilam Wija juga terima kasih. Tumiar Idawati, apa kabar De Apong. Terima kasih juga buat Tumio Virgo. Oke, selamat malam buat Bobo. Apa kabar juga buat siapa lagi nih? Amiruddin. Halo Amiruddin, apa kabar? Ya, terima kasih banget. Kemudian juga buat Anda semua sahabat Pingin FM. Nah, ini ada yang baru bangun nih. Oke, tiba-tiba dia terjaga ya. Terima kasih buat Harti yang ada di Jalan Gunung Batur, Singaraja. Di Singaraja juga ada Amin Mimbar tuh biasanya sama teman-temannya di Mimbar Sel. Oke, selamat malam aja buat Anda semua ya. Thank you banget juga, biasanya dari Tejo Kulo tuh juga ada muncul tuh. Bu Made Resmi, apa kabar? Semoga kabar baik selalu ya.
Oke, sahabat Mina FM, saya masih ada waktu 2 jam untuk play lagu-lagu keren requestan Anda pastinya. Anda boleh kasih tahu saya lagi di WhatsApp dan di Telegram di 0811 393 494, Facebook, Instagram @PinguinFM Bali, Twitter X-nya @RadioPinguinFM. Tapi jangan lupa untuk format ya, nama, spasi, usia, request lagu, dan juga salam-salam Anda. Jadi ada request kasih tahu dari sekarang, supaya bisa saya siapin, supaya bisa saya susun dengan baik dan rapi. Ya, jadi buruan kasih tahu sekarang lagu favorit Anda itu apa. Jadi supaya bisa saya siapin nih lagu requestannya. Karena ntar ya, yes, nih ada yang request Cinta Luar Biasa, Mbak Romi. Saya coba cek ya Mbak, kenapa lagunya ini gak ada ya. Oke, waduh, sepertinya udah dipindahkan. Ya udahlah Mbak Romi, sabar ya, ntar antri dulu. Saya puterin lagu The Lampis dulu deh, ini dia, Lampu Merah.

0: pernah kepikiran gak kalau hal kecil yang kita lakukan sehari-hari itu ternyata berdampak?
1: Iya ya, kadang kita ngerasa harus nunggu waktu yang tepat buat mulai berubah.
0: Padahal bisa aja dimulai dari hal sederhana dan dari diri sendiri.
1: Dan pelan-pelan, tanpa terasa, jadi kebiasaan deh.
0: Mungkin memang gak langsung kelihatan,
1: tapi akan tetap berarti. May small steps, big impact.

Pinggan FM, your sweet music station. Small steps, big impact. Sahabat Pinggan FM, di tengah hirup-pikuk kehidupan modern yang serba cepat, di mana kecemasan dan depresi itu kian meningkat, serta tingkat perceraian atau perpisahan dalam sebuah hubungan yang mengkhawatirkan, pencarian cinta sejati itu seringkali ya terasa seperti sebuah perlombaan. Acara realitas yang mengagungkan kencan kilat seolah menyiratkan bahwa cinta bisa dipercepat, padahal kenyataannya itu jauh lebih kompleks, ya kan? Nah, gimana sih cinta sejati atau cinta pada tingkat jiwa itu dapat menumbuhkan sebuah pemahaman yang lebih dalam? Saya kutip nih dari femela.com. Meskipun banyak pasangan yang menikah terburu-buru di masa sulit dapat memiliki pernikahan yang bahagia, tetapi ada pula yang harus berakhirkan dengan perceraian yang tidak pernah diinginkan. Tetapi bagaimana kita untuk mengetahuinya? Salah satunya adalah kepercayaan yang kokoh. Fondasi akan menjadi sebuah cinta sejati, yaitu adanya kepercayaan. Cinta sejati tidak terburu-buru, sahabat Pinggan FM. Seperti lirik lagu hit The Supremes di tahun 1966. You can't hurry love. Ya, yeah, you can't hurry love. Dibutuhkan waktu untuk mengembangkan perasaan cinta yang tulus. Saat pertama kali bertemu seseorang, kita ini hanya melihat penampilan luar, cara berpakaian, dan cara mereka berbicara. Tetapi kepercayaan adalah fondasi esensial dalam hubungan itu. Hubungan yang berkembang pun gak harus buru-buru, kan? Emang mie instan? Ya, enggak dong. Cinta tingkat jiwa tidak mengenal kata terburu-buru, melainkan merupakan sebuah perjalanan yang membutuhkan kesabaran dan pengertian bahwa hal-hal baik membutuhkan waktu untuk berkembang. Dan sahabat Pinggan FM, ya, aksi nyata lebih bermakna daripada sebuah sekedar kata. Salah satu alasan kenapa cinta nggak bisa terburu-buru adalah karena, sahabat Pinggan FM, Anda membutuhkan waktu untuk mengamati tindakan pasangan, bukan hanya mendengar kata-kata mereka.

Maze, small steps, big impact. Sebelum beli yang baru, mungkin kita bisa lihat lagi apa yang sudah kita punya. Kadang, menggunakan kembali sudah cukup berarti.

Madonna membuka era terbarunya dengan menggandeng Sabrina Carpenter dalam single kolaborasi berjudul Bring Your Love. Lagu ini menjadi bagian terbaru dari proyek Confessions 2, sekaligus mempertemukan dua generasi bintang pop dalam satu rilisan yang telah lama dinantikan sejak momen kejutan mereka di Coachella. Menjelang perilisan Bring Your Love, Madonna and Sabrina Carpenter sempat menggoda penggemar lewat Instagram dan potongan lirik We've Got Something to Say About It.

0: 내 지구를 사랑해요.
1: Amamos la tierra.
2: Woman, Epicho.
3: Come on, everybody. I know we're not all the same, but we're living on the same earth.
4: Have you ever been to Earth?
3: Everyone who's listening has been to Earth, Ariana. We're not making music for aliens here.
5: Are we gonna die?
3: You know what, Bieber? We might die. I'm not gonna lie to you. I mean, there's so many people out there who don't think global warming's a real thing. You know, we gotta save this planet. We're being stupid.
4: Unless we get out together now.
6: Now I know. Now I know.
7: Pingin FM, your sweet music station. Small steps, big impact. Sahabat Pingin FM, saya kutip dari Good News from Indonesia. Tanpa plastik dan belajar hidup lebih bijak, itu bisa dilakukan dalam sebuah tradisi yang ada di Papua. Ya, tradisi noken, sahabat Pingin FM. Tradisi noken ini menjadi bagian dari jati diri perempuan Papua. Ia adalah simbol kerja keras, cinta, dan tanggung jawab terhadap keluarga dan alam. Belajar dari tradisi ini, kita diajak untuk kembali pada cara-cara sederhana melestarikan alam ini, mengurangi plastik dan hidup lebih selaras dengan lingkungan yang ada.
6: Penguin FM.

0: Yodra kembali menghadirkan karya baru berjudul Pura-Pura sebagai balada emosional yang menjadi ciri khas sejak awal karirnya. Dirilis pada 30 April 2026 di bawah naungan Universal Music Indonesia, lagu ini ditulis, dikomposeri, diproduseri, dan di-backing vokali oleh Anmesh Kamalang. Melalui lirik Pura-Pura, Yodra ingin menyampaikan pesan bahwa melepaskan sesuatu yang menyakitkan seringkali menjadi pilihan terbaik dibandingkan terus bertahan dalam kepura-puraan. 103.6, your sweet music station,
1: Radio Pink One. May small steps, big impact. Kadang, hal kecil yang kita bawa bisa bikin perbedaan. Hari ini mungkin cukup dengan satu botol minum dari rumah. Lebih simpel dan bisa dipakai berulang.

Spin FM, your sweet music station. Small steps, big impact. Love dengan All for Nothing, I'm so in love. Okay, satu lagu saya pilihkan lagi buat Anda, sahabat Spin FM, masih di nuansa malam. Hey, Oki, kamu belum tidur, Ki? Oke, atau malam ini mau ke Pak Hasan, Ki? Masih buka kok, Ki, sampai jam 3 dia katanya. Tapi belum pernah saya beli jam segitu, Ki. Oke, yang lain sahabat Pingin FM pasti bertanya-tanya nih, siapa sih sebenarnya Pak Hasan gitu kan? Itu dagang nasi goreng. Nasi goreng Pak Hasan. Jadi kalau mungkin yang kuliah di Unut, terutama itu anak-anak teknik Udayana tuh, kayaknya pasti tahu sih nasi goreng Pak Hasan. Dia jualan di Jalan Dr. Goris. Jadi di depannya Santo Yosef itu ada jalan masuk. Nah, saya nggak tahu itu ke arah mana namanya. Ke arah timur ya, kalau nggak salah tuh ya. Ke arah timur dah kayak itu. Nah, itu di situ deh ada dagang nasi goreng. Cuman dia jualan sampai malam tuh. Oh bener, arah timur katanya Mbak Putu tuh langsung muncul kasih tahu. Maklum Mbak Putu, saya cuma ngertinya tuh kiri dan kanan. Timur barat tuh saya bingung sering. Ya, terima kasih buat bantuannya Mbak Putu. Ya, yeah, benar. Itu ada nasi goreng yang legend banget. Dulu tuh bapaknya yang jualan sama ibunya. Sekarang udah anaknya. Nah, kan udah beda generasi sih. Cuman ya nostalgianya masih ada lah. Thank you banget, Ki. Buat aku lapar aja nih, Ki. Terima kasih juga buat yang lain, sahabat Pin FM yang masih mau nemenin saya. Masih ada waktu 1 jam lagi. Kalau mau request lagu lagi, masih boleh. Tapi sekarang langsung kasih tahu saya lagu favorit Anda itu apa. Ya, di WhatsApp dan di Telegram. 0811-393-494, Facebook, Instagram, @PinggunFMBali, Twitter, X-nya, @RadioPinggunFM. Jangan lupa untuk format, nama, spasi, usia, request lagu, dan salam-salam. Press single on Pinggun FM.

Diambil dari album Toy With Me Deluxe, Meghan Trainor membagikan single barunya berjudul Just Wanna Cry di bawah naungan Epic Records. Lagu ini dirilis berbarengan dengan albumnya di tanggal 27 April. Bergenre bubblegum pop, Just Wanna Cry menjadi salah satu dari rangkaian karya baru Meghan Trainor di tahun ini setelah perilisan album sebelumnya Timeless di tahun 2024 lalu.

0: Kamu pernah kepikiran gak kalau hal kecil yang kita lakukan sehari-hari itu ternyata berdampak?
1: Iya ya, kadang kita ngerasa harus nunggu waktu yang tepat buat mulai berubah.
0: Padahal bisa aja dimulai dari hal sederhana dan dari diri sendiri.
1: Dan pelan-pelan, tanpa terasa, jadi kebiasaan deh.
0: Mungkin memang gak langsung kelihatan,
1: tapi akan tetap berarti. May Small Steps, Big Impact.

Setelah kesuksesan single Die on This Hill dan juga perkenalan single baru lainnya yaitu The Visitor beberapa waktu lalu, Sienna Spiro membuktikan eksistensinya dengan merilis soundtrack film Hollywood The Devil Wears Prada 2 yang berjudul Material Lover. Dipercaya mengisi salah satu soundtrack utama, Sienna Spiro mengaku selalu ingin menulis musik untuk film. Jadi dia merasa sangat bersyukur sekaligus terhormat karena terpilih.

0: shouty.
1: Back to the past. Back to the past.
2: Lagu Opie Andaresta Bidadari Badung ternyata terinspirasi oleh sosok ini. Siapa sih? Sini, saya kasih tahu. Salah satu hit dari album kedua Opie Andaresta adalah Bidadari Badung, tentang gadis kecil yang ceria dan ingin bebas dan penasaran dengan segala hal. Tapi tahu nggak sih, ada sosok utama yang menginspirasi Opie dalam menulis lagu ini. Yes, ternyata sosok itu adalah almarhumah Ria Irawan, yang menurut Opie adalah seorang yang sweet, kind, and really enjoy her life. Sosok yang pas digambarkan dalam single Bidadari Badung ini. I'm Wibi Nugraha, your music director.

0: flashlight.
1: A light.

0: Black. Halo.
1: Yeay.
0: Selamat pagi.
1: Aigo.
0: Apa kabar?
1: Ngantuk ya.
0: Aku juga barusan terlelap enak sekali loh.
1: Ngantuk ya kawan ya. Ada apa ya hari ini ya?
0: Enak sekali nih buat tidur ini pagi ini.
1: Tapi gak apa-apa buat Anda yang masih tiduran. Santai aja, kita temenin sampai jam 10 pagi.
0: Iya, biar Anda pagi hari ini pada bangun.
1: Iya, bangun tidur lagi.
0: Jangan dong.
1: Tidur lagi.
0: PP-in kita dong.
1: Iya, aduh takut banget.
0: PP apa dong pagi
1: PP
0: hari ini?
1: PP apa?
0: Yeay.
1: Yang bikin kita ngantuk semua.
0: Jangan dong.

0: Kamu pernah kepikiran gak kalau hal kecil yang kita lakukan sehari-hari itu ternyata berdampak?
1: Iya ya, kadang kita ngerasa harus nunggu waktu yang tepat buat mulai berubah.
0: Padahal bisa aja dimulai dari hal sederhana dan dari diri sendiri.
1: Dan pelan-pelan, tanpa terasa, jadi kebiasaan deh.
0: Mungkin memang gak langsung kelihatan,
1: tapi akan tetap berarti. May Small Steps, Big Impact.

0: Selamat pagi dulu buat sahabat Bunda FM. Sayang-sayangku, sudah pada bangunkah Anda?
1: Belum kayak.
0: Belum.
1: Bangun baru Edo dong. Sama Mbak Ratna aja.
0: Iya. Baru Edo nih. Halo, De. Selamat pagi, De.
1: Yes.
0: Mbak Ratna juga selamat pagi, Mbak Ratna. Gimana hari ini ke pasar apa enggak, Mbak Rat?
1: Perjalanan bagaimana nih mendung-mendung ini?
0: Iya.
1: Semoga enggak hujan ya?
0: Betul.
1: Enggak jelas banget. Kemarin panas banget loh.
0: Iya. Panas sekali.
1: Kan ada di rumah ada halaman kan? Ada halaman. Ada tuh udah siram halamannya. Karena dia mau bikin tugas kan? Biar enggak terlalu panas itu kayak ke atas gitu kan?
0: Iya,
1: siram. Enggak ada 15 menit kering lagi. Buset, panas banget ya.
0: Itu kayaknya gila. Bisa dipakai buat masak telur deh, Dek.
1: Kayaknya iya deh.
0: Kita coba deh, Dek. Aku kemarin juga berangkat jam 4 kan? Berangkat ke Ubud. Waduh. Jam panas 4 masih. Sore, Dek.
1: Masih panas.
0: Panas banget. Aku harus menggunakan pakaian dinas lengkap ya.
1: Pakaian kerja banget.
0: Iya, mesti mau lengkap. Jadi yang dulu aku kan enggak suka pakai apa namanya, Dek? Ini apa sih namanya?
1: Slop
0: yang di tangan, slop tangan, kaos kaki, ya kan? Terus masker, semua aku pakai dengan lengkap meskipun kegerahan.
1: Anak skena sekarang.
0: Iya kan? Aku tuh kan gak suka banget gerah gitu loh, Dek. Jadi aku kemana-mana suka pakai celana pendek kan gitu.
1: Yeah.
0: Nah sekarang udah terkalahkan dengan rasa panas yang menyakitkan dari matahari loh.
1: Iya kan?
0: Itu panas banget loh kemarin. Ih, gimana nih?
1: Jadi
0: gimana
1: kita harus nih? Terus terhidrasi.
0: Iya, itu betul banget.
1: Minum.
0: Aku kemarin tuh kayak, karena kan kemarin aku baru beli Aqua yang 1 liter itu, Dek.
1: Iya.
0: Aku baru ketemu kan, ada no kemasan 1 liter.
1: Yang bentuknya agak bantet ya.
0: Iya bener. Adik agak kaget dia,
1: iya.
0: Syok dia. Apa ini?
1: Botol apa ini? Bantet banget
0: iya,
1: nih botol.
0: Air mineral kok bantet 1 iya. liter dia. Karena kan waktu itu sempat ada himbauan kan, Dek. Dimana
1: dilarang menggunakan.
0: Iya.
1: Pokoknya membeli
0: atau
1: kemasan di bawah 1 liter.
0: 1 liter ya kan. Dan akhirnya kan ada beberapa produsen yang membuat 1 liter. Termasuk produsen yang satu ini. Ya aku bilang, wah lumayan nih aku bisa pakai untuk ratusan tahun kemudian nih. Tapi aku kan orangnya males ya, Dek ya. Males banget bikin bawa-bawa tumbler.
1: Iya.
0: Jadinya pasti aku lupa lagi.
1: Sekarang aja lupa gitu. Kan.
0: Lupa aku. Ya.
1: Dan Wibi tuh patokannya adalah kalau dia bawa botol atau tumbler baru dia minum.
0: Minum banyak gitu
1: kalo
0: loh.
1: Kalau enggak ini dia enggak minum
0: suka
1: ya.
0: Suka lupa-lupaan. Iya. Itu padahal kalau aku indikasi aku kurang minum adalah aku sariawan, Dek. Harus gitu, kan kesel ya.
1: Masa harus sariawan dulu baru inget minum kan?
0: Biasanya gitu, makanya wah aku kurang minum nih. Sekarang kalau udah tenggorokan kering, aku harus minum gitu sih. Lebih takutnya sariawan sekarang. Bukan karena terhidrasi.
1: Dehidrasi enggak ya, tapi lebih ke biar gak sariawan.
0: Iya, karena aku orangnya gak suka buat tentengan ya, Dek. Aku lebih seneng, aku nanti beli aja air mineral deh di supermarket deh gitu. Sekalian yang gede gitu loh. Supaya minumnya paling enggak gitu kan. Ketika satu habis, 1,5 liter aku udah minum, Dek. Gitu.
1: Woy, mantap.
0: Kan gitu ya kan.
1: Bisa terukur dengan pasti ya.
0: Iya bener, karena kita sudah beli ukurannya. Kalau aku ukuran beli yang 600 mili, berarti harus 3 lah minimal gitu.
1: Ya,
0: aku isi ulang sampai 3 kali dan aku habisin minum tuh gitu. Tapi kalau aku bawa tentengan-tentengan dari rumah kayak tumbler, males deh pasti. Nanti ada yang
1: harus bawa,
0: ketinggalan no.
1: Karena hadiah ulang tahun Anda sudah saya beli tumbler ya.
0: aku ulang tahun hari ini, guys. Yes.
1: Enggak, dia 20 guys ya. Jangan ngucapin ntar rame, ntar lagi saya nyatet, ntar banyak nanti yang chat.
0: Enggak, deh besok. Tanggal 1 aku udah ulang tahun kemarin. Tanggal 1 Mei.
1: 20 guys, 20 Mei ya.
0: Enggak, Ding. Aku ulang tahun hari
1: ngirimin
0: ini.
1: Ngirimin beras, ngirimin gandum.
0: Iya.
1: Kacang-kacangan, biji-bijian boleh dikirim tanggal 20.
0: Tolonglah.
1: Dia sih paling cinta telur ya, kirim
0: iya,
1: telur boleh.
0: Telur
1: ya.
0: Dan kacang-kacangan.
1: Telur dan beras. Jadi tiap pagi tuh bisa bekal nasi
0: iya,
1: dan telur.
0: Nasi dan telur dadar ya kan. Gitu.
1: Iya.
0: Sebelum banget. Hari ini kok aku ulang tahun ya.
1: No.
0: Biar cepet.
1: Enggak. Ntar aku yang capek nyatet ntar. Gak ada yang hari ini ya guys, 20.
0: Tapi kalau kita ngomongin tentang tumbler atau bawaan air minum, apa sih deh istilahnya?
1: Botol minum.
0: Iya gitu loh. Anda tuh tipikal orang yang suka bawa tumbler gak sih? Tentengan-tentengan mau minum. Dengan rela menenteng tumbler gitu loh. Ataukah Anda tipikal orang kayak aku yang
1: Beli aja.
0: Iya kan, sekali pakai meskipun nanti bikin sampah ya. Cuman kayak males gitu loh nenteng-nenteng. Atau Anda minum pakai gelas aja di rumah.
1: Iya, pakai kan? Pokoknya nunggu di rumah atau di kantor ya udah pakai gelas aja.
0: Ya cuman kalau pakai gelas tuh bener-bener nok, gak bisa aku ngitung.
1: Iya kan?
0: Lupa aku pasti.
1: Kayak, oh ya penting udah minum deh gitu aja jadinya.
0: Iya.
1: Ternyata harusnya tetap minum lagi.
0: Iya bener nok, memang harus pakai ada ukurannya. Kalau enggak tumbler, terus paling enggak ya itu beli botol air mineral itu. Itu sebuah ukuran sih. Kalau Anda yang mana, Sautun FM, Anda memang tipikal orang yang memang senang bawa tumbler ataukah beli aja air kemasan atau enggak bawa apa-apa, mending pakai gelas-gelas kaca yang ada di rumah.
1: Takut Anda. Banget gelas-gelas kaca, gelas-gelas ABC itu.
0: Iya, benar atau
1: Banyuwates atau yang dari beli-beli kopi tuh pokoknya.
0: Iya bener, atau gelas apapun, atau mug juga boleh ya kan. Iya. Apapun itu, yang mana Anda? Ya?
1: Yuk, kasih tau kita di 08.11.393.494. Sampai jam 10 pagi kita temenin Anda.
2: Press single on Penguin FM.

0: Terambil dari album Toy With Me Deluxe, Meghan Trainor membagikan single barunya berjudul Just Wanna Cry di bawah naungan Epic Records. Lagu ini dirilis berbarengan dengan albumnya di tanggal 27 April. Bergenre bubblegum pop, Just Wanna Cry menjadi salah satu dari rangkaian karya baru Meghan Trainor di tahun ini setelah perilisan album sebelumnya Timeless di tahun 2024 lalu.
1: Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.

0: aku Nasho Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoil Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoil Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau tijus!
6: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
8: Aku mau tijus lemon.
9: Kalau aku mau tijus madu.
10: Aku gula batu.
9: Mau melati.
10: Apel apel.
6: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
7: Asik. Wah.
6: Nah gimana, enak es tehnya?
9: Enak.
10: Mau dong.
9: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
10: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
6: Mau tijus lagi?
10: Mau!
6: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
9: Panas-panas enaknya minum tijus.
10: Semua rasanya enak.
6: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.

0: Nomor satu kita di Penguin Hot Music Chart untuk minggu ini, sahabat Tuna FM. Yo, Charlie Bo dan juga Hikaru Utada dengan Home. Aku sudah selesai menghitung chart kita untuk minggu depan.
1: Iya, takut banget.
0: Besok Sabtu. Apakah kira-kira lagu ini bakal jadi nomor satu lagi, sahabat Tuna FM?
1: Enggak, Kicau Mania pasti.
0: Veronica, oh, kau kenal Veronica ku.
1: Veronica yang nana. Coba kita lihat
0: yang papanya tambal-tambal ban gitu.
1: Berhasil
0: kan.
1: Berhasil lagunya
0: yang Veronica. Tambal-tambal
1: ada ban. Yang ngikutin gak lagu Veronica ku? Sahabat
0: kau kenal Veronica ku.
1: Alah, mana nih liriknya nih.
0: Veronica ku yang Veronica ku. Veronica ku.
1: Mana dia Veronica? Veronica. Vero. Lu kenal Veronica ku.
0: Oh, pakai lu?
1: Lu.
0: Oh iya, wow.
1: Veronica
0: sebuah percampuran
1: yang Omstrom
0: ya.
1: Pun ana nona niku. Omstrom yang biasa tambal jalan.
0: Bener kan, tambal jalan kan.
1: Bukan yang itu.
0: Bukan yang
1: tapi
0: itu.
1: Mama Maria pu suami. Nek kasih kenal saya deh, gak tahu liriknya. gak tahu nadanya.
0: Iya ya.
1: Wah, kok hebat ya orang-orang yang bisa ngikutin?
0: Itu AI gak sih, Dek?
1: Ah, enggak ada penyanyinya kok.
0: Ah, kalau aku lihat kayaknya dari ininya sepertinya sih ada campur
1: sepertinya
0: tangan AI, Dek. Iya loh, Dek.
2: Kenal Veronica
1: kok. Iya ada lagunya.
0: Iya gak bakal aku puter. Gimmick aja. Kan?
1: I'm sorry.

0: Ada.
1: Ini AI, Dede.
2: Lu kenal Veronica ke? Veronica yang Om Strom pu ana nonaniku. Om Strom yang biasa tambal jalan lubang tuku.
0: Ah, udah ketemu ada nanya.
1: Tambal jalan
2: lubang tuku. Kopi tuku.
1: Gak tahu itu apa.
2: Bukan kan? Yang itu. Tapi Mama Maria sama
1: Wangai, boleh kacau balau. Tapi pagi hari ini jangan kacau balau Saudin FM. Mendingan kita ngobrol ya pagi hari ini. Anda itu tipikal orang yang memang rela nenteng-nenteng bawa-bawa tumbler. Ataukah Anda beli aja deh air kemasan aja.
0: Bener, ya? Atau enggak yaudah di rumah aja minum atau di kantor aja minum. Yes. Gak usah ribet-ribet gitu. Nanti, minum mah gampang aja belakangan.
1: Iya, nanti kita bacain satu persatu. Tapi ada yang sudah kita sapa dulu Mbak Ratna.
2: Mbak Romi langsung nyaut. Pagi-pagi panggil nama anaknya Mbak Romi ya Veronica.
1: Namanya Veronica.
2: Punya Veronica ko. Veronica yang Om Strom bu ana nuna niko. Om Strom yang biasa tambal jalan lubang tuku. Bukan yang itu.
1: Gak habis-habis nih pasti nih.
0: Capek deh.
1: Capek.
0: Mbak Ratna apa tadi dibilang Mbak Ratna?
1: Tadi request lagunya Home aja. Ada Titin juga.
0: Yes.
1: Dia request lagunya Nam, Linkin Park. Katanya yes. Buat Bu Dayu Asriani. Selamat pagi semuanya. Kerobokan rintik-rintik hujan.
0: Udah hujan.
1: Hujan?
0: Sini mendung sih.
1: Iya, sini mendung. Tadi panas banget sih. Tadi pagi keluar dari kamar aja udah panas banget loh.
0: Oh, panas.
1: Panas banget. Masa pagi gak ada dingin-dinginnya sih?
0: Iya.
1: Ada Bawe, selamat pagi Bawe.
0: Morning.
1: Lagunya GAC dong yang Jangan Parkir. Ada lagunya ya. Kalau dia tipikal yang beli air kemasan aja. Gitu sih. Okay. Sebelum berangkat kerja atau bepergian. Terima kasih.
0: Kalau gak NPD katanya. Oke, NPD okay. Aja sempurnanya.
1: Udah tak siapin. GAC terus.
0: Dirimu. Terus tadi ada juga yang udah joinan Edo Marvel.
1: Halo De.
0: Kalau aku pasti bawa tumbler kemana-mana.
1: Oh dia tumblerita ya.
0: Iya, kecuali ke tempat kopi gak punya tumbler kecil aku. Cuma ada tumbler untuk minum air putih. Gak mau campur khusus air putih aja pokoknya.
1: Oh gitu.
0: Kalau ke kantor aku suka bawa yang ukuran 1,4 liter.
1: Oh, punya kamu berapa liter dek?
0: 1,2 liter. Yes. Kalau keluar kemana gitu paling yang ukuran 600 mili aja.
1: Oh gitu. Weather forecast. Weather forecast. Kalau Wunce bilang apa hari ini, Dek?
0: 25 sampai 32 derajat Celcius, rata-rata di 32, padahal di sini cuacanya terlihat berawan loh katanya
1: rata-rata
0: ya.
1: Rata-rata 32 dong.
0: Iya, lagi panas banget. Tidak ada kemungkinan
1: loh.
0: Hujan loh padahal.
1: Oh, oke. Okay.
0: Tapi agak kenceng, anginnya 15 sampai 30 km per jam, UV indeksnya 10 di siang hari dan panas.
1: Wah betul sekali, panas sekali, jadi tolong dipakai segala hal yang bisa menunjang
0: Anda. Mandilah tiap jam.
1: Mandi tiap jam, biar kering dong.
0: Oh iya juga ya, berendam.
1: Kering juga dong.
0: Berendam di angan-angan aja.

0: parkir di hatiku.
1: Hey, girl.
2: May small steps, big impact. Kadang, hal kecil yang kita bawa bisa bikin perbedaan. Hari ini, mungkin cukup dengan satu botol minum dari rumah. Lebih simple dan bisa dipakai berulang.

0: Lagu ini spesial buat Mbak Ira yang pengen dong dengerin lagunya I Want It That Way dari Backstreet Boys. Oke, Mbak Ira ya.
1: Siapa sambil sih yang gak nyanyi ya dengan iya, lagu ini ya?
0: Iya kan?
1: Kayak setiap generasi tahu deh lagu ini.
0: Oh iya, benar banget. Dan aku kan lagi mempersiapkan konten ya kan tentang Backstreet Boys yang top 3 seperti biasa. Dan ini menjadi kalau enggak salah ya, salah satu lagu yang memang top 3-nya mereka
1: pasti
0: sepanjang
1: ini,
0: sejarah.
1: Shape of My Heart. Satu lagi Drowning atau iya enggak sih?
0: Salah.
1: Atau as long as you love.
0: Salah. Ada beberapa tapi ini masuk. Shape of My Heart itu baru mulai sekarang-sekarang ini. Dia lagi mulai
1: gara-gara
0: booming
1: apa
0: lagi.
1: Sih lagu itu?
0: Aku juga enggak tahu konten-konten kayak konten-konten ini deh, konten-konten
1: TikTok ya?
0: Flashback ke masa-masa lama deh. Iya di TikTok deh. Siapa My Heart? Itu I Can't Love On You, Westlife itu ya, bukan Backstreet Boys.
1: Beda band.
0: Beda, yang satu dari Amerika, satu dari Inggris ya kan. Tapi kalau Anda sendiri, kita lagi ngomongin tentang Anda tipikal dan tim yang mana saat ini FM.
1: Yes.
0: Kemana-mana bawa tumbler, ataukah Anda aku beli air mineral aja deh, botolan ya, atau Anda nggak bawa apa-apa? Kan ada gelas di rumah atau di kantor ya kan.
1: Bener.
0: Kalau Mbak Ira ini,
1: apa kalau Mbak Ira?
0: Bawa tumbler. Karena kalau beli minum terkadang harga minumannya ada yang enggak masuk di akal ya. Untuk di tempat-tempat tertentu. Jadi buat lebih ngirit dan juga sudah kebiasaan sih selalu bawa tumbler di tas, karena ukuran tumbler yang aku pakai 500 mili. Jadi sudah otomatis ada tumbler yang aku
1: selalu
0: bawa kemana-mana.
1: Oke,
0: gitu.
1: Thank you Mbak Ira.
0: Thank you Mbak Ir.
1: Kemudian juga tadi udah ada yang joinan, kita coba baca dari bawah dulu.
0: Yes,
1: ya. Tutu.
0: Halo tuh.
1: Mengejar Matahari. Lagu siapa tuh?
0: Oh, Andi Rianto sama Kesa Lefronka.
1: Oh ya? iya, ditunggu ya.
0: Nanti kita siapin, oke?
1: Okay? Oke, titip semangat untuk fans idola kakak Sira.
0: Oke, oke.
1: Katia Ariana. Kasih, kita memberikan semangat loh dari perwakilan Pulau Dewata Bali. Di top 13 kompetisi Pop The Icon. Oke, semangat.
0: Right.
1: Terus juga ada Mbak Panca. Mbak Panca tadi udah belum sih?
0: Belum dibaca. Ya?
1: Sedia Aku Sebelum Hujannya udah kita puter. Happy Selasa semua, jangan lupa pakai ende.
0: Oh iya.
1: Iya ampun, ende banget.
0: Ende kan.
1: Aku termasuk orang yang suka bawa tumbler kemana-mana. Soalnya kalau gak bawa air kemana-mana suka lupa minum kayak Wibi.
0: Iya betul.
1: Tapi kalau sesekali aku lupa bawa tumbler, aku usahakan beli air kemasan. Pokoknya di motor tuh harus selalu ada air minum. Apalagi kalau pas di jalan ya cuaca panas. Aku bahkan sering minum saat berhenti di lampu merah.
0: Oh bagus ya. Tapi emang cuaca panas yang panas banget seperti sekarang ini kayak memaksa kita untuk sering-sering minum loh Sawatun FM. Ada juga Sinti E yang lagi staycation. Sama staycation sampai 2 hari ke depan loh.
1: Asik.
0: Ngambil cuti kamu sih.
1: Program nih.
0: Oke. Program Mutiara Pagi maksudnya. Yoi. Ya kan. Mbak Ratna.
1: Jadi Sinti apa? Jungkook udah ya?
0: Iya, lagunya udah kita puterin ya.
1: Siap, Mbak Ratna. Home-nya udah juga. Aku tipe yang rajin nenteng tumbler dan kubawa kemana-mana.
0: Ternyata hampir dari tadi pertama sampai sekarang semua pada bawa tumbler ya deh.
1: Iya.
0: Wow.
1: Emang Anda?
0: Emang aku. Halo Theo.
1: Hai Theo.
0: Dari Magelang di Jawa Tengah. Kamu mendengarkan kita dari streaming.
1: Keren.
0: Hai Theo. Kita tetanggaan loh, aku dari Purworejo.
1: Wih mantap.
0: Iya kan?
1: Tetangga banget.
0: Tetangga banget nih. Iya kan? Lagunya Taylor Swift dong yang The Fate of Ophelia. Oke, nanti kita siapin lagunya ya.
1: Iya thank you ya. Terus ada Mbak Titi.
0: Halo Mbak Titi.
1: Tadi namanya udah kita puterin ya.
0: Alright.
1: Mbak Rom.
0: Halo.
1: Rikwasnya Papa Ute. Kalau Mbak Romi suka beli air kemasan gak suka bawa tumbler ribet.
0: Oh itu kayak aku berarti.
1: Iya kan ada.
0: Beli aja deh.
1: Bunda.
0: Hai Bunda.
1: Bunda Ayu Suwarni. Cuaca mendung katanya di Kelungkung.
0: Oh baik.
1: Rekas lagunya NPD Sempurnanya Aku.
0: Alright.
1: Ya. Kalau menurut Bunda sih minum dari rumah aja, karena pekerjaan sehari-hari ibu rumah tangga kan ya, tapi tetap menerapkan minum 8 gelas sehari.
0: Yes, luar biasa. Semoga gak lupa-lupaan ya Bunda Ayu Suwarni ya. Ada Bawe, selamat pagi Bawe. Ya aja jangan parkir, udah kita puterin. Kalau dia adalah minum itu tadi, udah dibaca
1: tadi ya.
0: Okay.
1: Terus ada Budayu.
0: Halo Dayu.
1: Budayu Asriani mau Meron 5 yang heroin.
0: Heroin, oke. Okay.
1: Terus tergantung sih kalau piknik ke pantai bawa minum karena seharian di pantai. Kalau cuma keluar sebentar beli aja kopi, beli.
0: Oh gitu, bye. Karena dia lebih sering di rumah ya dia. Jadi minum di rumah aja. Agus Ade, selamat pagi. Kalau dia adalah bawa tumbler. biar praktis. Oh dia kalau bawa tumbler biar praktis ya. Kalau aku bawa tumbler ribet. Lagunya Lala Huta dong anak sekolah. Oke.
1: Okay. Oke, okay, terus ada Putu Oki.
0: Halo Ki.
1: Olimers, I hate you when you're drunk. Mm-hmm. Diriku tim yang bawa tumbler dan bawa dua tumbler ukuran 600 mili.
0: Hah? Dua tumbler?
1: Iya, satunya taruh di tas, satu lagi di motor. Wow. Sebenarnya ada juga ukuran 1 liter sama 2 liter, cuma berat bawanya. Jadi bawa yang simpel aja, ukuran 600 mili aja. Mm-mm. BTW Veronica itu sebenarnya percakapan yang dijadikan lagu.
0: Oh baik, percakapan yang dikasih lu musik gitu ya.
1: Veronica ku.
0: Hey.
1: Veronica yang Om Strom Buana Nuna Niko.
0: Ibu udah mulai pinter nih.
1: Om Strom yang biasa tambal jalan luar. Bukan yang itu, tapi Mama Maria punya suami.
0: Oke, okay, ini percobaan kesekian ya.
1: Di, kita coba putar lagunya lagi yuk.
0: Di bagian kedua udah mulai oke okay, ya kan? Bagian pertama, di bagian pertama udah mulai oke.
1: Semuanya nyanyi bareng. Dua.

0: Yeah. Udah bisa. Coba nanti kalau udah bisa, yeah, udah lancar, kita coba ya. Nanti, Mbak Pering, selamat pagi Mbak Pering. Kalau dia tim bawa tumbler dong, ngerasa kece dan butuh banget sama tumbler. Aku bawa tumbler dua.
1: Saya minum
0: ini
1: dua.
0: Kenapa sih orang-orang pada hebat ya? Pada bawa tumbler gak cuma satu tapi dua, Dek.
2: Lebih keberat gak sih?
0: Iya gak sih? Aku lebih nanti lupa kebawa lagi gak sih?
1: Lupa ketinggalan.
0: Iya, buat air minum sama buat kopi dia. Oh. Aku beli kopi pakai gambel lucu katanya.
2: Gambel itu tumbler.
0: Gambel itu apa sih, Mbak?
2: Gambel itu maksudnya tumbler, ya, Mbak Pering.
0: Aku punya banyak kalau yang buat kopi, aku punya beli, banyak, Dek.
2: Aku beli kopi pakai gambel lucu.
0: Iya, gamble. Memang gambel kali enggak sih?
2: Apa sih gamble?
0: Gambar gitu kali enggak?
2: Gamble.
0: Mbak, apa ini gamble?
2: Ini sampai ada gamble meaning.
0: Iya, gamble monster. Ya,
2: gamble is like a misspelling of grumble.
0: Hah?
2: Grumble katanya.
0: Apa grumble itu apa?
2: Which mean to complain about someone or something in
0: a note. Oh, tumbler dia. Typo dia.
2: Gamble.
0: Lu kenal Veronica ku.
2: Coba lagi sekali ya. Lagulah.
0: Gak usah. Nanti aja, nanti masih aja banyak waktu. Nanti pas live TikTok deh, aku tantang.

0: Day Discovery Kartika Plaza Hotel mempersembahkan Sunset Yoga Flow. Ini sebuah acara wellness holistik yang dirancang untuk menginspirasi keseimbangan, mindfulness, dan juga koneksi.
1: Yes, dan dipandu oleh Ardani Hardi, seorang pelatih guru yoga bersertifikat sekaligus pendiri Bali Yoga Hub. Sesi ini akan membawa peserta melalui rangkaian yoga yang menyegarkan, selaras dengan energi menenangkan saat matahari terbenam.
0: Wah, ini saat sunset banget, sahabat Moon FM ya.
1: Seru banget
0: pasti. Dan selain sesi yoga, pengunjung juga dapat menikmati berbagai aktivitas menarik seperti hiburan live, bazar yang menampilkan brand lokal, serta lucky draw dengan berbagai hadiah spesial, tetap banyak hadiahnya ya. Dan beauty talk show dari Bali Beauty Center. Dan peserta juga akan mendapatkan refreshments dan goodie bag eksklusif senilai hingga Rp1.200.000.
1: Yes, Sunset Yoga Flow akan berlangsung pada Sabtu 13 Juni 2026 pada pukul 15.00 WITA di Discovery Kartika Plaza Hotel. Ayo booking sekarang juga yuk. Untuk harga tiket cuma Rp250.000 net per orang. Hubungi Instagram @discoverykartikaplaza. Acara ini didukung oleh Radio Pink, Win FM Bali.

0: satu ini buat Anda yang pengen refreshing di Ubud yuk. Toya Ubud punya paket yang lengkap buat Anda loh untuk menjelajahi Ubud dengan cara yang berbeda. Trekking ke air terjun plus makan siang cukup bayar Rp150.000 aja per orang di Toya Ubud.
1: Kalau mau staycation bisa juga. The Keong Unique Lodge siap memanjakan Anda dengan kamar mewah untuk dua orang udah termasuk sarapan.
0: Ih asik.
1: Pilih camping di Green Camping aja di tengah alam Ubud yang adem termasuk sarapan minimal dua orang. Harga dan detail hubungi 0811-3831-2503.
0: Nah kalau Anda cari tempat gathering atau outing yang beda dan berkesan, Toya Ubud jawabannya. Cukup bayar Rp125.000 per orang sudah termasuk satu malam di Green Camping, makan malam, sarapan dan aktivitas trekking ke air terjun. Cocok banget nih buat outing kantor atau family gathering minimal 20 orang aja. Ayo, kita bikin momen spesial bareng Toya Ubud, serunya pasti.
1: Nikmati alam kenyamanan dan harga hemat hanya di Toya Ubud.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Apel apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
6: Do you know?
7: Come on, let's go. I thought
8: you were dead. Aduh, baru mulai nonton. Filmnya udah putus-putus aja.
9: Andin, pasti kamu gak pake Vigonet ya?
8: Iya nih, lemot banget. Kok kamu tahu sih?
9: Ya jelas tahu dong. Soalnya kalau pakai Vigonet itu beda banget. Koneksinya kenceng, stabil, tanpa FUP dan rasio upload downloadnya simetris 1:1 lagi. Mau dipakai streaming, kerja atau main game, pasti lancar terus nih. Nah, kamu coba pakai juga dong, Din.
8: Hah? Serius? Tapi pasti mahal ya. Terus aku harus bayar biaya pasang lagi dong.
9: Ya enggak dong, Din. Dibanding speed dan kualitas yang didapat, harganya ini murah banget loh. Udah gitu, dapat gratis pemasangan dan gratis alat lagi. Jadi, tunggu apa lagi, Din? Tinggal daftar aja, langsung dipasang, beres deh.
8: Wah, enak banget. Aku mau ganti juga deh.
9: Ya udah, Din. Langsung aja chat WhatsApp Vigonet di nomor 0811-3941-6306. Sekali lagi ya, WhatsApp Vigonet di nomor 0811-3941-6306.
10: Vigonet, internet koneksi cepat dan stabil.
11: Dapatkan koneksi internet yang kencang dan stabil, yang sudah tanpa FUP dengan rasio upload dan download 1:1 hanya di Vigonet.
12: Vigonet, high speed internet bikin hari-harimu makin lancar.

SNBP-mu merah? Join Almed Biru aja. Tunggu apa lagi? Saatnya kamu bergabung bersama Universitas Warma Dewa sebagai best private campus in Bali dan masuk top 50 kampus terbaik di Indonesia versi QS World University Ranking. Di sini kalian akan mendapatkan pengalaman belajar yang luar biasa, fasilitas modern dengan program international seperti student exchange dan English class. Selain itu, Universitas Warma Dewa sudah pastinya menyandang akreditasi unggul, sudah tergabung sebagai member Asian University Ranking Quality Assurance AUNQA dan sudah meraih Worldwide Impact Ranking by Time Higher Education. Heits, gak hanya itu aja. Universitas Warma Dewa juga memberikan pengalaman nyata melalui program magang, penelitian, dan mendukung mahasiswa untuk meraih prestasi. Ditambah dengan beragam organisasi mahasiswa, seni, olahraga, dan kegiatan sosial yang akan membentuk kepribadianmu menjadi lebih tangguh. Di sini, kamu tidak hanya belajar, tapi juga berkembang, berkarya, dan siap menjadi generasi emas Indonesia. Dan kamu juga bisa lulus tanpa skripsi loh. Mau banget kan? Yuk, siapkan dirimu dari sekarang. Dan daftar segera di Universitas Warma Dewa. Pendaftaran mahasiswa baru sudah dibuka. Jangan sampai kehabisan kuota ya. Bersama Universitas Warma Dewa, let's design the future.

0: Shopping Guide.
1: Tune FM, your sweet music station. Sudah hari Selasa nih, sahabat Tune FM. Artinya, Dewi Ragata datang bukan sekedar menyapa, tapi juga membawa referensi produk baru yang siap membuat kulit Anda semakin glowing. Dikutip dari beautynesia.id, From This Island membawa terobosan terbaru di tahun kedua perjalanannya sebagai brand kecantikan. Tetap konsisten menghadirkan produk dengan bahan-bahan alami dari Pulau Indonesia, kini mereka hadir dengan bahan asal Pulau Jawa, yaitu kunyit. Selain biasa digunakan sebagai bumbu masakan dan bahan jamu tradisional, kunyit juga memiliki manfaat baik untuk kesehatan kulit, termasuk bisa mencerahkan kulit kita loh. Turmeric Advanced Powder C0 adalah produk terbaru From This Island yang resmi diperkenalkan pada akhir April lalu. Serum vitamin C ini memiliki sejumlah bahan aktif. Kandungan utama serum ini adalah turmeric extract atau kunyit yang membantu mengatasi masalah hiperpigmentasi. Lalu ditambahkan juga tetrahidrokurkumin yang merupakan komponen aktif dari kunyit yang terbukti secara klinis memiliki efektivitas yang setara dengan hidrokinon dalam memperlambat dan juga menghambat melanin. Selain itu, sahabat Tune FM, ada juga kandungan 10% THD ascorbate atau THDC yang merupakan turunan vitamin C untuk membuat kulit lebih cerah tanpa bikin iritasi. Dan ada juga ferulic acid untuk menangkal radikal bebas, melindungi kulit dari kerusakan sinar UV, serta memperlambat tanda-tanda penuaan seperti kerutan.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
2: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
1: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
2: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
3: Kuliah di mana dong? Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
4: ITB Stikom Bali. Always the first.
5: Follow social media kita di Instagram dan fanpage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

0: ambil Sweet Music Station, Small Steps, Big Impact, Mbak Rom. Lagumu nih Mbak Rom.
1: Yes.
0: Papa Ute.
1: Katanya Ute. Pas banget sampai rumah lagunya diputer.
0: Oh gitu.
1: Ya. Tadi, memang jodoh.
0: Tadi gak di rumah ya?
1: Tadi di mana Mbak Rom?
0: Tadi di mana Mbak Rom?
1: Kita juga gak tahu Mbak Rom di mana.
0: Atau dia lagi ngantar anak kali gak sih?
1: Bisa jadi.
0: Iya kan?
1: Lu kenal Veronica ku. Veronica yang Om Strom. Punana nona niku. Om Strom yang biasa tambal jalan lubang tuko. Hey, bukan yang itu, tapi mamanya pel suami. Nah kasih kenal saya deng Veronica dulu.
0: Hey.
1: Dia bu mama suka laki-laki bisa bahasa Inggris. Bahasa Inggris kecil.
0: Coba satu kalimat.
1: Bluetooth device has connected successfully.
0: Kita lagi belajar, sahabat Nuna FM. Ternyata
1: susah loh.
0: Susah, karena kita kan bukan bahasa yang kita pakai sehari-hari di,
1: iya,
0: ya kan? Jadi kita harus belajar. Mungkin teman-teman kita yang dari timur gitu ya, mereka lebih gampang mengerti, ya kan?
1: Kita pakai topik aja nanti, enggak sih? Berapa bahasa yang Anda bisa? Karena kalau ngomongin bahasa ya, bahasa di tahu nggak? Kalau orang Nusa Penida nih, buat sahabat pengen FM yang ada di Nusa Penida ya, mungkin boleh komen juga. Kalau di Nusa Penida itu nyebutnya adalah kita itu yang di sini, Bali Daratan. Mereka Nusa Penida, kita tuh gitu Bali ya? Daratan.
0: Mau balik ke Bali gitu ya
1: mau
0: kan?
1: Mau balik ke Bali
0: iya,
1: Daratan.
0: Itu memang benar, waktu itu juga aku pernah ke Nusa Penida ya kan? Ada orang yang memang tinggalnya memang asalnya dari sini ya
1: dari,
0: kan? Dari Bali
1: anggap,
0: Daratan.
1: Anggaplah Denpasar.
0: Iya, Denpasar. Kerja di Nusa Penida ya kan? Terus mau balik ke Bali.
1: Padahal kan Nusa Penida masih Bali.
0: Aku bilang, hah? Apa? Gak salah denger, ya kan? Mau balik ke Bali, ini kan Bali.
1: Iya, tapi enggak bahasa mereka gitu.
0: Iya.
1: Dan kalau di sana, kalau kita di Bali
0: mau kan, ke pulau gitu kan?
1: Mau ke pulau gitu kan? Mau ke Nusa Penida bilangnya.
0: Nusa Penida ya?
1: Nusa Penida tetap. Cuma kalau kita kan di Bali, tiang, tiang sama, ya mungkin bahasa kasarnya ya. Ini kita lagi konteksnya adalah berbicara bahasa kasar.
0: Tentang bahasa ya.
1: Tentang bahasa ya. Kan cangci kayak gitu ya. Kalau bahasa Bali kan, aku dan kamu
0: itu,
1: kan.
0: Itu bahasa kasar ya?
1: Iya, agak kasar lah. Cang tuh aku, ci tuh kamu.
0: Okay, baik.
1: Ini dalam konteks bahasa ya, sahabat Tungin FM ya. Kalau di Nusa Penida, eke kole.
0: Oh gitu?
1: Eke tuh eke. Aku. No, not like that. Not like that ya.
0: No.
1: Eke kole.
0: Oh, eke itu eke.
1: Kole tuh kamu. Gitu.
0: Oh, tapi memang benar eke dan kole ya?
1: Iya.
0: Oh.
1: Eke bener-bener kole ini.
0: Kole itu kamu gitu ya?
1: Terus,
0: oh gitu ya? Teman-teman Nusa Penida tolong dikasih ini valid apa enggak ya kan?
1: Karena ada dulu tuh sempat lima minggu ada di Nusa Penida untuk KKN.
0: Oh gitu.
1: Jadi berteman. Terus juga orang-orang di sana bilang mau ke mall.
0: Ke mall itu kemana?
1: Ada berpikir di Nusa Penida tuh
0: ada
1: mall.
0: Kan gak ada.
1: Ke mall, ternyata mall tuh adalah ke kebun.
0: Oh gitu. Jadi jangan sampai salah ya, sahabat Bunda FM.
1: Kita sama-sama di Pulau Dewata.
0: Iya,
1: loh.
0: Benar banget.
1: Tapi perbedaan bahasa tuh sangat terasa.
0: Iya. Mau kole mau kemana? Kole. Kan kamu kan.
1: Kole.
0: Kole mau kemana?
1: Kole.
0: Mau ke Bali.
1: Kole, ya mau ke Bali
0: Anda
1: daratan.
0: Anda tinggal di Bali. Eke juga tinggal di Bali. Eke. Ah. Kan Eke, Eke
1: iya
0: kan
1: sih,
0: saya kan,
1: iya.
0: Eke.
1: Tapi gak,
0: gak gitu ya?
1: Eke, gak gitu, Eke kule.
0: Gak ngondek ya.
2: Traffic light.
0: Sambil kita lihat kondisi jalanan di seputar kota Denpasar pagi hari ini, sahabat FM ya. Ini di Bangsal pagi hari ini padat, ini kayaknya macet sih ya.
1: Kenapa? Oh
0: di
1: mungkin
0: Bangsal.
1: Pada mau nyelesain kerjaan karena mau libur panjang.
0: Jangan-jangan tanggal 14 libur panjang, libur tuh.
1: Tapi dan 15 teman ada juga libur.
0: Cuti bersama,
1: cuti
0: itu
1: bersama
0: maksudnya.
1: Mereka.
0: Wah kita tanggal 14 doang tuh,
1: iya,
0: 15 kita gak sekalian ya. Tapi janganlah ya.
1: Bluetooth device has connected.
0: Pasar Sempiti pagi hari ini padat juga satu FM ya.
1: Iya.
0: Kemudian di perempatan, di perempatan Lukluk padat banget.
1: Hey.
0: Padat banget sampai ke pertigaan apa nih ya, Jalan Raya Abian Base ya. Kemudian kita ke Cokro Aminoto. Di Cokro pagi hari ini rame lancar satu FM. Yang padat itu di pertigaan Galunggung sama tadi udah Pasar Sempiti udah ya. Pertigaan Perum Dalung Permai pagi hari ini ramai.
1: Yes.
0: Itu sampai ke Teragatsu ya.
1: Iya.
0: Ini gara-gara ngopi nih aku. Iya. Sampai ke Teragatsu. Iya.
1: Berhenti kemudian tiba-tiba aku bingung yang
0: di
1: mana.
0: Di Teragatsu itu ramai. Kemudian iya, kita dari sepanjang kerobokan pagi hari ini ramai lancar kok. Yang seperti biasa yang ramai banget itu hanya di Gunung Sanghyang. Yes. Sepanjang Gunung Sanghyang. Kemudian itu Gunung Kesambi. Agung. Gunung Agung ramai lancar ke Sambi. Salah satu bagian dari ke Sambi pagi hari ini padat banget sahabat Moon FM ya. Tapi satu arah aja kok. Kemudian di Gunung Salak Utara sih landai pagi hari ini. Yang padat itu adalah di Jalan Tangkuban Perahu sampai ke Peti Tengget. Perempatan Gunung Salak ramai. Kemudian di perempatan Mahendradata juga ramai. Nanti kamu ada yang padat banget deh itu deh. Kemudian kemudian kita ke sepanjang Gatsu Barat pagi hari ini ramai satu FM. Perempatan Ubung sampai ke Taman Siwaka Dharma juga pagi hari ini tampaknya ramai menuju padat ya. Yes. Kemudian di Ahmad Yani Utara cukup ramai sampai ke pertigaan Ken Arok. Di Gatsu Tengah cukup padat nih pagi hari ini di perempatan Nangka sampai ke Living World sahabat Nur FM ya, tolong bersabar. Nangka Utara pagi hari ini juga padat terutama di perempatannya itu sampai ke Kemuda ramai lancar. Kemudian di perempatan Seroja Seroja pagi hari ini tampaknya cukup padat. Kemudian Gatsu Timur sih pagi hari ini ramai lancar yang padat. Perempatan Topati pagi hari ini ya cukup padat ramai saja lah ya.
1: Yes, Batu Yuk. Bulan masih lancar untuk ngerebong padat sampai di Jalan Surabi. Waribang juga sama padat. Kemudian daerah Titi Bande menuju arah Sanur padat setelah melewati Padanggala agak landai. Tapi nggak sepadat seperti biasanya ya. Cuma di depannya Pelabuhan Sanur itu udah mulai padat lagi. Sahabat Pingin FM, Hang Tuah padat banget dua arah. Kemudian Hayamuruk kita lihat ramai lancar aja. Di Krenang mulai macet lagi. Letda Made Putra masih aman. Masuk ke arah Sudirman di traffic light menuju ke daerah Sudirman Udayana itu yang agak macet ya. Kemudian Coagung Tresna Puputan masih lancar. Pemuda Tukat Bilok masih lancar juga. Tukat Badong macet sahabat Pingin FM, kemudian Pekerisan masih lancar, daerah Sesetan kita lihat masih lancar aja, hanya di traffic light aja ada kepadatan. Tapi kalau udah dari Sesetan menuju ke arah tol,
0: betul.
1: Ini dari Jalan Pulau Moyo menuju arah tol juga, padat ini.
0: Ini padatnya padat dari mana-mana sahabat Pingin FM. Jadi kalau kemarin kayak agak santai, enggak hari ini.
1: Hari ini enggak, dua padat arah lagi, padat.
0: Mana-mana ya.
1: Pesanggaran juga sama padat, kemudian daerah Pemogan masih landai. Daerah Pulau Bungin, Pulau KW masih landai. Teku Umar itu dari depan Pulau Adi sampai ke Simpang Buagan. Jangan harap Anda bisa bernafas dengan lega ya.
0: Ini macet sih kalau gue bilang kayaknya.
1: Ini macet Imam Bonjol bahkan macet dari jalan apa nih. Bentar kita coba tengok ya. Gang Nenas, Law Office, Kantor Hukum Advokat udah mulai padat banget dari Imam Bonjol. Bahkan sampai ke Teku Umar Barat. Gunung Soputan masih macet juga. Sampai ke Gunung Soputan sih setelahnya Imam Bonjol masih bisa bernafas ya.
0: Karena dia mandek di sana deh sepertinya.
1: Mandek di sana.
0: Belum ada
1: lampu merahnya Simpang Buagan tuh deh yang lama.
0: Oh gitu ya.
1: Lama tuh.
0: Tapi ini benar-benar segala arah loh padatnya.
1: Iya benar.
0: Jadi makanya setelah pertigaan Soputan tuh agak landai karena mungkin belum ada yang berhasil
1: lewat.
0: Benar-benar.
1: Belum ada yang berhasil lewat ya.
0: Iya.
1: Itu kemudian daerah Simpang 6-nya Sunset Road nih di Star Street apa sih namanya? Pokoknya yang bintang.
0: Nakula itu kan.
1: Ya Nakula itu baru padat lagi.
0: Alright.
1: Sisanya ya. Berharap cemas saja ya. Semoga Anda tidak terlambat sampai di kantor ataupun sekolah ya. Hati-hati di jalan, jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.